Rek yang prima semuanya, wong reang sekabiane dimanapun berada pagi hari ini sehat. Kabarnya bagaimana nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia semuanya, lancar jaya aktivitasnya. Dan jangan lupa pantengin selalu Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Hanya di sini ya, di Prima 95,8, acara Ngopi Say hadir setiap hari. Dan pastinya rekan Prima di pagi hari ini sibuk-sibuk ya kan, ditemani lagu-lagu dangdut asik, dangdut remix, pop dut, ya dangdut koplo juga boleh banget rekan Prima nanti request di 0853-2189-9582. Dan juga boleh telepon interaktifnya di sesi jam yang kedua, nomornya masih sama yang tadi ya, mau diulang? Oke, nanti diulang ya rekan Prima. Di Prima 95,8 FM juga jangan lupa join juga di live TikTok kita ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Hai, Putri Ayu menyapa yang satu ini pagi hari ini, detik ini juga sedang nonton Radio Prima. Yang sudah memberikan gift-giftnya, yes. Terima kasih udah kirim hadiahnya di pagi hari ini. Nanti Putri Ayu single. Selamat pagi, selamat berakhir pekan memang ya. Akhir pekan merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan, terutama nih banyak orang yang memang kerjanya padat ya, Senin sampai Jumat. Jadi hari ini Sabtu weekend, akhir pekan bukan hanya sekedar libur dari pekerjaan ya. Semua berlibur, yang sedang berlibur dari pekerjaan, tapi merupakan kesempatan emas nih untuk bagaimana menghabiskan waktu ya, biasanya ya bersama keluarga, seorang terkasih, yang tercinta, semuanya deh. Untuk apa? Untuk mengisi ulang energi untuk menghadapi tantangan minggu berikutnya. Dan selama berakhir pekan bagi yang berakhir pekan hari ini, dan semoga akhir pekanmu dipenuhi dengan senyuman, ketenangan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Nanti Putri Ayu single DA ya, yang di join di live TikTok Prima FM pastinya. Sedap gak sih pagi hari ini? Sedap, yang apalagi yang sedang masak-masak ya. Yang sedang masak-masak, halo, selamat pagi. Sedang mempersiapkan masakan apa nih bagi keluarga tercinta di rumah? Yang sedang menikmati sarapan di pagi hari ini juga selamat pagi, rekan Prima Wong Riang. Sarapannya dengan apa? Menikmati minuman di pagi hari ini? Selamat pagi. Sedap betul ya. Hari Sabtu malam minggu, mau kemana rekan Prima?

Aduh, pagi-pagi hari ini yang sedap banget deh. Apa tuh sarapannya dengan nasi kuning? Ada sudah komen-komen di pagi hari ini sarapannya dengan nasi kuning Kak Yundra ya. Wong Tangkil, Singapura, apa kabarnya? Kak Muhammad Isa juga assalamualaikum. Salam hormat dari Malaysia. Oke, good morning. Malaysia menyapa di pagi hari ini. Wong Tangkil juga assalamualaikum. Good morning, have a nice day. I'm today okay, happy. Alhamdulillah good ya. Yeah. I'm fine. Thank you very much ya. Oke, rekan prima semuanya. Hai. Udah sedap-sedap banget ya. Apalagi yang sedang di dapur nih ya. Sedang meracik apa nih? Antara irisan bawang merah, bawang putih dan irisan cabe. Kalau bertemu dalam satu penggorengan ya. Itu mengeluarkan aroma yang sedap enggak sih? Sedap banget. Hai. Putri Ayu temani pagi hari ini, asik banget ya, sudah rame nih ya. Aduh, ya sayuran pagi hari juga bikin seger, hijau-hijau loh tadi pagi Putri Ayu ya lihat ya. Para pedagang sayuran selamat pagi, Kang Sayur. Kok Kang Sayur sih? Soalnya tadi ada pedagang sayuran yang menggunakan apa tuh? Mobil bak ya, mobil bak. Akang-akang, jadi Akang Sayur ya. Ya, Akang Sayur selamat pagi dengan bayam hijaunya, kangkung yang warnanya hijau, serba hijau bikin mata seger ya kan, sayuran hijaunya. Aduh, pantenginya hanya di mana? Di Prima 958 FM Indramayu. Pantenginya hanya di TikTok Prima juga. Selamat pagi. Yang sudah komen-komen, thank you banget selalu menjalani akhir pekan ini, Sabtu weekend ini bareng Putri Ayu. Ya, bangun. Kalau yang sedang libur biasanya agak menunda-nunda ya. Agak menunda-nunda tuh untuk bangun tidurnya. Iya sih ya. Karena ingin rehat sejenak. Wah, tapi perlu olahraga gak sih? Perlu ya olahraga. Untuk nanti ada sebar senam sehat bersama. Dimulai pukul sekira pukul 7.45 ya bareng Putri Ayu. Sebar pagi hari ini. Aduh. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli keripik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di siaran yang paling asik. Kopi say, tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Temudu nasihat paripurna selalu, grup Wenstura, hai. Yang ada di grup Wenstura juga selamat pagi Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Wong Reyang Sekabiane yang ada di Ciayu Majakuning, Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan juga selamat pagi. Yang ada di luar kota Indramayu juga selamat pagi. Hai, bisa dengerin ya Radio Prima 95.8 FM Hargulis Indramayu melalui streamingnya. Streamingnya di mana? Di Prima FM Indramayu.com. Itu dia. Jadi, gak ada alasan lagi ya kalau gak bisa nih dengerin Radio Prima, karena bisa melalui streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Punya janji apa hari ini, pagi hari ini, atau nanti malam rekan Prima? Janji-janji mas, 1000 janji. Yang penting happy yuk pagi hari ini ya. Asik, selamat pagi. Yang sedang nyapu-nyapu. Wah, sedang pegang senjata nih sapunya. Mau ngepel-ngepel, Bu. Selamat pagi semuanya. Pokoknya mah kita happy dulu ya pagi hari ini bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi. Asik.

0: musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Aduh. Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh enak.

Aduh, kalau cuma dikasih 10.000 ya bisa buat beli apa ya rekan Prima? Tapi ya yang sempat viral tuh, wah, uang 10.000 mah ya bagi istri yang cerdas bisa dapat semuanya. Masa sih? Iya ya. Karena ya itu realita memang ya. Oh, wanita memang bukan matre sih ya. Tapi itu satu kebutuhan. Ya butuh perawatan, butuh yang lainnya ya kan. Sekarang harga cimol berapa tuh tadi disebut-sebut ya oleh Kak Siti Badriah? Kalau 10.000 bisa buat beli cimol doang, 5.000 juga ya. Aduh, semangat semuanya pagi hari ini. Wah, ada Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur. Malah ini nih, wah iya kasih sehari 100 aja kurang. 100.000 sehari aja kurang tuh ya. Aduh, selamat pagi emak-emak, ibu-ibu. Halo bapak-bapak, kasih uang belanjanya berapa nih sehari ya? Bisa enggak buat beli yang namanya sayur mayur? Terus beli daging ayam, telur, atau daging sapi nih setiap hari? Cukup enggak tuh buat bayar-bayar listrik, tagihan-tagihan ya? Sekarang harga ayam, daging ayam berapa sih per kilonya ya? Berapa tuh untuk hari ini? Selamat pagi para pedagang, penjuang rupiah. Selamat pagi semuanya. Bismillah, dagangannya laris manis dan jengkimbul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Mau disenggol dong, ada yang minta disenggol, oke lah ya. Yang mau disenggol nih dari Cikampek hadir. Ada Kang Leon Cikampek hadir mbak, senggol dong. Oke ya Cikampek, selamat pagi Cikampek. Yang ada di Kuningan juga ada Yadi, Yadi Kang Yadi, selamat pagi Kuningan. Selamat pagi, apa kabarnya yang ada di Kuningan sana? Wah, kalau Bojonegoro panas nih informasinya ya. Bagaimana di kawasan yang lain pagi hari ini untuk cuacanya? Kalau cuaca hati sih beda ya. Cuaca hati rekan Prima bagaimana pagi hari ini? Mudah-mudahan juga bahagia pastinya ya. Ada Kak Rini juga, selamat pagi Kak Rini. Selamat pagi teh dari Cimahi Tengah juga. Semangat pagi Cimahi. Dan juga pagi hari ini menurut perakiran cuaca ya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk daerah atau kecamatan di wilayah Indramayu. Perakiran cuaca di Kabupaten Indramayu di Sabtu di tanggal 5 September 2026. Wow, untuk hari ini nih ya diperkirakan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk kawasan kecamatan Hargelis. Selamat pagi Hargelis Kroya. Gabus Wetan juga Cikedung, Lelea Bango 2, Widasari, Kertas Waya Krangkeng. Dan juga dengan Prima yang di Karang Ampel, Juntinyuat, Sliek, Jatibarang. Ada di Balongan juga, Indramayu, Kota Sindang, Cantigi. Loh Bener ya, yang dari Loh Bener arahan, dan juga Loh Sarang, Kandang Haur. Wow, ini dominan hari ini diperkirakan berawan ya rekan Prima semuanya. Begitu juga yang ada di Bongas, Anjatan, dan juga Sukra, Gantar, dan juga Terisi, Sukagumiwang. Wow, berarti didominasi berawan ya untuk perakiraan cuaca hari ini ya menurut BMKG di Sabtu 5 September 2026. Tapi kalau pagi hari ini terlihat ya di halaman parkir Radio Prima FM nih, Putri Ayu sambil siaran bisa melihat ya, tembus ke halaman parkir karena ada kacanya ya. Itu cerah banget secara hatiku ya kan, secara hati rekan Prima pastinya. Mentari pagi sudah menyinari bumi ini. Sudah semangat, begitu juga rekan Prima harus semangat ya. Harus semangat dong di pagi hari ini.
Ya masih nih Rekan Prima, ngomong-ngomong tentang cuan ya. Selamat pagi, pagi para pedagang tadi pagi Putri Ayu lihat ya udah tuh siap-siap berdagang di kawasan pertokoan Gantar selamat pagi. Yang dari kawasan pertokoan Haurgelis juga selamat pagi. Pasar-pasar semua yang ada di pasar. Nah sekarang masih rame gak sih pasar tradisional yang dikunjungi oleh masyarakat, masih rame gak tuh? Kapan terakhir Rekan Prima atau Wong Re yang ke pasar nih? Kapan tuh? Putri Ayu juga lama nih gak ke pasar ya. Mau belanja apa ya kalau ke pasar ya? Abang, akang-akang, coba deh dipikir-pikir ya. Aku butuh bedak, aku butuh make up dan juga butuh segalanya. Dipikir-pikir dulu bang, kalau mau deketin cewek.

0: kabar,
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar,
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Ra, kangen ya, kangen ringet bareng awakmu. Wah, berarti lagi kangen-kangen nih dengan seseorang ya. Penuh dengan rasa kangen. Ada yang kangen gak pagi hari ini rekan Prima Wong Reang? Mungkin kalau yang kangen ya, ini waktunya nih. Soalnya hari Sabtu yang libur, bisa jumpa dengan orang-orang tercintanya ya, yang ingin silaturahmi mengunjungi sanak saudara juga di hari ini. Wah, selamat pagi, persiapkan segala sesuatunya ya, ingin bepergian di pagi hari ini. Jangan lupa, jangan sampai ada yang terlupakan, jangan sampai yang ketinggalan. Apa aja yang mau dibawa, semuanya dicatat, kalau perlu dibuat daftar list ya, dibuat daftarnya, dibuat listnya, apa yang perlu dibawa, apalagi bepergiannya jauh keluar kota nih, apa aja di checklist-checklist kalau yang udah masuk ke koper atau udah masuk tas nih. Lagi lagu Lost Doll yang dipopulerkan oleh Kang Denny Caknan. Apa sih ceritanya tadi ya rekan Prima atau Wong Reang, ada yang tahu? Wah, ternyata sikap lapang dada ya dari seorang pria yang mengetahui kekasihnya, wey, mulai komunikasi lagi dengan mantan kekasihnya. Jadi kalau bahasa Jawanya Lost Doll itu ya sudah bebas ya, terserah gitu. Ada yang masih ingat-ingat nih pagi-pagi dengan mantannya. Wow. Oke, selamat pagi yang baru aja belanja ya di Bojonegoro Jawa Timur. Belanjaannya kalau harga daging di Bojonegoro Jawa Timur, daging sapi terutama, ada yang info ya, 144.000 per kilo. Lalu ayam potong ya 44.000 per kilogramnya. Harga telur itu 24.000 per kilo di Bojonegoro Jawa Timur. Bawang merah 21.000 per kilogramnya. Bagaimana di kawasan yang lainnya? Boleh yang baru belanja bulanan atau belanja pekanan ya, lihat situasi dan kondisi ya. Kalau sudah habis ya belanja, boleh info-info ya di sini. Di TikTok Prima boleh komentarnya, ataupun di 0853-2189-9582 pastinya dong ya. Oke, rekan Prima semuanya. Nah, belanja buah gak? Putri Ayu nanya nih ke rekan Prima yang nonton radio di pagi hari ini, belanja buah gak tuh? Buah apa ya, biasanya apa nih belanja buahnya? Kalau nanas suka gak rekan Prima? Nanas ya misalkan, atau buah yang banyak nih dijumpai, pepaya, pisang ya, untuk juga mencukupi namanya kebutuhan akan vitamin ya, kebutuhan akan vitamin tubuh ya. Pastinya rekan Prima juga perlu namanya vitamin mineral yang terkandung dalam buah, ada serat juga yang terkandung dalam buah. Nah, untuk para pelajar di Mahat Al Zaitun, rekan Prima semuanya, generasi pelanjut ya yang ada di Mahat Al Zaitun itu diberi loh makanan yang bernutrisi ya, atau asupan bergizi untuk para pelajar ini selalu diperhatikan. Nah, bahwa Al Zaitun terus ya menunjukkan komitmennya bagaimana memenuhi kebutuhan gizi pelajar dan semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Al Zaitun ya, dengan makanan bergizi. Ada buah-buahan juga, buah-buahan hasil panen sendiri loh, buah segar hasil panen dari lahan pertanian di Mahat Al Zaitun. Setiap hari mendapatkan makanan bergizi ya, 3 kali sehari dengan menu yang memang sudah disusun secara seimbang ya, ada proteinnya dari daging ayam, ikan ya, terus vitamin mineral, serat juga dari sayuran, juga buah-buahan untuk mendukung kesehatan dan juga aktivitas pelajar.
Okay, memenuhi kebutuhan aktivitas harian, nutrisi harian, juga makan buah bersama nih bagi para pelajar ya. Juga menunjukkan untuk edukasi bagaimana pola hidup sehat di lingkungan. Makan zaitun, mengkonsumsi buah setiap hari, dan gaya hidup sehat sejak dini ini menjadi bagian dari pembentukan karakter dan juga tumbuh kembang dari generasi pelanjut yang sehat, kuat, dan bersemangat bagi kegiatan pembelajaran pastinya ya. Kalau nutrisinya kurang, wah gak semangat dong ya untuk belajar. Nah selain itu juga perlu namanya juga olahraga ya kan. Yuk, bagaimana kalau kita sekarang olahraga disebar ya, senam sehat bersama di Ngopi Say bareng Putri Ayu. Yuk, taruh dulu, lupakan sejenak aktivitas ya, ya yang sibuk-sibuk pagi hari ini, yang sedang di dapur juga, yang sedang di dapur taruh dulu apanya tuh. Ya, taruh dulu piringnya, gelasnya, atau matikan dulu kerannya. Kita sebar pagi hari ini senam sehat bersama, biar rileks-rileks dulu ya.

Prima semuanya, Wong Riang. Pastinya pagi hari ini perlu jaga kesehatan ya kan. Yuk, sekarang kita ada di Sebar Senam Sehat bersama Putri Ayu. Yuk, udah siap belum? Ibu Sukina udah siap Ibu dengan digidi digidi. Hai. Senam digidi-gidi. Hai di Prima FM. Ayo Taisa yang sedang nyapu, taruh dulu sapunya Taisa. Mama Indah, yuk biar tetap sehat ya. Oke, gerakan pertama ya. Kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu rekan Prima semuanya. Udah siap belum? Ya kita jalan kaki di tempat. Mulai ya, nanti hitungannya 8 yang ada di TikTok Prima FM juga. Boleh ikutan. Yuk siap-siap ya, selamat pagi. Yuk kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah 8 hitungan ya, 8 ketukan nih untuk jalan kaki di tempat. Aduh, gimana masih kurang gak? Ya, boleh diulang 2 kali, 8 juga boleh. Oke. Gerakan selanjutnya, ada yang telat, ada yang terlambat. Ayo, untuk gerakan selanjutnya, kedua tangan di pinggang masing-masing ya, bukan di pinggang orang lain. Kedua tangan di pinggang, lalu biar rileks nih untuk otot-otot leher ya, karena kebanyakan ngitung. Kita gerakan dulu ya rekan Prima, gerakan dulu. Kepala kita nengok dulu ya, ke kanan, ke depan, ke kiri, sambil dihitung 8 kali hitungan. Kanan, depan, kiri, depan, kanan, depan, kiri. Ayo, udah siap. Tangan tetap di pinggang dan masih jalan kaki di tempat ya. Masih jalan di tempat. Yuk, udah siap belum? Yuk. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah tengok-tengok ya. Oh, ada yang pengen nengok ke belakang. Gimana tuh nengok ke belakang? Oke, selanjutnya ya. Udah nengok nih kanan, depan, kiri. Lalu kita ini nih kepala ya, sentuh ke bahu kanan, lalu ke lurus dulu, terus ke kiri. Pokoknya bahu kanan, lalu bahu kiri, hitungannya juga 8. Nah, ayo ikut. Ada yang pengen istirahat? Ah, baru berapa gerakan? Belum berkeringat ya. Ayo kita mulai dari sekarang ya. Kita mulai gerakan untuk kepala ditempelkan ke bahu kanan dan juga ke bahu kiri. Mulai dari sekarang yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan kaki masih jalan di tempat ya, dan tangan masih di pinggang. Jadi gimana nih, sekarang kita putar dulu ya gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya kita putar dulu kepala searah jarum jam ya, hitungannya juga 8. Lalu sebaliknya,

Lalu putar sebaliknya ya, ke kiri, ke belakang, dan juga ke depan. Gimana? Oke ya. Oke, kita masih ada di Sebar Senam Sehat bersama bareng Putri Ayu. Tangan masih di pinggang, yuk mulai yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.

super sibuknya harus olahraga. Oke, sebar hadir ya rekan Prima. Sebar hadir setiap hari sekira pukul 7.45 menit. Aduh, gimana belum berkeringat apa udah nih? Oke, dari Citando, daerah Malingping juga selamat pagi. Iya ya, agar nih kalau olahraga sehat terus sampai usia nanti. Karena sehat adalah pilihan ya rekan Prima. Kita sehat adalah pilihan. Bagaimana nanti di masa tua tetap sehat ya, dan tidak merepotkan orang lain. Selamat pagi untuk yang saat ini berstatus nenek ya, nenekku pahlawanku nih yang masih sehat bugar ya. Aduh, oke lah kita rileks sejenak ya. Boleh minum-minumnya? Minum-minumnya boleh. Nah, nanti di sesi jam yang kedua rekan Prima boleh banget untuk gabung teleponnya 0853 2189 9582. Selamat pagi yang saat ini sudah bergelar menjadi nenek ya. Aduh. Oke, cukup berkeringat ya pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, jangan lupa berolahraga.

0: kita udah kicau-kicau mania ya di pagi hari ini ya. Jos-jos goyang-goyang. Halo. Ada Gilang ada Kak Gilang ya. Selamat pagi. Rekan Prima semuanya, kita sudah di Ngopi Say sesi jam yang kedua ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8.02 menit. Nah, selamat pagi Wong Reang. Nah, ini saatnya Rekan Prima boleh banget yang ingin menyapa-nyapa di pagi hari ini, yang ingin ngobrol bareng Putri Ayu, boleh banget. Nomornya di mana nomornya? Oke, 0853-2189-9582. Ini nomor yang bisa digunakan ya Rekan Prima, 0853-2189-9582. Boleh banget, mau kirim pesannya juga boleh, komen-komennya di live TikTok Prima FM juga boleh banget. Oke, Narasim tadi ikutan gerakan sebar gak nang? Senam sehat bersama ya bareng Putri Ayu. Soalnya tadi Narasim udah kasih kode ya. Udah kasih kode miskol-miskol, wah berarti sedang senam tadi ya. Aduh. Ada yang gak sampai selesai gerakannya, istirahat duluan. Kenapa enggak sampai selesai ya di Bojonegoro Jawa Timur sana ada Kiki. Oke. Masih bareng Putri Ayu sampai jam 10 nanti ya Rekan Prima. Kangen banget sih dengan yang satu ini. Siapa tuh? Aduh. Jeng Rom lah, kabarnya pagi hari ini? Lama nian kita enggak berjumpa ya. Sibuk apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi say. Apa tuh? Kopinya diseruput?
1: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya?
1: Semangat pagi. Udah sarapan belum, Mbak Putri?
0: Aduh, jengrom lah menanyakan nih Putri udah sarapan belum ya?
1: Udah ngopi.
0: Ngopi ya. Woi. Woi, kopi apa tuh? Kopi pahit.
1: Kopi hitam.
0: Kopi hitam tanpa gula ya, tanpa gula ya. Karena manisnya udah ada di jengrom lah.
1: Iya dong. Bisa aja Mbak Putri.
0: Ya, iya. Iya, kalau nih ada yang minta dibuatkan kopi dong, kopi hitam pahit. Kenapa? Karena manisnya dicinta kita berdua. Asik.
1: Ada lagu apa nih Mbak Putri?
0: Nah, ada lagu apa nih? Jeng Romla sibuk-sibuk apa kemarin-kemarin?
1: Aduh, sibuk kegiatan di kecamatan.
0: Oh, pantesan.
1: Banyak banget.
0: Pantesan kegiatan di kecamatan ya.
1: Waduh. Nah, ngopi-ngopi ya.
0: Apa tuh kegiatannya? Ada posyandu.
1: Ya biasa, rapat-rapat ibu-ibu PKK.
0: Rapat-rapat ibu-ibu PKK.
1: Full kegiatannya tuh.
0: Full ya,
1: Agustus.
0: Agustusan ya banyak kegiatannya di kecamatan.
1: Iya, upacara bendera.
0: Oh iya, lomba-lomba ada ya.
1: Enggak ada lomba-lomba tahun ini.
0: Tahun lalu itu ada gerak jalan ya.
1: Tahun lalu mah juara PAKYA lumayan.
0: Ada.
1: Tahun sekarang mah enggak ada. Putri.
0: Oh iya, tapi tetap
1: adanya banyaknya event-event di lapangan tuh.
0: Tapi tetap sibuk ya ternyata ya meskipun enggak ada.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, untuk para untuk tim penggerak PKK kan ya namanya ya.
1: Iya.

0: Mania udah ngebit ya, ikutan gak tadi gerakan Kicau Mania?
1: Nanti besok kita di lapangan Bondru
0: gitu. Asik. Oke lah, nanti dipilihkan yang ngebit ya.
1: Oke, okay. Siap. Salam-salam Mbak Putri.
0: Boleh buat siapa nih? Jengrem lah.
1: Buat Senang Rasti, Mama Leha, Mama Sakina,
0: siap.
1: Mama Indah, Mama Tuti, terus apa lagi, kayaknya siapa banyak sih? Banget ya, saya tuh lupa Mbak Putri.
0: Aduh, enggak gini, enggak ada catatannya di buku agenda tuh.
1: Enggak ada, wah, yang ingat-ingat aja lah. Okay. Buat Kang Bono,
0: siap.
1: Mama Hani, buat semua aja fan Radio Fema.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, Jeng Ramlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk Jengrom lah ya, yang biasanya sibuk di Kecamatan Haur Gelis, hari ini santuy, akhirnya bisa masuk di Ngopi Say bareng Putri Ayu, ngopi-ngopi sambil dengerin radio, iya kan? Ngopi-ngopi sambil salam-salam, karena sudah lama sekali tidak menyapa-nyapa rekan Prima. Bersilaturahim di 0853 2189 9582. Yang request lagu ngebeat nih untuk senam Jerene Mah ya. Oke, goyang apa nih ya yang ngebeat pagi hari ini? Bolehlah nanti kita tanya juga ya ke rekan Prima untuk pilih lagunya lagi di pagi hari ini. Oke, Mimi Ratmina, gimana kabarnya nih Mimi? Mimi udah mencoba telepon nih ya di pagi hari ini. Hai, tapi kenapa belum muncul di sini di handphone ya? Oke, rekan Prima, sehat paripurna selalu juga untuk rekan Prima semuanya bersama keluarga di pagi hari ini. Putri juga ingin menyapa nih untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun, sehat paripurna selalu beserta Umi dan juga keluarga, lancar selalu aktivitasnya. Dan terima kasih udah monitor selalu nih Radio Prima FM. Untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia juga yang berhormat ya, Datuk Sir Imam Prawoto juga, selamat pagi, sehat paripurna selalu. Begitu pula rekan Prima yang satu ini, mudah-mudahan sehat paripurna selalu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, merdeka. Ngopi say. Waduh.
2: Kopinya disuput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Mimi sehat, Mi?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, Mi, itu suaranya
2: tadi ngikutin senam.
0: Ikut tadi. Digi-digi-digi. Hai. Digi-digi-digi. Aduh, gimana tapi ini ya cukup bikin rileks ya pagi hari ya.
2: Rileks ya. Iya.
0: Iya sih. Meskipun kemarin juga Mimi udah senam sehat di Prima FM ya. Nah, tiap hari ada sebar ya. Iya. Ikutin sebar ya tiap hari.
2: Iya.
0: Iya. Hai Gemi. Kalau asik banget ya. Aduh, Mimi nih. Udah nyapu apa? Eh sekarang. Oh gitu. Yang orang belinya enggak diajakin sekalian, Mi.
2: Anak kecil sih.
0: Oh gitu.
2: Ini ngapain, Mi?
0: Senam nang gitu ya.
2: Senam nang. Iya. Lagi senam.
0: Oh gitu. Terus nungguin enggak yang belinya tuh?
2: Gimana, Neng?
0: Nungguin Mimi selesai.

0: Iya, sih cuma beli aja.
1: Oh gitu. Oh gitu, cuma beli jajan sebentar ya. Aduh, iya. Oke oke Mi. Eh, tadi Jeng Romlah minta dipilihin lagu yang bisa buat gerakan senam tuh Mi.
2: Enggak ada kan?
1: Apa tuh?
2: Untuk kan bisa gerakan tuh.
1: Bukannya ini apa tuh? Bukan runtah Mi. Yang Sunda juga tuh apa yang Mimi gerakannya ini nih. Gerakannya kaki-kaki sama tangan kadangan ini lupa ke kanan ke kiri. Apa tuh?
2: Itu.
1: Apa tuh?
2: Tapi ya gitu ya, ya lupa.
1: Apa tuh?
2: Ya udahlah terserah aja. Okay. Gitu.
1: Jayanti bisa ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Atau Mojang Priangan tuh yang Mimi tuh.
2: Salam-salam ya Neng ya.
1: Iya. Siap Mimi. Siap Mimi. Buat siapa Mi?
2: Jengrom lah.
1: Iya, buat siapa salamnya?
2: Ya, bacang rom lah. Besok ketemu di situ di Mama Yuni, arisan sih barokah.
1: Oh gitu, ya, oke.
2: Okay. Jadi besok tuh dua, terima dulu, baru di barokah.
1: Oke.
2: Okay. Tusukin lah. Buat Mama Meja.
1: Oke. Okay.
2: Mama Indah.
1: Mama Indah semangat apa Mama Amir?
2: Iya. Atdol.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bono.
1: Hai.
2: Dan luar biasa.
1: Iya, Mi.
2: Buat Bang Gandhi.
1: Siap.
2: Tentang Rasim. Mimi.
1: Oke Mi.
2: Udah segitu aja.
1: Iya, ada yang beli Mi.
2: Iya.
1: Hai.
2: Anak kecil tuh.
1: Oke. Okay.
2: Mau pamit dulu.
1: Oke, okay, siap ya. Mimi.
2: Tapi pahit, jangan diminum.
1: Cakep.
2: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelum ya Neng, mau satu lagu Teisa ya Neng.
1: Iya, boleh nambah ya.
2: Buat Teisa yang punya sayang.
1: Siap.
2: Lupa, udah segitu aja Neng ya.
1: Iya Mi, oke Mi.
2: Ya buat Neng Putri.
1: Siap.
2: Yang manis. Yang oke.
1: Oke. Terima kasih Mi. Ya oke lah ya Mi, semua diborong ya oleh Putri Aji Cirene Mimi. Cakep, manis, terus apa lagi? Wih, Mimi mantep ikutan sebar tadi ya. Ikutan sebar senam sehat langsung ya. Terus ada pembeli yang datang ke warung sampai ditanya. Lagi apa Mi? Senam, aduh. Oke, nah, kalau kemarin ya rekan Prima Tomor yang satu ini belum sempat ngikutin sebar senam sehat bersama. Coba hari ini ikut nggak tuh? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Ngopi say.
3: Telepon cepat lanjut.
1: Asik.
3: Cepat lanjut. Kita berkenan bersama-sama.
1: Iya. Narasim ikut.
3: Oh ikut. Ikut dong.
1: Asik. Oke. Seruputannya ya mantap.

0: ya.
1: Mantap.
0: Mantap Apple. Seruputan deh mah.
1: Semuanya juga mantap. Jangan sampai meleleh. Jangan sampai melemah. Semangat di pagi ini sama Tete Putri hari Sabtu, benar hari Sabtu asli.
0: Betul, tidak betul, betul. Betul ya.
1: Hari yang keberapa ini?
0: Iya. Udah tanggal 5 ya Nang ya. Ternyata cepet tanggal banget 5. Ya.
1: Aduh.
0: Waktu begitu cepat berlalu ini nih Narasti. Udah tanggal 5 lagi.
1: Udah tanggal 5. Kemarin Agustus masih terasa.
0: Nah, sekarang di September ceria. Harus ceria ya. Nih di bulan September.
1: Ya harus kita berceria. Harus soal ceria, duduk masalah kenang akadwise. Duduk ceria, merau kena terima juga ceria.
0: Betul.
1: Menit terima ceria, apalagi Tete Putri di paling ayu.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Iya. Oke, ceria nih. Ha, pasti
1: Radio Prima selalu mengudara, selalu ramai.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Sambil bekerja.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menemani setiap saat ya rekan Prima. Supirnya iya. Dari kecamatan Haur Gelis tuh. Jengrom lah ya.
1: Jengrom lah. Aduh. Ketemu kita udah lama, udah.
0: Iya.
1: Tidak berjumpa, masih belum jumpa lagi. Terdengar suaranya juga masih lumayan, alhamdulillah. Masih terasa dekat suaranya. Gak begitu menghilang dari mengudara, pasti ada suaranya.
0: Pastinya
1: ada
0: dong.
1: Ada semuanya aja di suka jadi ada Aba Omes.
0: Gitu. Oke, semuanya ya.
1: Lagunya pas ya.
0: Iya.
1: Lagunya
0: Narasi mau pilih lagu atau rekan Prima Wong Reang boleh nih yang ada di TikTok Prima FM juga boleh pilih lagu. Ada Mawar Putih dari Mawar Putih dari Kalia Siska.
1: Ya boleh, siap. Buat salamnya.
0: Oke.
1: Buat Romlah. Bunda Jimara. Buat Mimirat Mina. Terus Kampen Kuas Bunda Mary. Ibu Sukina, Mama Bini, Mama Aldin, Yang Salin, Mimi Samina. Buat Om Sondol.
0: Asik.
1: Buat Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Buat Bapak Komandan itu. Tetangganya Om Sondol. Terus anggota Isa.
0: Oke.
1: Bang Eges. Informasi.
0: Apa tuh ada info apa?
1: Ada kecilan sedikit deh.
0: Volume HP.
1: Iya.
0: Oh. Di sini udah full nih suara Narastim ya?
1: Udah. Nah.
0: Udah?
1: Ya begitu. Nah.
0: Sekarang segini. Oke.
1: Cukup.
0: Oke.
1: Buat Jadi Bono. Terus buat itu Mama Mega. Terus Mama Titan. Yang kemarin jalan-jalan hadir ke pendoponya Nang Rastim.
0: Mantap.
1: Buat Mama Titan, Dede Kata, dan buat Mama Odang. Itu Mimeti. Dan Dede Kenong. Buat Mama Setia yang udah mengelambrukan buntelan bubur.
0: Asik.
1: Buat Mama Setia. Terus ada Mimeno Hesi. Spesial ya.
0: Buat siapa Nang?
1: Bunda Mary, Bapak Jali. Silahkan buat kita lagi tugas.
0: Iya.
1: Bersenang selalu di pagi hari ini.
0: Terima kasih. Apa tuh?
1: Bener jari tete apa sih diomong nasaban di nasaban para ibu-ibu.
0: Apa tuh?
1: Peribahasa memang kayaknya. Kota Bali negeri Cina.
0: Cakep.
1: Lain kota Jogja.
0: Cakep.
1: Duit kulisa bandina. Duit ludes untuk anggo belanja.
0: Aduh.
1: Duit 1.000 mau lihat telung rupa.
0: 1.000 telung rupa ya.
1: Iya, beli cukup segala-gala.
0: Iya, apalagi 10.000 ya Nang ya.
1: Nah, 10.000 madu gawe merasa ning kita.
0: Oke.
1: Dapat semuanya aja teh.
0: Oke, siap Narasti.
1: Semoga berkenan-kenan kita di hari ini. Semoga selalu
0: asik.
1: Semoga bergeboy. Semoga kita putri.

0: Ayo sampai jam
1: 10. 10.
0: Oh, barangkali sampai jam 12 ya, mau merancangan duet.
1: Gitu. Asik.
0: Namanya siapa? Pamir Papa Anda. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Nang Rastim. Memang ya. Narasim ini nih, pengamat juga, pengamat ibu-ibu ya, pengamat mama juga. Biar dapur tetap ngebul Jerene mah ya. Hai Jerika Prima, karena sudah tiap telepon kita tahan dulu ya. Yang ingin telepon di 0853-2189-9582. Teisa, tadi ikutan gak Teisa sebarnya ya. Selain makanan bernutrisi setiap hari yang rekan Prima konsumsi dan juga rekan Prima perlu namanya ya, kalau dirasa nih kayaknya perlu deh multivitamin. Ada multivitamin untuk rekan Prima semuanya ya, itu ada Neo Ultra Cup Gold, yaitu kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup berapa? Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana ya. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Hey, selamat pagi. Sehat ya semua ya, rekan Prima. Yang ada di Blitar, Jawa Timur juga selamat pagi. Wong Blitar, apa kabarnya? Yang ada di live TikTok Prima semuanya, selamat pagi. Dan juga yang masih setia selalu dengan Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Masih di Ngopi Sayu.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di iOSTOR bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Hey, apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa? Pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Ah, nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya teh. Bang, nggak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: ada yang menyesalnya ya. Soalnya penyesalan terkadang hadirnya di akhir ya. Ada gak ya penyesalan hadirnya di awal? Oke, mawar hitam. Ada yang punya mawar hitam di rumah? Tapi yang biasa dipunya nih rekan prima ya, itu mawar merah ya, mawar putih, mawar emping. Semangat ya. Oke, semangat ya. Yang ada yang beri semangat nih di pagi hari ini ada Otoy, Kak Otoy di Jakarta Timur Pondok Kelapa ya. Halo, selamat pagi yang ada di Jakarta Timur Pondok Kelapa sana. Udah hadir. Mang Wanta sarapannya nganggo serabi, jerene serabi. Serabi harganya berapa Mang Wanta? Wow, serabi 3.000. Sing pakai endok harganya 6.000, Mbak Putri. Gitu. Gimana tuh? Serabi pakai endok ya. Putri ayu belum pernah nih beli serabi pakai endok. Serabi-serabi. Ada yang suka dengan serabi? Untuk pagi hari sarapannya. Iya enggak Taisa? Taisa pernah makan serabi endok seperti Mang Wanta? Halo.
1: Halo, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Ngopi sayang. Iya, halo Taisa sayang juga.
1: Sehat,
0: Teteh. Alhamdulillah sehat. Akeh beras
1: sehat,
0: ya. Taisa gimana juga sehat pastinya nih.
1: Kenapa ya kalau masih berat diem pipinya ketat?
0: Iya harus. Kalau diem aja gak ada suaranya dong.
1: Iya. Kalau masih berat itu pengen ngomong ngomong apa-apa ketawa dulu.
0: Weh, iya ya. Pakai awalan ketawa ya.
1: Mama Alin juga kayak gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Oke, oke, Taisa. Nah,
1: sekarang kan semua sudah. Kenapa kalau masih berat dia ya? Kalau
0: radio ketawa harus ya. Itu ya. Karena radio ini sebagai hiburan juga ya, Taisa ya.
1: Iya. Walaupun lagi pusing, mumet kepala.
0: Perlu dipijit-pijit kepalanya.
1: Insyaallah kalau masuk radio
0: mah bunga. Iya, bunga ya. Ya. Gak mungkin sambil nangis kan ya kalau sedang telepon ya.
1: Tadi karena kok sambil nangis mah ya. Kayak gimana tuh? Bikin orang terharu.
0: Tadi Taisa udah ikutan sebar belum?
1: Ikutan dong.
0: Mantap. Tinggalin dulu sapu-sapunya ya, senang.
1: Yang punya si Neng sekarang mah ada.
0: Gitu. Mantap.
1: Saya Asipa namanya.
0: Asik.
1: Perawanku. Gadisku.
0: Jadi penat-penat nih di leher ya, bisa iya. Rileks kepalanya juga nih. Iya ya
1: Teh. Buat Mimi Radminasanya.
0: Iya.
1: Lagi apa Mi?
0: Pastinya sedang layani ya. Asik.
1: Lagi apa Bu?
0: Iya nih sibuk
1: lagi
0: ya.
1: Lagi sibuk-sibuk Ibu kok.
0: Pastinya.
1: Belum masuk ya.
0: Iya.
1: Buat Bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Siap.
1: Ada di mana nih? Di rumah kayaknya Mas.
0: Waduh. Apa di sekolahan ya?
1: Kalau libur
0: mah
1: di rumah kayaknya.
0: Oh gitu. Oke oke.
1: Buat Nang Rastim. Buat Mama Odang sayang.
0: Asik.
1: Buat Mimi Epi sayang. Mama Paujan sayang walaupun jauh. Gak ada di rumah katanya
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Iya buat Jeng Domla. Salam kenal Jeng Domla. Buat Mama Mega sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah sayang. buat Mang Wanta sayang, waganden waganden sayang, pokoknya sayang semuanya,
0: semuanya dari A sampai J disayang oleh Teh Isa,
1: sayang semuanya. Buat Kang Riannya juga sayang.
0: Iya. Iya. Okay.
1: Lagunya Teteh.
0: Hai, apa tuh?
1: Lagunya.
0: Hah?
1: Beneran. Minyak wangiku sudah habis.
0: Ah, gitu.
1: Sabunku sudah habis.
0: Barabere.
1: Odorku sudah habis.
0: Barabere. Barabere. Lipstik aku udah habis juga.
1: Kamu udah habis lipstiknya. Bedakku juga sudah habis.
0: Bedaknya udah habis juga. Aduh, 100 ribu cukup enggak tuh?
1: Enggak cukup. Enggak cukup deh.
0: Oke.
1: Iya, tepat dianya buat Tete. Ayu Putri sayang.
0: Oke.
1: Iya, yang lagi tugas.
0: Asik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Teh Isa. Sama-sama ya.
1: Banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Badannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya sebaliknya juga ya, Teh Isa ya.
1: Semoga sehat.
0: Ya Teh Isa salam nih, senggol dong buat yang lagi nelpon tuh dari Otoy di Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Di,
1: iya, buat Mas Otoy saya. Salam kenal Mas Otoy saya.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya Tete.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Teh Isa ya. Thank you. Terima kasih banget Teh Isa. Barabere, barabere. Cintaku di barabere. Aduh gitu ya Teh Isa ya. Masih tanggal muda, memang perlu belanja-belanja ya Teh Isa ya. Ada gak sih yang pernah ini nih bedaknya ya, saking abisnya. Kalau bedak padat tuh kan bulat ya. Nah, saking abisnya itu udah tinggal pinggirannya. Udah tinggal pinggirannya. Tapi masih dipakai ya. Sampai di apa tuh dari padat sampai diremukin ya. Pernah gak seperti itu rekan Prima? Karena belum bisa kebeli itu bedaknya. Semangat semuanya. Oke, ngomongin tadi Teh Isa juga minyak wanginya habis ya, bedaknya habis. Nah kalau rekan Prima nih ya, Wong Reang, kemarin di hari Jumat, kalau ingin pergi ke masjid ya untuk melaksanakan sholat Jumat, pastinya juga harus wangi-wangi ya kan. Mandi dulu yang bersih, pakai baju yang bagus, rapi, terus wangi juga. Nah begitu pula nih setiap Jumat ya, pelajar di Mahat Azaitun ya itu sudah membiasakan diri mempersiapkan segala kebutuhan lebih awal untuk berjalan menuju apa tuh Masjid Rahmatan Lil Alamin ya, dengan tertib rapi serta tepat waktu. Ini salah satu rutinitas menjadi bagian dari pembiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari pelajar di Mahat Azaitun untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau rekan Prima berangkatnya jam 12 mungkin nungguin azan. Tapi pelajar di Mahat Azaitun rekan Prima itu berangkat menuju Masjid Rahmatan Lil Alamin ya sekira pukul 11 tuh ya, udah jalan kaki menuju masjid. Dan sholat Jumat berjamaah juga gak hanya menjadi salah satu momentum ibadah ya, tapi juga sarana pendidikan untuk menumbuhkan ketepatan waktu, kerapian, dan juga kepedulian terhadap lingkungan, ketertiban bersama juga. Dan dari langkah menuju Masjid Rahmatan Lil Alamin, nilai-nilai kedisiplinan itu terus dibangun menjadi budaya pelajar Mahat Azaitun. Karena ada di Sabta Janji Dharma Bakti ya, yang disiplin dalam ruang, waktu, dan niat. Oke, Selamat pagi rekan Prima semuanya. Yang pagi hari ini butuh bedak kosmetik ya, minyak wangi, sabun. Odolnya juga udah habis, tetap semangat semuanya. Semangat ditemani Putri Ayu di Ngopi Say. Yuk kita sambil goyang pagi.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira.
6: Gembira.
5: Kabar
6: gembira.
5: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
6: Cepat.
5: Beli cash juga bisa.
6: Bisa.
5: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: akun TikTok Prima Ayu. Ah, jangan tunggu lama-lama, nunggu apa lagi sih? Langsung aja di follow ya rekam Prima. Prima FM mantap jaya di udara terus, asik. Terima kasih ya doanya ya. Doa terbaik juga untuk Kak Otoy di Jakarta Timur Pondok Kelapa. Request lagunya Sakitnya Tuh di Sini di Dalam Hatiku, asik. Dari cita-cita. Tak kenapa Kak Otoy? Request lagu Sakitnya Tuh di Sini, sedang sakit kah hatinya? Enggak ya, mau denger aja ya. Aduh, cuma mau denger aja lagunya, gak sedang sakit sih hatinya ya. Mudah-mudahan nih rekan Prima semuanya juga pagi hari ini di September ceria, banyak kebahagiaan menghampiri, keceriaan juga mendatangi, dan sakit-sakit hati itu hilang semuanya. Jangan sampai nanti jadi penyakit ya rekan Prima, penyakit hati, aduh parah kan ya, bahaya tuh. Iya gak Pak Salim? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.

0: ini nih yang udah di request Kak Otoy di Jakarta Timur, ada sakitnya tuh di sini. Terus yang di request oleh Bunda Emma ada dermaga biru dari Wika Salim.
1: Udah sama dukung aja.
0: Yang mana?
1: Dukung itu yang punya Bang Otoy.
0: Sakit ya.
1: Bang Otoy bukannya di Subang, ada lagi Bang
0: Otoy. Ada lagi berarti ini ya kembarannya ya. Oh ya Pak Salim, tadi tuh ada nih yang nonton radio ya. Kan Pak Salim sering ke Kertanegara ya.
1: Iya.
0: Ini ada yang monitor terus, ternyata di Kertanegara mantengin Radio Prima terus, yaitu di Kertanegara ya. Kirim salamnya buat Mimi Dang sama Mimi Darina sing duwe prapatan. Prapatan tuh
1: blok berapa katanya Mbak Putri?
0: Oh iya, belum Putri Ayu tanya ya, blok berapa?
1: Iya, iya soalnya di Kertanegara tuh Mbak Putri kemarin juga ada. Ya di blok 20 Mbak Putri.
0: Oh gitu?
1: Blok Blorong.
0: Blok 20.
1: Iya, dia monitor terus.
0: Monitor terus, radionya panteng terus ya.
1: Iya, dia apalah pada kenal sama Ibu Supina juga kenal.
0: Apalagi sama
1: penyiar-penyiar pada kenal.
0: Gitu. Waduh. Ya. Blok 14 Blok. Nih. Blok 14 15 dekat Pak Samsuni.
1: Oh, blok 14-15.
0: Iya, yeah, blok 14-15.
1: Tahu Mbak Putri.
0: Tahu.
1: Pasti dia juga tahu saya Mbak Putri.
0: Iya dong, siapa sih enggak tak kenal Pak Salim ya, Bapak Salim nih.
1: Pak Salim tukang permakletik Mekarjati.
0: Aduh, yang motor abang ya.
1: Iya, motor abang.
0: Iya.
1: Permakletik Mekarjati Bapak Salim.
0: Iya tuh.
1: Kemarin juga ada tuh Yukar namanya blok 13 Mbak Putri.
0: Blok 13 mana?
1: Blok 13 sama Kang Waris tuh. Itu bos pangkalan juga bos terus Bang Mbak Putri.
0: Gitu.
1: Dia monitor terus Mbak Putri.
0: Mantap bos. Bos.
1: Dia suruh masuk enggak mau.
0: Kenapa malu? Kenapa?
1: Cuma penyiar-penyiar kenal semua lagi Mbak Putri.
0: Iya, oh gitu disebutin iya. Semua ya.
1: Iya, kalau suaminya dengerinnya MP3 Mbak Putri
0: gitu,
1: suaminya.
0: Ya Allah.
1: Seleranya tuh
0: seleranya anak muda ya.
1: Kalau acara Baim tuh sampai jam 9.
0: Wah, mantap.
1: Sama Abe juga.
0: Abe.
1: Suaminya tuh.
0: Oh, semalam juga. Ini acara rock ya, Prima Rock Session yang suka ngerok-ngerok nih.
1: Kalau Yuka Turinya acara Tarling.
0: Tarli dari pagi.
1: Wih, mantap.
0: Ternyata
1: juga
0: ya.
1: Kalau itu dengerin tuh sambil lewat tuh padanya monitor di pangkalan-pangkalan tuh. Pokoknya monitor semualah banyak kan Mbak Putri.
0: Mantap.
1: Orang Bacono kan pada bikin rus Bang Mbak Putri.
0: Oh, iya ya.
1: Pada punya radio Mbak Putri.
0: Aduh.
1: Orang ada yang saya lewat tuh. Pak, kok nyetelnya kayak ibu saya nyetelnya Radio Prima mulu
0: gitu.
1: Ada Mbak Putri
0: ada.
1: Oh, kayak gitu. Ini saya kan radionya gak dimatiin Bapak.
0: Gak dimatiin ya
1: sore, matiin.
0: Terus ada yang komentar.
1: Karena
0: ya
1: ibunya tuh nyetel Radio Prima Nok.
0: Iya
1: ya, nyetel terus Pak dari pagi sampai sore.
0: Waduh mantap.
1: Ya namanya siapa? Enggak jangan gitu.
0: Oh gitu.
1: Gak boleh.
0: Mau disalamin. Iya. Padahal mau disalamin ya sama Pak Salim ya.
1: Iya.
0: Ada. Oke. Mantep
1: Mbak Putri,
0: pokoknya mah.
1: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Putri.
0: Siap.
1: Ini juga ada nih mamanya Ali. Sama ya bapak ini juga nih yang punya.
0: Siap. Punya?
1: Sama mamanya Atis juga.
0: Oh gitu.
1: Mamanya Ica.
0: Mamanya Ica.
1: Iya, mamanya Putri juga. Ya pokoknya buat mamanya aja Mbak Putri.
0: Semuanya yang sedang dengerin ya di sekolah ya.
1: Iya, buat orang Kertanegara semuanya yang lagi pada dengerin.
0: Kertanegara semuanya.
1: Ya gitu aja Mbak Putri, spesialnya buat Mbak Putri aja. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka Pak Salim.

Jati. Heh, lancar-lancar aktivitasnya ya Pak Salim ya. Apalagi ini kenal semua dengan Wong Reang atau Rekan Prima yang ada di Blok Kertanegara. Blok berapa ya? Banyak sih bloknya ya. Wah, mantap nih. Kalau di Kertanegara setiap blok dengerin Radio Prima FM, ada berapa blok tuh? Tinggal di jumlah ya. Iya. Oke ya, Rekan Prima. Nah, di musim kemarau saat ini juga ya, Rekan Prima, musim panas. Nah, tetap Rekan Prima juga harus berhati-hati, selalu waspada juga saat Rekan Prima ini nih membakar sampah. Wah, iya, perlu ya. Perlu selalu berhati-hati, waspada, jangan sampai nanti berakibat yang fatal ya, berakibat yang bisa membahayakan lingkungan juga. Kebakaran-kebakaran terjadi. Karena kan anginnya juga kenceng, Rekan Prima. Jadi saat membakar sampah ya perlu ditunggu ya, tungguin. Jangan juga buang sembarangan tuh bekas apa tuh, mungkin ya yang sering kali terjadi itu puntung rokok ya, akhirnya bisa mengakibatkan kebakaran. Atau sengaja nih, sengaja membakar untuk lahan ya, akan membuka perkebunan, tapi akhirnya imbasnya terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Yang saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya, terdampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan, juga mudah-mudahan nih segera pulih semuanya. Segera pulih semuanya, dan saat ini yang masih terdampak mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Pastinya dari dampak kebakaran ada asap ya. Nah, asap yang pekat ini bisa mengakibatkan namanya juga ISPA, infeksi saluran pernafasan, batuk ya, itu yang sering terjadi. Makanya di Kalimantan juga saat ini masih ya yang banyak mengenakan masker karena asap pekat yang timbul akibat kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Oke, ya sahabat-sahabat yang sedang nonton radio di pagi hari ini, selain di Kertanegara ada Mas Rukan ya. Mas Rukan di mana nih, Mas Rukan? Ya, ada Sondol, Kang Sondol juga baru hadir. Kang Sondol baru hadir di TikToknya Prima FM. Oke, yang lainnya yang ingin bersapa salam 0853-2189-9582 boleh nanti gabung kembali ya. Dengar-dengar kemarin-kemarin kan Ibu Sukinah ini ya keracunan apa tuh makanan ya. Nah, apa sih tipsnya? Tips sehat kalau misalkan Rekan Prima atau Wong Reang ini mengalami namanya keracunan makanan. Tadi Putri Ayu lupa ya. Lupa apa? Enggak nanya ke Bapak Salim yang ada di sekolahan. Bagaimana MBG-nya? Makan bergizi gratisnya yang ada di sekolahan Dek Citra. Apakah masih aman nih dikonsumsi? Apakah ada masalah? Biasanya kan Bapak Salim bercerita ya. Iya. Oke. Nah, bila Rekan Prima atau More yang nih ya mengalami namanya keracunan makanan, ada beberapa langkah ya pertolongan pertama saat terjadi kasus keracunan makanan. Bisa hentikan konsumsi segera, langsung ya hentikan konsumsi, segera hentikan konsumsi makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk mencegah masuknya racun lebih lanjut. Lalu amankan sisa makanan tersebut ya, simpan ya sebagai bukti untuk penyelidikan oleh petugas kesehatan. Lalu berikan cairan bagi yang terkena keracunan. Bisa berikan oralit atau cairan
rehidrasi untuk mencegah kekurangan cairan. Dan juga jangan berikan obat tanpa resep dokter. Lalu bisa mencari pertolongan medis ya, segera bawa ya ke fasilitas kesehatan jika gejala memberat seperti muntah ya, terus-terusan demam sampai hilang kesadaran atau pingsan. Dan juga rekan prima bisa nih ya minum ini nih air kelapa. Nah itu air kelapa bisa juga untuk menetralisir ya akibat keracunan makanan. Oke, Putri nanti kembali di ngopi say. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Aduh, yang sakit-sakit di sini di mana? Jangan sampai sakit ya.

0: mulai nih.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya gak Teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana Teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu Teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Ngomongin masalah kambing Teh, kambing RT tuh banyak tuh Teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada gak?
0: Polkadot mau gak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Oh, selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu benar susah.
0: Kambing.

0: Mimi Radmina pasti ini di warungnya ya, sambil senam mojang priangan. Aduh, semangat semuanya rekan prima, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya kan, lanjut sampai jam 10. Setelah ngopi say, nanti acaranya apa tuh, ada yang udah tahu belum? Pastinya tahu ya, ingat ya, apa sih acara kalau setelah ngopi say, kalau setiap hari Sabtu dan Minggu itu berdendang karaoke di udara ya. Karaoke di udara, nanti bareng Bang Andre tuh udah kedengeran kan dehemnya. Berdendang karaoke di udara di Geboyu yang punya suara-suara emas ya. Nanti yang punya bakat-bakatnya untuk bernyanyi, jangan sampai terpendam terlalu dalam. Wah. Nanti gabung bareng Bang Andre jam 10 sampai jam 12 berdendang. Lanjut jam 12 sampai 14 fans Dura, fans ketemu di udara lagu Tarling. Setelah itu pukul 14 sampai 17 selama 3 jam ada sepanjang jalan kenangan atau SJK ya, sepanjang jalan kenangan. Nanti ada Bang Arya ya, jam 14 sampai 17. Selanjutnya apa tuh acaranya? Yang suka lagu pop tuh ya, dari Kertanegara juga monitor terus tuh ya. Ya, monitor terus MP3 ya. Musik pilihan pendengar prima, muda dan menginspirasi. Lagu-lagu pop ya, bisa di jam 17 sampai 21. Lanjut lagi ada AB di Prima Rock Session PRS pukul 21 sampai 23 ya. Wah, betul. Malam mingguannya asik kan ya, nanti malam ditemani AB. Nah, itu acara-acara hingga nanti malam yang ada di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Dan untuk sekarang masih di ngopi say bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Oke, ada acah mana lagu saya Terlanjur Sayang? Iya, masih ini ya, dicari terlebih dahulu ya acah ya. Sabar, tetap stay ya, tetap stay di TikTok Prima 95.8 FM Indramayu dan juga monitor di streamingnya bisa di primafmindramayu.com. Hari berganti hari, tanggal juga berganti tanggal, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tapi monitornya mah tetap, monitornya tetap di Radio Prima 95,8 FM pastinya ya kan. Sekarang harga gas LPG 3 kilo berapa sih yang melon itu? Ada yang tahu enggak? Soalnya Putri Ayu belum beli lagi nih ya. Belum habis soalnya awet. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say. Asik, baru terdengar lagi nih ya suaranya. Ayah Pamungkas.
1: Radionya habis UGD.
0: Oh, kenapa radionya?
1: Habis di UGD.
0: Eh, di UGD. Di unit gawat darurat radionya. Ya Allah, kenapa tuh?
1: Biasa. Terlengahan, jatuh dari lemari.
0: Ya Allah, jatuh dari lemari.
1: Waduh. Ya,
0: saking ininya ya, semangatnya ya.
1: Taruh di lemari kan.
0: Terus
1: kucing naik.
0: Oh gitu, ada kucing meong. Kucing meong gitu ya. Terus ditanya enggak siapa tuh yang jatuhin? Kucing meong gitu.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ayah beserta Mama Pamungkas bagaimana sehat di Sukra Sumur Adem?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, daerah Sukra Sumur Adem bagaimana? Aman?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman, alhamdulillah.
1: Aman, terkendali.
0: Kebutuhan akan air bersih di Sukra Sumur Adem bagaimana untuk mandi, cuci-cuci?
1: Kita belajar.
0: Oh gitu ya, gak ada kekeringan pokoknya mah ya.
1: Ada yang penyaluran-penyaluran kayak gitu.
0: Iya. Oke, okay, oke, okay.
1: Penyaluran juga pakainya kilometer di
0: sini. Oke.
1: Kalau masalah air mah
0: aman ya. Oke, okay. Aman jaya pokoknya.
1: Amannya kayaknya lagi berangkat ya.
0: Ayah nanam-nanam apa? Hobi nanam nih biasanya, tapi musim kemarau gini nanam enggak?
1: Nanam sih masih deh.
0: Tetap nanam apa tetep tuh?
1: Cuma sekarang mah posisinya kan lagi enggak ada air ya, teh ya. Jadi nanamnya nanam ini aja biasa kayak apa? Pisang apa gitu.
0: Oh, pisang.
1: Ya kalau kayak cabai atau kan selalu butuh air banyak kayak gitu.
0: Iya. Oke.
1: Jadi di ahli kemusikan dulu.
0: Pisang. Ini mungkin ya singkong gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Kayak serai.
0: Jagung.
1: Serai-serai kayak gitu kan. Lebar-lebar gitu. Jadi kita membutuhkan banyak air.
0: Iya, betul.
1: Serai, jahe. Tapi itu kunyit.
0: Oh, rempah-rempah nih ya.
1: Iya, lengkuas. Pohon-pohon kayak gitu kan nggak begitu banyak, membutuhkan air.
0: Iya. Oh iya, kalau itu sering juga disebut ini ya, toga, tanaman obat keluarga, jahe, kunyit ya. Aduh, nanam sendiri nih Ayah Pamungkas.
1: Ya, walaupun apa ternyata orang gitu saya, tapi kita manfaatkan sebaik mungkin gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Selagi orang itu mempercayai kita gitu kan. Ya perkarangannya kan kita bersihin, kita ada sama-sama. Jadi yang punya apa ya, punya tanahnya udah di tanah dapat apa atau apa itu. Ya udah dimanfaatin.
0: Betul. Seperti Uni Santi juga ya, juga memanfaatkan tanah ya atau pekarangan nih untuk ditanami.
1: Padahal mah gak punya pekarangan sih. Punya orang.
0: Punya orang ya, gak apa-apa.
1: Iya. Kota manat itu kan. Kita harus menjaga benar-benar kan, dari sampahnya, dari apanya kan.
0: Oke. Ini lagunya Kang Agus Suryana nih, request lagunya Hayang Kawin.
1: Ya udah dukung aja.
0: Oh ya, harga
1: masalah LPG ini mah harganya enggak merata sih teh.
0: Harga apa? Gas.
1: Harga melon tuh.
0: Berapa di Sukra Sumur Adem? Kalau di Banjarnegara nih Bunda Emma, info harganya 23.
1: Iya, sekitar 23-22. Ya gitu, tergantung dari agen ke agen sih.
0: Iya.
1: Ya kalau dari mobilnya langsung kan 20. Agen-agen kecilnya kan 23. Agen-agennya 22.
0: Oke. Iya.
1: Sama sih. Itu kalau mama pak buka siang boleh mah. Walaupun di baru gede, baru kecil 20-an.
0: Iya.
1: Ngomongin tukang warungnya, kasihan katanya sama.
0: Siap. Oke, ayah.
1: Saya salamnya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya. Ayah. Siap.
1: Iya, semuanya. Ayah lagi putus semua aja. Dan juga buat kru-kru imahnya. Yang lagi bekerja maupun lagi istirahat maupun lagi ngopi. Yang beraktivitas aja semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terimanya buat mama kamu kata
0: orang. Oke. Sama-sama. Ucapan nih.
1: Sedang jatuh. Pakai masarku. Ya kamu kasih pamit. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ayah Pamungkas yang ada di Sukra Sumur Adem ya, rekan Prima sudah menyapa di pagi hari ini. Hai, halo. From yang ada di TikTok Prima nih. Hello 95.8 Prima Radio. Masih bersama penyiar idola manusia seluruh dunia. Aduh. Oke, dari Tom. From Tom Junior 87 ya, sudah menyapa nih. Oke, thank you banget. Thank you very much for your join on TikTok Prima FM. Tom Junior di sini bersama Putri Ayu. Mama Puji juga, selamat pagi Mama Puji. Nah, ngomongin tentang gas melon LPG 3 kilo ya rekan Prima, perlu dipastikan juga saat rekan Prima atau Loreang ingin meninggalkan rumah atau beralih dari aktivitas satu ke aktivitas yang lainnya, dipastikan nih yang sedang di dapur, yang kompornya sedang menyala ya, pastikan ya sebelum beraktivitas yang lain, atau dari dapur ingin ke teras, ke ruang tamu, pastikan tuh aman gak tuh nyala kompornya ya, sudah dimatikan terlebih dahulu belum, jangan sampai nanti lupa ya, ngasihkan ngobrol di depan di teras, ketemu tetangga, lupa tuh belum dimatikan kompornya yang di belakang. Terus untuk memastikan nih, untuk kunci keselamatan bagaimana penggunaan gas LPG atau melon 3 kg ini, rekan Prima harus selalu periksa nih kondisi tabung dan juga segel beli ya, saat membeli gas di agen atau pangkalan resmi harus terjamin. Periksa segel karetnya atau gasketnya sebelum memasang regulator. Dan pemasangan regulator juga harus tepat ya rekan Prima, posisi kuncinya harus tepat juga. Dan selalu periksa kebocoran tabung gas ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, pemasangan harus tepat. Apabila tercium bau gas ya, diperiksa kembali sampai benar-benar oke untuk pemasangan regulator. Jaga kondisi selang dan regulator juga, pastikan tidak retak ya selangnya, tidak robek atau tertindi benda-benda berat. Terus juga harus ini ya, ganti regulator jika pengunci atau jarum penunjuk tekanan atau manometer sudah longgar atau rusak, agar keselamatan tetap terjaga. Aiki, terkadang Putri juga takut kalau ganti gas LPG 3 kilo udah habis ya, kalau tercium aroma-aroma gasnya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal sehingga kebakaran-kebakaran di rumah dan tempat lainnya dapat terhindari. Oke, Putri Ayu di acara ngopi sepagi hari ini bakal undur diri ya rekan Prima. Lagu terakhir Hayang Kawin, request lagu dari Kang Agus Riana di Warung Imut ya, ya ditemenin Junet yang sedang ngopi-ngopi. Wah, ngopi-ngopi. Oke okay, ya, terima kasih semuanya. Salam weekend akhir pekan di Sabtu ini. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan. Terima kasih semuanya. Jangan kemana-mana, tetap setia selalu di 95,8 Prima FM Radio Indramayu Barat. Putra Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, yang hayang kawin atuh saha eta. Dadah semuanya. Sampai jumpa Bunda Ema juga. Sampai jumpa rekan Prima dimanapun berada.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 5 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdedang Garut ke Udara di 95,85 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda ya dengan Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya untuk berkaraoke ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre juga ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu, penuh keberkahan dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan rekan Prima, Bang Andri akan buka ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya Bang Andri ucapkan juga selamat siang, selamat pagi menjelang siang buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke rekan Prima, di awal perjumpaan ya, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah lagu nanti ya, Bang Andri akan buka di 0853-2189-9582 untuk mengajak rekan Prima untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, ada lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

oleh Bang Andre. Oke, rekan Prima, lagu Biarkanlah ya di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre hadirkan untuk lagu pembuka. Oke, rekan Prima, dibuka ya di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya untuk berkaraoke udara di kesempatan siang hari ini. Yo.

0: Oke, sebagai penelpon pertama ya, ada siapa nih yang sudah masuk? Kita angkat dulu ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Berdendang. Berdendang karaoke. Oke, sebagai penelpon pertama ya, Taisa. Halo.
1: Halo.
0: Sehat selalu ya Taisa ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke Taisa, langsung saja mau nyanyi lagu apa ini?
1: Ayo orang Kabung Bulengan.
0: Kabung Bulengan. Oke sebentar ya. Boleh sambil salam-salamnya yuk.
1: Iya buat ibuku saya, Ibu Sukinah ya. Buat Bapak Salim saya.
0: Oke.
1: Buat Bini Radmina saya. Buat Mimi Epi. Buat Mang Wanta, Waganden, Wak. Buat Mama Samina. Buat Mama Odang, saya.
0: Mama Odang, oke.
1: Kabung Bulengan, Wak.
0: Oke, Mak, Kabung Bulengan.
1: Kabung Bulengan, daun
0: irisnya itu kan daun irisnya ayah nama Kabul Bulengan wae. Kang Sondol ta? Kang Sondol. Oke,
1: buat Mama Indah.
0: Mama Indah. Terus ada Bi Rini ta?
1: Iya, Bi Rini, Bi Rini tanya.
0: Oke. Oke, udah siap Taisa? Ah, Bunda Emma, juragan sayang ta katanya. Iya, Bunda Emma yang dari apa namanya Banjarnegara ta.
1: Kasohor yang punya sayang, kena. Ya udah kagok lah, ya udah.
0: Iya, iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, udah siap, Taisa.
1: Ya, siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Kabul Bulengannya. Minum hela, minum hela.

0: Mangga.
1: Gimana? Nimbalinya gimana, Pak? Oke, suaranya tuh Bunda Emma katanya Teh Isa suaranya bagus katanya. Alhamdulillah ya. Oke, Teh Isa.
2: Juga.
1: Oke.
2: Ya buat rekan-rekan prima yang belum masuk. Ayo apa dah masuk?
1: Oke. Mimi aja Supriyatin. Belum hadir nih. Oke.
2: Mana ya dia?
1: Lagi sibuk ke sawah kayaknya ya.
2: Iya,
1: kayaknya. Oke, Teh Isa. Spesialnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
2: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isa, kita kasih kesempatan lagi ya. Siapa nih yang masuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perdedang karaoke
3: DG Boy.
1: Oke, dengan Papa Angga. Alhamdulillah, gimana kabarnya Papa Angga?
3: Kabarnya selalu sehat
1: lah. Alhamdulillah. Sehingga bisa ikut bergabung. Bisa bergabung bersama Prima FM. Oke. Oke, Papa Angga mau nyanyi lagu apa nih?
3: Lagu Letter B aja lah.
1: Apa tuh?
3: Lagunya
1: apa tuh? Ayo. Yang enak biasanya tuh biasanya siapa tuh? Ibu Sukina yang nunggu-nunggu suaranya Bapak Angga gitu. Iya. Oke, Mangga, lagunya apa? Lagu Jawa apa lagu dangdut?
3: Letter B aja. Lagunya Maya aja deh nih.
1: Maya ya. Oke, sebentar ya. Maya
3: ini,
1: gitu ya.
3: Ini pengen lagu Maya.
1: Gitu. Oke, sebentar. Nah, Ibu Sukina langsung dah.
3: Buat Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina langsung naik gitu ya.
3: Pilih yang siang mau untuk Ibu Sukina.
1: Khusus ini lagunya buat Ibu Sukina lagi monitor ya. Oke, sudah siap? Bapak enggak? Oke, okay, sudah. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Maya akan dibawakan oleh Papa Angga di kesempatan siang hari ini.
3: Yes.
1: Oke, okay, sebentar.

0: Emang suaranya merdu banget. Oke, Mama Angga.
1: Oke, terima kasih
0: kembali. Oke.
1: Ada Mama Ida sama Kang Ubeh juga nih. Selamat siang aja.
0: Oke.
1: Oke, selanjutnya buat semuanya aja. Harga iya. Terima yang belum gabung ya tentunya. Berapa orang? Baru 2 orang.
0: Baru 2 orang nih.
1: Iya.
0: Masih belakang. Masih ngantri di belakang. Oke, Mama Angga.
1: Selesainya buat siapa itu?
0: Sobat tuh.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ya. Oke, ya. Ibu Sukina ya, lagi.
1: Oke, terima kasih waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Angga yang ada di punya tikungan maut ya. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Agar-agar Prima 30 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Pak Ngantri menemani ada di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Agar-agar Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini, Pak Ngantri akan kembali lagi ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan 5.33 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Monggo yang mau gabung untuk karaoke di kesempatan siang hari ini. Yuk.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima, mumpung lagi nggak ngantri ya. Mangga yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Di kesempatan siang hari ini Bang Andre mengucapkan selamat siang yang sudah bergabung ya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Yang sudah gabung di live TikTok juga Bang Andre ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdedang karaoke.
1: DJ Boy. DJ Boy.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Mr. Bono Van Houten.
0: Wah, Mr. Bono Van Houten. Wah, luar biasa nih. Nomornya gonta ganti, Bang, ya.
1: Ganti nomornya ya.
0: Iya, makanya nih. Makanya orang baru ini. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih kesempatan siang hari ini?
1: Lagunya biasa aja lah, lagunya Harta dan Surga.
0: Harta dan Surga. Lagi kemarin ya, belum lagi apa namanya?
1: Harta dan Surga.
0: Iya, Harta dan coba aja. Itu ekonya tuh.
1: Ekonya ya apa? Ya, lagi kecilnya bagaimana? Tapi kecilnya dulu nih radionya nih.
0: Harta.
1: Nah, udah mendingan tuh. Aduh, udah kecil boleh tuh. Udah mendingan ya.
0: Oke, harta dan
1: sudah hilang ya. Hilang suaranya.
0: Nah,
1: juga.
0: Itu sudah hilang. Nanti suaranya hilang, yang telepon hilang.
1: Oh, teriak-teriak ini mah.
0: Iya. Oke, Harta dan Surga ya.
1: Oke, iya.
0: Oke, sebentar.
1: Oke, luar biasa.
0: Salamnya dulu sebelum diputar di apa namanya carikan, sebelum carikan. Oke.
1: Besutina, Sumatera okay. Lalu
0: Papa
1: Angga, Besuti, Bunda Mary,
0: Mimi Epi. Oke.
1: Mimi Priyati, Mama Aldi, Mama Indah, Pabili, Mama Rini, Mama Ocang, Mama Mermet, Perati, Osalim, Rakim.
0: Sebentar, iya. Belum.
1: Wanta,
0: belum,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Tumben, ya.
0: Tumben ini iya. masih makan nih, masih iya. Makan. Oke, sudah siap ya?
1: Siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Kita dengarkan bersama-sama siap. Harta dan Surga iya. Oleh okay. Mr. Bono Van Houten di kesempatan iya. Siang hari ini. Yo.
1: Oke.
0: Okay. Asik.

0: Luar biasa. Alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah. Sama ini baru deh.
0: Tapi jangan ngebut, Mr. Bono. Waduh, ngebut bahaya jadinya. Iya, handphonenya itu berarti harus harus ganti lagi itu. Iya.
1: Lumayan kan?
0: Iya, lumayan lah daripada nggak lumayan.
1: Daripada lumayan.
0: Iya. Oke, Mr. Bono.
1: Oke. Oke, satu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan dibuka kembali ya di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya di kesempatan siang hari ini. Oke, 43 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga rekan Prima di hari ini hari Sabtu ya, barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, biasanya hari Sabtu banyak orang apa hajatan ya. Makanya di jalan biasanya kan rame ya, banyak yang hajatan ditutup gitu ya. Biasanya kalau Indramayu ya dan sekitarnya, Indramayu, Subang, Cirebon ya, biasanya arak-arakan itu banyak ya. Makanya Anda yang pengguna jalan hati-hati dan tetap waspada, karena mungkin seluruh pengguna jalan ya akan terganggu dengan adanya arak-arakan biasanya ya. Tetap semangat ya, tetap pakai apa namanya kesabaran yang tinggi ya. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung yo. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, tadi ada Bunda Emma kemana tuh? Lagi sibuk katanya ngelayanin pelanggan ya, ada pembeli yang hadir ya. Ada pembeli yang datang ya untuk dilayani. Oke, sabar menunggu karena orang sabar adalah disayang Tuhan ya kan. Namun sabar ya harus apa namanya pakai perhitungan, jangan asal sabar namun kita akan rugi ya dengan kesabaran itu sendiri. Makanya semangat itu adalah kesabaran ya kan. Oke, dan di kesempatan siang hari ini dengan Prima, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Dan 45 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia pada di kesempatan siang hari ini. Dan masih banyak waktu ya rekan Prima yang ingin gabung silakan di 0853-2189-9582. Iya nah. HP-nya belum dimatiin kak. Aduh, apa sama nama Mr. Bononya ya. Oke, baru bisa masuk nih. Mohon maaf tadi HP-nya hang ya. HP-nya Mr. Bono enggak ditutup tadi ya. Oke, sudah sekarang kita buka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Kepo yuk.
0: Tadi gak masuk-masuk ya Bunda ya.
1: Mas ini tinggal ditutup-tutup.
0: Eh mantesan saya cek lu, kok masih ada Mr. Bono.
1: Eh Bunda sampai berapa kali masih belum juga
0: gitu ya. Makanya saya cek lu, maaf masih nongol Pak ya. Alhamdulillah, tapi iya pantesan kok gak ada yang masuk-masuk. Ini tadi banyak banget gitu ya.
1: Kan Bang Adi, silakan.
0: Iya, aduh.
1: Apa HP-nya itu yang rusak?
0: Pulsanya gak ada kali ya gitu. Tapi sudah masuk, alhamdulillah ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah, ini pengen.
0: Nah itu ada Kang Sondol. Iya, tuh Kang Sondol katanya Bunda Mary hadir katanya Kang Sondol dah.
1: Enggak buka TikTok.
0: Iya. Kalau Kang Sondol bisa nyanyi yuk gitu.
1: Aku udah enggak bisa nyanyi juga pengen aja hiburan.
0: Iya, coba-coba enggak bayar kok nyanyinya ya. Kalaupun salah nanti dibenerin ya, ada jurinya tuh. Ya. Ada jurinya.
1: Ini kan bukan gitu ya, bukan namanya
0: kompetisi. Eh apa namanya?
1: Iya,
0: itu,
1: kompetisi. Yang salah ya udah biarin.
0: Iya, jangan takut kan Sondol ya. Nyanyi baik, iya dibantu ntar apa bantunya juga gratis lagi nggak pakai bayar. Oke, Bunda mau nyanyi lagu apa Bunda? Yo.
1: Harapan hati aja.
0: Harapan hati, oke sambil dicarikan.
1: Mau tinggal harapan hati.
0: Oke, Bunda sambil dicarikan salamnya buat siapa ya?
1: Ya, salamnya buat Teh Ica, buat Sang Rasi.
0: Oke.
1: Sukina Mimi Epi. Rasmina, Mama Rasmina.
0: Oke.
1: Sama Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Teh Ica, Mama Meni.
0: Oke.
1: Bunda Yunia Sari. Bunda siapa itu Teh? Yang di Banjarnegara itu siapa?
0: Bunda Emma, Bunda Emma.
1: Sama itu Mama Mega.
0: Mama Mega. Wong Compreng yang deketnya Bunda Merita, Wong Compreng.
1: Bibirini ya?
0: Nah, iya, Birini lah Wong Compreng.
1: Iya, Birini. Hadir katanya. Teh Rini dari
0: Tonggo. Ada Bunda Rini, ada Teh Rini, ya. Ada ya. Birini maksudnya ta.
1: Birini sama Teh Rini.
0: Katanya Kang Sondol boleh nyanyi nanti kapan-kapan live ya.
1: Iya, mendingan live.
0: Tuh Mama Megan Rongol.
1: Itu sama Bang Andri.
0: Iya. Iya, jangan bawa gunting tapi nanti salah dicukur lagi. Iya Kang Sondol. Iya, oh bercanda Kang Sondol ya.
1: Ya, kalau enggak di radio kapan bercandanya?
0: Iya, ketemu juga di mana gitu ya?
1: Apa lagi yang jauh-jauh?
0: Iya. Oke, sudah siap Bunda ya. Harapan hati ya, kita hadirkan untuk Bunda Mary. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk.
1: Yang tinggi, Kang Bangsa, Kang Amat, Bapak Lebih.

0: Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar kata Mr. Bono. Iya katanya. Iya katanya Kang Sondol. Waduh, bagus kayak penyanyi asli Nejer ya.
1: Asli, bukan asli, imitasi.
0: Oke, Bunda. Iya, oke, Bunda. Terima kasih kembali. Oke.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Anda Bunda Mary di kesempatan siaran sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 58 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,85 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, masih bersama Bang Andre yang menemani rekan Prima di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: DJ Boy.
0: Ini namanya beda, makanya ini siapa ini? Oh, ini apa Rasim Van Houten? Aduh.
1: Udah mengocoki itu orang tua itu udah kebiasaan itu pelanggaran itu.
0: Pelanggaran. Minta minta dikasih duit ya.
1: Iya, pelanggaran itu geletak loyong aja itu.
0: Iya.
1: Geletak loyong aja apa ini itu. Pintunya ditutup aja. Jadi Bunda Mary enggak bisa masuk tadi ya.
0: Iya tuh. Oh, makanya ini telepon kok sepi aja. Gila deh gua lu, masih nongol bae.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Nang Rasdim sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Kene kayak apa namanya? Kayak pemeran lakon bae metune awan-awan kene.
1: Oh, biasa Kang, bagi
0: jadwal
1: awan.
0: Oh, jadwal awan ya. Iya.
1: Karena itu ngurus orang tua itu dulu.
0: Bukan ngurus dikasih ngasih kesempatan yang anu dulu ya.
1: Iya, ngurus orang tua itu susah ngurusnya itu. Oke, lagunya versi coba.
0: Heeh.
1: Judulnya Lara.
0: Dongkol kak, siapa si apa si Sondol nembe Arab ditakoni, wis nongol cerai.
1: Oh, Sondol nanyain ya. Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Iya, pan ditakoni nang Restim nang di kono, nongol cerai.
1: Oh, panjang umur ya.
0: Apa lagunya tadi?
1: Versi cowok. Lara Ati.
0: Oke, okay, sebentar.
1: Bunda Mary Bon. Iya Bon, nangai wong tua kuat mah Bon. Bunda Mary, Bapak Jali, terus Kanggot, Teta Isa,
0: oke,
1: okay. Kang Dasmo, Mama Mega,
0: oke,
1: okay. Minok Desi, terus Lekenong, Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina,
1: Mama Billy, Mama Lin,
0: oke,
1: okay. Mama Tita, Mama Ida, Mama Odang.
0: Oke, Mama. Iya. Mimit Mama Titan ku jare pan kondangan sik jare.
1: Kondangan mesti kondangan.
0: Iya, ya bukan. Pan kondangan Bang Andre jare. Iya, berkati. Iya, berkati ajak lalen ngono ya.
1: Ajak lalen kan.
0: Iya. Engko lamun ana tontonan nang kana balik-balike lali engko sore balik.
1: Iya, balik ke sore.
0: Iya. Oke.
1: Mama Titan kan go. Mana ka? Birini.
0: Heeh, Birini.
1: Papa Angga, Bunda Rita. Ini Iip.
0: Iya katanya Bunda Mary nelpon 6 kali enggak masuk-masuk katanya tadi.
1: Aduh. Dia orang enggak
0: itu. Nah, karena jarene Kang Sondol ku awas dolan-dolan nang apa dolan-dolan ngene Ibu Sukina biar disawer kan jarene kuno.
1: Tenang, Ibu Sukina, tenang Bu, lara
0: hati Bu. Lara hati ya. Oke, sudah siap Kang Rasdim ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Halo. Apa
0: kita? Oke, siap. Bener kan lagunya ya?

0: 10 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi, siang hari ini ya. Sebentar ya. Aduh, HP ini jatuh ya. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya, silahkan. Di kesempatan siang hari ini, mangga. Setelah Nang Rastim atau di belakang Nang Rastim, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Iya, suarane.
1: Aduh.
0: Kenang apa kono, Mama Mega?
1: Mana ya?
0: Ah, itu sudah.
1: Halo. Sudah?
0: Sudah. Itu sudah. Masih dah.
1: Masih aja ya.
0: Oke.
1: Dah.
0: Nah, itu sudah.
1: Banget.
0: Nah, itu.
1: Dah.
0: Sudah. Oke, Mama Mega, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Bang Andre juga baik dan sehat. Oke. Okay. Tadi mau masuk tapi enggak jadi-jadi. Kenapa, Mama Mega?
1: Itu tuh Mama Rastim.
0: Oke. Alhamdulillah ya. Oke, okay, Mama Mega mau nyanyi lagu apa nih?
1: Ceritan hati.
0: Gitu ya. Ceritan hati, sebentar ya, dicarikan. Boleh sambil salim.
1: Lantainya buat tolong.
0: Oke.
1: Buat yang tadi masuk, Bunda Emma.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Emma.
0: Oke.
1: Mimi Eti. Ibu Sukina. Mister Bono.
0: Bapak Rini.
1: Bapak Angga
0: yo.
1: Bapak Darita.
0: Oke.
1: Bapak Amir. Semoga lekas sembuh.
0: Iya, Bapak Amir, mudah-mudahan lekas sembuh ya, Pak Amir ya.
1: Salahnya enggak jauh lah tuh doanya. Buat Ibu Sukina udah.
0: Oke.
1: Pak Ganden. Kang Dasmo.
0: Iya. Nang diwonge ka nang Subang ka. Oke. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, okay. Salam-salamnya. Oke, okay. salam-salamnya sambil jalan ya. Mama Mega. Oke, okay. Kita dengarkan bersama-sama Ceritan Hati oleh Mama Mega. Oke.
1: Okay. Dan

0: Alhamdulillah. Ditawarinya, ditawari Kang Sondolko, bakso Mama Mega katanya. Oke, terima kasih Mama Mega.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, Mama Mega di kesempatan siang hari ini sudah bergabung dan menemani rekan Prima semua yang berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima 21 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani rekan Prima semua di Perdidang Karaoke Dara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima 21 menit ya, lepas pukul 11, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi dan mengajak rekan Prima untuk berkaraoke.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 23 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung untuk karaoke di kesempatan siang hari ini.

Oke, 24 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Ayo Mangga yang mau gabung mumpung lagi sepi ya. Oke, Rekan Prima, sambil menunggu Rekan Prima ya di kesempatan siang hari ini ya, Bang Andri akan bacakan berita ya. Di sela-sela menunggu Rekan Prima yang ingin berkaraoke di kesempatan siang hari ini, Bang Andri akan bacakan berita. Oke, yang diliput ya, yang dikutip dari lognews.co.id ya, di kesempatan siang hari ini dan redaksi Prima FM. Rekan Prima, kabar baik ya bagi dunia olahraga Indramayu. Koni Indramayu memastikan atlet yang lolos babak kualifikasi tetap akan diberangkatkan untuk mengikuti Porprov Jawa Barat yang ke 25 setelah mengikuti rapat persiapan Porprov di kantor Wali Kota Bekasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat ya, Dedi Mulyadi, dihadiri para bupati dan juga wali kota serta ketua KONI Kabupaten se-Jawa Barat ya. Dan untuk membahas kesiapan pelaksanaan Porprov ya di tengah tantangan efisiensi dan defisit anggaran. Dan KONI bersama Pemkab Indramayu menyatakan komitmen mengirim atlet terbaik ke ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut. Dan juga Pemkab dan DPRD Indramayu juga disebut tengah memperjuangkan anggaran sekitar 2,165 miliar melalui APBD dan perubahan 2026 untuk mendukung kebutuhan Porprov. Dan dukungan anggaran ini diharapkan memastikan atlet, pelatih, dan ofisial dapat bertanding dengan maksimal serta kembali mengukir prestasi bagi Kabupaten Indramayu. Oke, selanjutnya Rekan Prima, masih dari redaksi Prima FM dan lognews.co.id ya. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi sejak Sabtu tanggal 5 September 2026 sekitar pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus dan memunculkan fenomena lava fontain atau semburan lava pijar di kawah dari kawah ya. Dan PVMBG menetapkan status Gunung Anak Krakatau tetap berada di level 3 atau siaga, sementara dentuman dan suara gemuruh letusan dilaporkan terdengar hingga pos pantau Pasauran Kabupaten Serang. Dan Rekan Prima, PVMBG mengimbau masyarakat, wisatawan, nelayan, dan pendaki untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Dan aktivitas erupsi yang masih tinggi terus dipantau secara intensif oleh petugas dan masyarakat, yang masyarakat diminta tetap waspada serta mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan juga Badan Geologi terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut. Oke Rekan Prima, demikian berita yang dikutip ya dari redaksi Prima FM dan juga lognews.co.id. Oke, kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini Rekan Prima. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung yo.

tadi ada Kang Wanta, kemana tuh Kang Wanta? Larinya ke HP yang satunya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 95 82. Mangga yang mau gabung ya.

0: sudah masuk. Eh, kemana larinya ya nomor teleponnya? Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudut aja tangan udah
0: diangkat. Iya, larinya nang pojokan Gus. Cari-cari mana nih tombolnya kok enggak ada.
1: Padahal menyambung,
0: Bang. Iya, nyambung iya. Oke, Kang Wanta apa kabar?
1: Alhamdulillah, watuk masih
0: baik. Nih, watuk ya. Alhamdulillah tapi
1: watuk kan enggak mau ngomong, gua galang watuk, kamu
0: tetap. Ya ora apa-apa, watuk sing sedikit wae. Enggak
1: mau
0: ngomong gua kepengko tresna. Oh, kepengko tresna. Oke, kepengko tresna ya. Sing enteng-enteng gini ya.
1: Iya, watuk kana anu cuman ora. Benar-benar kuartan
0: time lain-lain. Iya, oke. Sing enteng-enteng. Iya. Mangga yo.
1: Iya, Ibu Sukina, moga-moga selalu sehat.
0: Oke.
1: Kalau Mama Ali, Mami Palembe, Pak Salim, Kang Samina, Kang Ibeng, Mas Aka, Nang Rasti, Misus pada Manjing, Sanggel, Numbi Setia, Kang Serbono, Simus Manji, Kang Rian, Sareng Aki Metale, Kang Ampan, Kang Tima.
0: Oke. Okay.
1: Kang Bapak Ujud Nonok Bintang sareng Nonos. Papa Najwa.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti. Kang Bapak Amir sareng Mama Enda.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Amir
0: moga-moga lekas sembuh ya.
1: Mama Odang, Mama Pauja, Mimi Ratmina, sareng Mama Ratmina Keding, Mimi Epi.
0: Oke.
1: Kang Mimi Rati, Mas Ondol. Kangge Mom Sarah, Mama Dora, Mama Tita, Mama Soleha, Budi Santi, Sarang Uda, Capur, Kang Ege, Tete Isa, Kang Rojaya,
0: Rojaya,
1: Kang Tete Isa, Simpul Lebat, Kang Dasmo, Mangga, Kang Dasmo, Diaturi mungkin, Caskula, Kang Bunda Haja Meri, Sarang Bapak Haji Alni, Kangge Haji Supriyatin, Bapak Haji Herman, Kangge Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, iya betul.
1: Kelalen Mbak Iya. Kang Pancawala,
0: okay.
1: Kang Kumis, Mangga
0: Oke.
1: Burini,
0: Birini,
1: Mama Mega,
0: iya.
1: Kang Kumis.
0: Oke, sambil jalan ya, Kang Manta ya. Oke, ke Pegotrisna.
1: Pegangin,
0: Asik.

0: kenang apa kok orang dia nih cari
1: aku gak ngerti nih gampang cengkol-cengkolku ada si ngateng makanya ini HP barang HP kan suaranya terlatar.
0: Oh iya, jadi anu ya apa namanya naik turun ya kan ya. Oke, sami-sami.
1: Alhamdulillah waktu kami peka gandong jerit-jerit mah.
0: Iya.
1: Ayo ibu sekina. Sehat ya bu.
0: Sepenting. Oke, sepenting dibikin gembira mawon.
1: Oke. Barokatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, ada Kang Wanta ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke Rekan Prima, 38 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita kasih kesempatan yang mulai dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumpul

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 41 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582. Masih ada waktu, yuk Mangga yang mau gabung.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini, diangkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: DJ Boyo.
0: DJ Boyo dengan Mama Aldin.
1: Iya, Kang Andre.
0: Pripun kabare Mama Aldin? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat ya, Kang Andre.
0: Ketularan Bang Andre sebelum apa namanya ngomong ketawa dulu. Oke, Mama Aldin.
1: Nular baik-baik, nggak apa-apa.
0: Iya, nular yang bahagia ya. Oke, Mama Aldin mau nyanyi lagu apa? Silakan.
1: Sampai kapan, Kang Andre?
0: Gimana itu? Sampai kapan?

0: panca.
1: Ah iya bisa juga. Remnya.
0: Oh, oh.
1: Salam-salamnya Kang Andre.
0: Oke, silakan.
1: Buat yang baru turun.
0: Oke.
1: Mang Wanta tadi ya.
0: Kang Wanta,
1: buat Mang Wanta, Nang Rastim sama Mama Setia sama Lindungnya, Mama Indah sama Papa Amirnya, semoga cepat sehat. Mama Fausan, Mama Titan, Nok Bintang Unyu-Unyu, Cak Pur, Papa Salim, Mr. Bono, Ibu Sukina, Mama Billy, Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Ya sambil jalan.
0: Oke, sudah siap ya. Sampai ya, kapankah aku begini?
1: Caca Mary, Mama Endang, Mama Odang.
0: Oke.
1: Dunia Sari, Mimi Evi.
0: Oke.
1: Okay. Mama Rati. Iya, Kang Andre.
0: Sambil jalan ya. Oke, okay, ya. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Alhamdulillah. Lulus. Iya. Enggak, cuman ada yang ada bait yang kurang cepet aja.
1: Oke. Terima kasih banyak Kang Andre.
0: Sama-sama.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 50 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu, barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, satu penelpon lagi kalau masih dibuka ya, Mangga.

Oke, sekali lagi rekan Prima, di kesempatan siang hari ini jangan kemana-mana, setelah Bang Andri nanti berkaraoke ya, langsung ke Ventura. Fans ketemu di udara dengan lagu-lagu Pantura ya, di kesempatan siang hari ini langsung ya, nanti akan ditemani Bang Andri. Dan juga rekan Prima yang nanti mau gabung ya, boleh, nomornya di 0853-2189-9582. Oke, dan di kesempatan siang hari ini sekali lagi masih ditunggu barangkali yang mau gabung ya di 0853-2189-9582. Mangga. Kalau tidak ada, Bang Andre akan pamit ya di kesempatan siang hari ini dan akan masuk ke Ventura di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita dengarkan sambil menemani rekan Prima ya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan bersama-sama.

Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa setelah ini Bang Andre akan masuk ke Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini neng Prima FM. Sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu ya, bertepatan tanggal 5 September 2026, bersama pengantri teman-temannya ada di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Nengke Niki Neng Prima FM. Rekan Prima, pengantri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00 ya, dengan lagu-lagu pantura di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, pengantri ucapkan selamat siang ya buat Lili Genung yang hadir di studio ya. Yang bersama bapaknya ya, yang hadir di studio mampir ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan buat semua rekan Prima, baik yang ada di live TikTok, terus yang ada di grup Fans Tuna, Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan selamat menikmati hiburan ya, ya yang ada di Prima FM tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa rekan Prima yang gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka ya di 0853-2189-9582.

0: Terima kasih juga buat yang ada di sana, yang ada di Kalimantan Timur, terus yang ada di Losarang, Pantai Losarang ya, di apa namanya, Sulawesi ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga bagi rekan Prima yang hari ini atau siang hari ini ya sedang istirahat ya, mati istirahat aja sambil menikmati hidangan santap siang ya. Sambil menikmati hidangan santap siang, Bang Andri hibur dengan lagu-lagu pantura ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka
0: Ventura
1: Ning Hargeli Serdeo okay. Nomor 1
0: di Indramayu Barat. Oke. Piye kabare? Kabare apik to?
1: Alhamdulillah. Apa mani urang kena karaokeane suarane Papa Angga.
0: Papa Angga ya. Mantul, mantap betul gitu ya.
1: Mantul pokoknya, Mak. Okay. Ini mah Bang Andi enakan banget kuno musiknya ge.
0: Sing
1: jelas
0: di
1: banget. Pokoknya mah enak lah.
0: Lagi mau ta lagune Papa Angga itu.
1: Kabe ge enak kan kuno musiknya.
0: Oh ya, gitu ya.
1: Kayak kanan.
0: Iya.
1: Mantul ya.
0: Mantul ya hari ini. Mantap betul gitu ya. Oke.
1: Singanine musiknya itu kan mantul pendek
0: emang. Iya, apa maning penyiare ngono ya.
1: Oh,
0: pemain penyarek
1: lah.
0: Bisa kata dingane. Bisa kata dingane. Iya.
1: Kata dingane pendek emang.
0: Alhamdulillah.

0: Lagu.
1: Ah, lagune apa Bu Sukina?
0: Lagune apa ya? Lagu Cilawas bae lah ya.
1: Apa kono lagune? Apa? Senyawan gunung gitu ya.
0: Iya bisa kayak kono enggak gawe lah.
1: Apa kono?
0: Bukan bae sayang Dora.
1: Oh, sayang Dora. Oh, sang. Oh iya, asmara sang Hyang Dora ta.
0: Iya, awas pada putar. Iya, panas kayak kenen musiknya sing adem.
1: Iya, kelingan zaman bengen.
0: Bang Andri akeh ngenteni
1: iki. Iya, oke.
0: Pasti Bang Andri akeh ngenteni.
1: Mangga.
0: Salam El, Nang Rasim, ayo Nang Rasim, semangat Nang Rasim.
1: Oke.
0: Kurdi lagi enakan banget kuro suarane Nang Rasim. Karo Bono Eho.
1: Heeh, Bono Eho.
0: Bono. Uji warai ini kita ku bono makanya tel tindak ku eho anu pak orang lagi lo kena.
1: Iya kan wis, iya kan wis julukane. Wis julukane kono.
0: Iya cukup ning ape geng jane. Ah ora bae kan wae kok mung maning ka kono ning iki aja kene ge.
1: Oke.
0: Anggang Kang Rian.
1: Oke.
0: Okay. Kang Timan, Kang Salman. Wah uyut kalau okay. Gitu. Anggo Mang Wanta mah. Terima kasih Mang Wanta, makanya kita nyanyi dan Mang Wanta. Ambil sehat Mang Wanta.
1: Oke. Okay.
0: Tidak hilang jadi waktu hilang lah.
1: Iya.
0: Sementara nyanyi ku. Bela gue kejaga orang berpikir utang orang pikir apa lah pokoknya.
1: Iya.
0: Nyanyi,
1: lamun pengen lamun pengen lunas utangnya ya nyanyi bae ngono ya.
0: Bukannya begitu. Pokoknya mah
1: seneng
0: gitu
1: bangun nyanyi lah. Maksudnya iya maksudnya lali ke lali.
0: Ngomong ini iit lanjut lah.
1: Iya oke.
0: Capur
1: ya. Iya. Iya. Kang Wanta ta, Kang Wanta.
0: Ambil aja masuk. Ambil hilang emang Wanta kan.
1: Oke.
0: Anggo, sambung maning lanjut. Nama Aldin.
1: Nama Aldin, oke. Okay.
0: Oh, Mama Aldin ya, biasanya yang seru
1: iya,
0: baik, kelangan kucing. Kelangan kucing. Lagi ganggu kucing.
1: Hilang nang ndi kono?
0: Yeah. Oh. Iya. Oh. Iya, mancing-mancing radio.
1: Oh, jadi sedih kan. Iya. Kucingnya hilang ngono ya.
0: Iya, nyanyi berarti senang wis, senang ya Mama Adin ya. Udah
1: jadi pikirin tuh. Iya, sebo engko digolet namane ya. Akeh kucing mah akeh ngono ya. Iya, tapi kalau ngingunnya dari awet bayi mah ya, iya sayang atuh ya.
0: Ya niko, jangan cilik lah kalau kepindang apa ada aja benenye yang itu kepindang lalu pindang belani kucing
1: kucingnya
0: mati.
1: Kita nggak kesor. Aduh, kita masuk. Aduh, nih tulane adu teman gunung kucing ya. Alah.
0: Aduh, emang aja mah karena kagak kesor ya, kayak kita.
1: Aduh. Oke. Mangga.
0: Ibu
1: Billy, oke.
0: Kang Ibe, Kang Ibe, panas-panas ya.
1: Oke.
0: Enggak gue mama Ibu Mama Adin. Ibu Sukina yang malu senang Mama Adin
1: nyanyi. Iya, wis nyanyi, sedih wis langka ya sedihnya ya.
0: Iya, Ya Allah, Bandar Negara. Iya.
1: Bunda
0: ya Allah,
1: Emma.
0: Maaf kalau kelingan baik kan Bunda, Bunda Emma. Maaf ya bisa kenara kelingan baik kan Nuko. Enggak tahu ulangannya. Bunda Emma.
1: Iya, wong atuh ngono. Mana kudu duwe kendaraan dingin kono ya.
0: Alah, heeh. Aduh, kelingan bae. Karena bintang unyu-unyu.
1: Oke.
0: Karo Ibu Haja Supriyati.
1: Oke.
0: Teh iso teh, ayo semangat teh. Karo bawa mamae. Mamae Angga.
1: Mama Angga.
0: Mama Angga.
1: Oke.
0: Okay. Kudu cengoli baik, bareng ke kru mamai angga manis, waduh, seneng manis, bersiap pada sehat.

0: ya orangnya mancing-mancing kan. Terima kasih Mama Angga. Semoga kalau Bu Darita sehat selalu ya.
1: Semangat.
0: Karena Mama Indah.
1: Mama Indah, Pak Amir ya.
0: Semangat ya Mama Indah. Anggo Ibu Tuti, Mama Tita. Mama Odang. Teh Nami. Kang Rojaya.
1: Birini toh, Birini.
0: Maaf, kata rekan dia lagi. Nama orang tulisan nih Birini.
1: Iya.
0: Pokoknya mah semua muanya aja ya.
1: Yang
0: belum kesenggol maafin deh Ibu Sukina. Namanya juga orang tua.
1: Iya. Saking akeh kono ya. Alhamdulillah. Iya, lamun absen mah kesenggoleti kono ya.
0: Bang Andri.
1: Non.
0: Siapa kono? Siapa kah penyiaran sore kah? Anake.
1: Baim. Lagi dolan mana ta kae lagi wingi ya karo iya
0: luar biasa ya kalau salam
1: karo Bapak RT ya karo Pak RT ngono ya oke
0: heeh oke
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Semangat kembali Ibu Sukina. Luar biasa ibu kita Ibu Sukina ya, di kesempatan siang hari ini sudah mengawali perjumpaan kita ya di Fans Tour, Fans Ketemu di Udara. Akan dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih, kita terima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tour.
2: Fans Tour.
1: Iya. Mama Mega kembali.
2: Merdeka.
1: Oke, Mama Mega masih semangat ya Mama Mega ya. Oh iya. Oke. Semangat. Terus siapa kono ya? Mama Aldin semangat. Aja sedih-sedih. Mama Indah dan Pak Amir semangat. Mudah-mudahan dekat sembuh ya. Oke. Mimi Epi. Oke.
2: Mama Indah, Bapak Salim.
1: Iya. Wangganden, oke.
2: Bono
1: Sondol. Oke.
2: Mama Billy,
1: oke.
2: Berenang, naik. Bunda Mary,
1: oke. Okay.
2: Apa enggak Bunda okay. Rita? Oke. Siapa mana?
1: Teteh Soleha. Ku tanggane Ibu Tuti, ta Mama Indah. Oke, Mama Indah, terima kasih. Teh Upet, oke. Bapak Salim. Oke.
2: Lagunya
1: apa? Oke.
2: Apa sih bisikan cinta?
1: Apa tuh?
2: Bisikan cinta.
1: Oh, bisikan cinta. Oke.
2: Spesialnya buat Bang Andri aja yang lagi tugas.
1: Oke. Terima kasih.
2: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Agar kami 20 menit ya, lepas pukul 12 ya di kesempatan siang hari ini. Oke, satu penelpon lagi ya, diterima ya. Dengan siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Fans Tora.
3: Oke, kene kene prima.
1: Bisik-bisik sih.
3: Kene-kene prima FM. Aku
1: tak beli Gameboy aja. Iya, Gameboy ini wis lewat kono ya. Saya kini lagi
3: lewat,
1: iya, saya kini lagi ngerungokna lagu karo nyantai ya, karo ngopi ya. Tapi mie Epi gak bisa masuk itu ke tendang kemanang Rastim. Apa? Iya kula. Lagi telepon ku kalah karo nang Rastim kono ya.
3: Oh,
1: iya, lain HP ini dong gitu ya. Iya, kembali lagi ke HP yang gede.
3: Iya, kembali maning.
1: Oke, nang Rastim, mau request lagu apa ya?
3: Lagu nih, inilah.
1: Apa tuh?
3: Kirim doa.
1: Kirim doa.
3: Anggo kucing. Doa nak sama Malin meluan, sama Malin doa, nak sama meluan kirim doa.
1: Iya kirim doa.
3: Sama Malin berduka sih. Berduka.
1: Iya. Selamat hari kelas mitung dina. Iya, tulane atuh kono ketabrak kereta.
3: Jadi iya lagi masih dia kucing lagi orang berani kan ketabrakan.
1: Iya, dolane kadoan ngono ya. Apa pengen mudik ngono ya. Iya. Oke. Aduh. Oke. Kirim doa. Oke, salam-salam memang enggak silakan.
3: Kanggo Ibu Sukina, mau supir ya.
1: Oke.
3: Sama Mega.
1: Sekalian jalan-jalan ya. Iya ya, mampir nang studio. Matur kesuwun ku dipai asem sing manis ga. Alhamdulillah ngono ya. Ana bae asem manis ya. Duduk kecut itu manis ku aseme ya. Aseme manis ya. Oke. Oke. Oke.
3: Mamarati.
1: Mamarati, oke.
3: Bunda Mary, Bapak Jali.
1: Oke.
3: Terus Mama Tita. Terus Mama Aldin.
1: Oke.
3: Terus yang Randa
1: Oke.
3: Terus Janggo. Anak-anak sama Mama Dora.
1: Mama Dora, oke.
3: Terus Janggo Kang Timan.
1: Oh, Kang Timan.
3: Spesialnya Kang.
1: Spesialnya. Oke, matur suwun. Pengrongsokan ya. Oke.
3: Okay. Om Sondol. Mangan dodol rasane manis.
1: Cakep.
3: Supun yang ditawar gelis.
1: Cakep.
3: Sondol bakal nganggo celana lepis. Pesawangnya mantis lan romantis.
1: Waduh, bener lah, beneran dah kono.
3: Pasti romantis.
1: Oke.
3: Kemarin lama sering
1: perangat. Nah, jadi tukang cukur terus laris ya.
3: Laris.
1: Alhamdulillah.
3: Ya,
1: alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nangras Tim ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Oke rekan Bima, kita hadirkan dulu ya lagu yang bagus ya tentunya di kesempatan siang hari ini yang direquest oleh Ibu Sukina. Dan selamat siang buat semuanya yang sudah panteng terus 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Asmara Sang Hyang Dora buat rekan Bima semua di kesempatan siang hari ini.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, tadi kita sudah dengarkan ada Asmara Sang Hyang Dora. Terus disusul dengan Bisikan Cinta di kesempatan siang hari ini, sudah dihadirkan oleh Bang Andre sambil menghayal siang-siang ya. Ora apa-apa jare biri ini mah ngayal mah ora bayar, mau ngayal setinggi langit mah ora apa-apa. Lamun pengen ngayal sing tinggi-tinggi ya karo apa numpak ya karo menek apa pohon mangga ta. Lamun tiba ora lara jare wong hayal kuno ya. Ora kroso lara lamun tiba kaya ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Nora.
1: Ningkeneki. Fans Nora.
0: Iya, benar.
1: Iya,
0: nengkeneki neng Prima FM. Orang nunggu suara semora. Orang nunggu suara semora nengkene neng Prima FM. Iya.
1: Nomor 1
0: di Indramayu Barat.
1: Yes.
0: Mimi Epi apa kabar?
1: Neng pun alhamdulillah sehat dengan Rey.
0: Iya.
1: Neng siapa manis?
0: Iki tipai Lili Kenong iki mau ya. Di antri Lili Kenong mampir ke studio Bang Andre, kita pai asem sing manis ku. Asem sing manis kayak ngapa? lamun ana si apa tempate Mimi Epi mah asem ya, asem ya.
1: Manis saya wareng. Parek, soalnya parek. Lili Kenong kan ado.
0: Iya, karo ndeleng Mimi Epi kok mangan asem dadine manis ku asem.
1: Iya. Barang Mimi Epi mah
0: asem ae pacet
1: kecut.
0: Iya. Apa maning ku mangan setan, alhamdulillah. Mangan asem karo ngayal kono dadi manis.
1: Iya.
0: Ngayal e gula. Nah, kono bener. Iya, dadi manis ku rasana rasa asem.
1: Pengen lagu.
0: Lagune apa yo mangga?
1: Pengen ning bantal waru sampe ora sidang ning ora sidang.
0: Ikono karo apa kono karo nang rastim laku nang rastim sing dongol ya alah kalah. Oke, lagune apa Mimi Epi?
1: Pengen Kembang Warna Pitu.
0: Kembang Warna Pitu. Oke.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam minggu sapa.
1: Primone ilang kangen.
0: Nah, kono. Lah terus prime nyetake prime ngono ya.
1: Ingete wae lah ya.
0: Oh iya wes. Heeh, ora apa-apa.
1: Sing-sing paling inget mah nganggo Mama Rafi bae.
0: Tuh Mama Mega. Nah, Mama Mega jare kena.
1: Tenang Mama Mega. Engko kelingan. Ai Mama Mega mah the best dewe.
0: Iya ngono ya.
1: Anggo Mama Ratmina, Mama Indah.
0: Oke. Okay.
1: Semoga Pak Andina lekas sembuh, sehat sedia kala lagi. Anggo Mama Tuti. Dingin dingin kan Andre.
0: Iya mangga. Alon-alon bae.
1: Mama Nenen. Mama Rati, Mama Rati, Mama Rati. Pengen ketemu karo Kang Andre, saking baik kita sibuk
0: ngomongin apa-apa. Oh, iya ora apa-apa dino Minggu ge nang tak studio bae.
1: Foto
0: iya.
1: Ini kita Kang Andre sing lagi nyanyi kita an ka.
0: Foto sing anu ka klambi biru ta.
1: Pengen baru Kang Arya, guys menang bae kok kita foto Kang Arya.
0: Oh gitu. Iya. Iya lamun dino Minggu mene bae ya sedih. Lot ora apa-apa.
1: Bisa Kang Andre, oh. Ini mau melek sapa-sapa.
0: Oh, ya ditutup atuh.
1: Oh.
0: Ya dijemput atuh karo Mr. Bono.
1: Engko mimi sami nanya ewon.
0: Oke. Iya.
1: Nganggo siapa ya? Sondol dol.
0: Oke, okay. Sondol.
1: Nganggo Pak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina alhamdulillah sehat maning ya.
0: Alhamdulillah ibu kita.
1: Nganggo Yayu Leha. Ma Oda.
0: Ma Oda oke. Okay.
1: Bunda Mary
0: okay.
1: Karo Bapak Haji Alinya. Nok Bintang Unyu-unyu.
0: Oke. Okay.
1: Kang Rian. Mama Mega.
0: Mama Mega oke.
1: Okay. Wakisut.
0: Wakisut iya.
1: Mama Titan bareng Dede Sakanya. Mama Yuni Papa Yuni. Terus Ibu Billy, Manggo Waganden.
0: Oke, Waganden.
1: Iya, makanya
0: ya. Nang ngendi wong e orang dongol-dongol ya.
1: Waganden mah hari nyebutku. Iya, makanya ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: lagi minggu wis nang studio kak.
1: Oke. Nganggo Patrisno sing dhewe segawe yes.
0: Oke.
1: Nganggo nang Rasti, Mr. Bono, Teh Isa, Mimi Samina, Oli, sapa maneh sing Andre ya? Lah. Ngeblank. Hari wis nini-nini ku angel primbone ilang
0: pisan. Iya. Sak kesebute bae ya.
1: Iya wis lah, seinget teh bae lah ampun aku sing durung kesebut.
0: Oke.
1: Ya ini mepi lagi ngeblank. Primbone ilang.
0: Oke, okay, Kang Wanta ku mau wis Kang Wanta wis disebut durung Kang Wanta ngono.
1: Sapa? Oh, Kang Wanta.
0: Heeh, ajak lalen ka. Oke.
1: Iya, ini sapa man Kang Andre terus kita ya lalen.
0: Loh, Kang Wanta jadi durung kesebut jadi.
1: Ampura Kang Wanta.
0: Iya, oke.
1: Nganggo. Lagi kan perasaan Papa Najwa mancing ya Kang
0: Andre? Iya, Papa Najwa, iya. Sering Papa Najwa ku.
1: Wislah ucapannya.
0: Oke, ucapannya.
1: Kopi pahit, campurnya gonjing.
0: Nah,
1: tuku gedang, jaluk dibungkus. Mimi happy, pen pami soalnya bisa manja.
0: Oke, Mimi happy.
1: Wislah melas ini lagi pada nonggo ni
0: Malam
1: spesial yang gue kangen deh.
0: Oke, matur kesuwun. Amin.
1: Super spesial yang gue kangen iringan bahas ini.
0: Alhamdulillah, kita selesan gue ya. Oke.
1: Jaga panas, ake angin,
0: Oke.
1: Selesan lah. Tapi Mimi happy kepaning bantal waru siap-siap.
0: Bantal waru. Karo kembang warna disiram karo kembang warna pitu kana ya. Pules kana ya.
1: Jadi disiram wae ndek.
0: Sikile sing disiram kono, sikile sing disiram Kang. Iya, pules dah kono ya. Oke. Sami-sami.
1: Bantal terus turu.
0: Mangga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Yes, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, yes. Mimi Epi di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

Oke, dan rekan Prima, 50 menit dah lepas pukul 12 ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu. Sebelum lagu diputar ya, rekan Prima, kalau rekan Prima badannya begelinu, terus stamina turun ya, jangan lupa rekan Prima ya, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi, yaitu Neo Ultra Cup Cool. Cukup satu kapsul ya, satu hari. Neo Ultra Cup Cool, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Dan Neo Ultra Cup Cool ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya, jadi rekan Prima, barangkali rekan Prima yang kurang fit ya, kurang semangat gitu ya, minum saja Ultra Cup Cool ya, pasti dijamin sumringah ya nanti ya, dan semangat kembali akan hadir ya untuk bekerja di sepanjang hari ya. Jangan lupa kemana-mana, simpen saja Neo Ultra Cup ya, biar badan kita tetap fit. Oke rekan Prima, di menit yang ke-52 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, ada kirim doa ya buat rekan Prima semua, terutama Nang Rastim ya yang request lagu ini. Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, masih bersama Bang Andri, teman-teman yang ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Rekan Prima, barusan kita dengarkan bersama-sama ya, ada kirim doa dan juga Wong Ireng ya. Di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andri hadirkan untuk Rekan Prima semua. Dan 6 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali ya, yang sudah masuk ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki, ning Prima.
0: Dengan Taisa.
1: Ya.
0: Lagi apa ini? Lagi turun ta, Taisa? Lagi kelelengan ta?
1: Iya, lagi kelelengan.
0: Oh, iya. Ngadem. Panas-panas gini, banyak angin, angin bertiup sangat kencang
1: nih
0: ya.
1: Banyak angin. Jadi
0: ini jero
1: kamar
0: bae. Iya, karo kipas, terus karo kelelengan sambil dengerin radio ya.
1: Iya, radionya ora ado-ado nih peturun bae, Kang.
0: Iya, pada bae orang miang-miang cuman dengerin radio wis kayak miang nang dingin-dingin ngono ya.
1: Iya, radio ning anu ning peturon bae.
0: Iya,
1: maksud. Ya kita ne padha
0: ning peturon bae. Nah, iya. Ora mendi-mendi mah kayane wis dolan-dolan nang ngene batur ya. Iya, kan bisa telepon, bisa dengerin apa namanya teman-teman yang sudah pada telepon, pada hadir ya.
1: Iya.
0: Oke, Taisa.
1: Ngucapkan sing salam-salam. Tuh. Sambil ngucapkan teman-teman sing pada nyalami.
0: Kalau dengerin lagu yang diputar ya. Jadi adem walaupun cuaca panas jadi adem gitu ya.
1: Ya adem.
0: Apalagi iya dikipasi, apalagi ngipasi kan 20-an ribu, 100-an ribu. Iya. Ademan ngono ya. Aduh. Iya. Terus anteng banget dirinya juga anteng.
1: Iya.
0: Toh Pak Ganden mendibaik Pak Ganden kayak yang dipengen rongol ya Pak Ganden ya.
1: Iya Pak Ganden mendibaik sih ya.
0: Iya.
1: Ketar banget
0: nih ya. Udah ya. Iya Pak Ganden.
1: Pak Ganden ngomong kok kita mau gemuyu Pak ya.
0: Iya.
1: Pak Ganden ngomongnya kayak kue orang ya.
0: Iya orang ya Pak Ganden. Gene waya wong karaoke ora dongol-dongol kepriwe sih pada nang lagi
1: iya, ya.
0: Lagi sibuk nang sama apa priwe
1: iya ora ya
0: magandengku
1: ya.
0: Kang Rian
1: ya lagune Kang
0: lagune apa yo
1: lagune anu bae ah
0: apa tuh
1: oh jangan bayem
0: jangan bayem
1: iya.
0: Oke.
1: Okay, jangan asem gimana jangan bayem.
0: Jangan bayem ya. Oke, okay,
1: iya.
0: Dicarikan. Mangga salam-salam yo.
1: Salam-salam buat Pak Ganden lor ya. Yo.
0: Sing duwe ora ya kono ya.
1: Buat Papa Salim saya.
0: Oke.
1: Okay. Buat ini Epi saya.
0: Oke, okay,
1: Buat Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Buat Mama Odang saya. Buat Kang Rian Mang Wanta saya. Buat Mama Aldin saya.
0: Mama Aldin saya.
1: Buat Mama Mega saya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja orang ya. Pendratung Prima.
0: Oke. Okay.
1: Enak kan bakal ganteng, bakal ngomong kayak kononku ya.
0: Iya. Teratur kono ngomongnya ya.
1: Iya. Spesial okay. Sayangi buat Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Spesial maningi buat Kang Andri saya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Spesial maningnya buat Pak Ganden, Noraya.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya jangan bayem ya.
0: Oke, oh, jangan bayem udah disiapin. Iya. Oke.
1: Buat Maxi.
0: Heeh. Maxi ya.
1: Iya,
0: punya
1: Maxi.
0: Iya, Maxi.
1: Iya, waya
0: Maxi. Sambil iya. Apa namanya dengerin radio ya. Oke.
1: Buat Mama Indah sayang ya.
0: Oke.
1: Sama Bapak Amirnya lekas sembuh.
0: Amin ya.
1: Iya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.

0: Meri takut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah tadi. Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: udah. Fans Tura.
1: Mingkene kini Prima FM. Radio Mersatu di Indramayu bagian barat.
0: Iya, alhamdulillah. Bunda Mary kene wagaden sing dongol kok Bunda Mary sing masuk sih. Alah. Ora ya.
1: Duluan.
0: Ora ya.
1: Siapa sih itu yang masuk tadi?
0: Waganden, Pak.
1: Waganden orang mana?
0: Waganden mah orang Bongas.
1: Bongas Indramayu.
0: Iya, Bongas Indramayu kan Bongas
1: Blawetan. Bongas Pamanukan.
0: Oh, Bongas Indramayu bahasanya bahasa Jawa kuno. Ora ya. Oh. Iya, terkenalkan ora ya. Tuh, Waganden dongol maning ya. Sabar Waganden ya, sabar.
1: Kok sedelat.
0: Oke, Bunda Mary, Mangga mau request lagu apa, Mangga?
1: Lagunya juga ini.
0: Apa tuh?
1: Yang dulu kayaknya di radio gak pernah ada yang muter.
0: Apa tuh?
1: Nahan kangennya. Nahan. Dari Karolia.
0: Nahan kangen itu kan ada karaoke ya, apa namanya, duet ya. Nahan kangen mah
1: bukan, ini mah yang single.
0: Oh, single ya, coba
1: yang Aaron. Yang itu.
0: Coba sebentar ya, nahan kangen ya. Oke,
1: nah, sambil ya, itu pertamanya aku.
0: Nahan kangen
1: itu bukan duet.
0: Oh, nahan kangen mah anak si Jidok ya. Nunung Alfi ya sama Kang Emek ya. Coba.
1: Ini juga baru ini lagi.
0: Oh, baru rilisnya.
1: Baru muncul lagi. Jadi pengen gitu aja rekomend.
0: Iya, ini Kang Rian juga. Ini lagunya kan baru. Takutnya kalau yang dari YouTube takutnya enggak ini. Nanti kita coba dulu ya Kang Rian ya. Mohon maaf banget ya. Bukan enggak diputar ya, ada cuman takutnya nanti lagu ya, panggung. Iya, takutnya lagu panggung ya. Kita coba dulu, setelah nanti kita coba baru nanti kita putarkan ya Kang Rian ya. Rangda 2026 mintanya. jadi kita harus verifikasi dulu, setelah nanti layak untuk diputar baru kita kasih. Oke, coba kita sambil salam-salam dulu Bunda, yuk Mangga.
1: Iya, iya. Salamnya. Terusan buat Teh Isa.
0: Oke.
1: Teh Isa, nanti tenaganya gede. Makan jangan bayam.
0: Iya, ini ada nahan kangen Yusiana Dewi ya, benar, benar.
1: Iya, iya dah.
0: Oh
1: itu.
0: Iya ya, oh benar berarti ya.
1: Namanya Mbak Aronia.
0: Tapi ini kayaknya lagunya ngebeat ini.
1: Enggak biasa.
0: Oh biasa. Coba nanti kalau enggak pas ya berarti minggu depan ya.
1: Iya,
0: jadi.
1: kalau ngebeat ya, kalau enggak boleh ya udah ganti.
0: Iya. Yang penting ada nih ya. Nah, kangennya sudah di folder ya. Mudah-mudahan ya, nanti ya. Cocok ya. Oke. Oke.
1: Sama Mama Ratu.
0: Oke.
1: Kita Mama Meni. Iya, Yunia sakit kemana Bang?
0: Iya, nggak tahu nyebrang laut.
1: Lagi sibuk kali.
0: Iya, nyebrang laut jadinya.
1: Sering muncul
0: akhir-akhir ini dia sibuk kali ya. Oke.
1: Tenang.
0: Oke.
1: Oke. Okay. Kalau udah telepon dimatiin.
0: Iya.
1: Udah sampai kutak-kutik.
0: Ya jadinya Bang Andrinya juga ingetnya, loh kenapa nih kok lama banget nih enggak muncul-muncul nih gitu. Diklik, waduh masih ada. Iya.
1: Apa di radio? Malah Kadebono yang bermasalah.
0: Oke, lanjut.

0: Good.
1: Janet Jalu ya. Biasanya hadir tuh.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Mary ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Ayo, agak den, mangga, manjing, munjuk, yo.

0: Oke, satu penelpon lagi diterima ya, karena udah dari tadi nungguin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ning kene ki ning Radio Primor ya.
0: Iya, ora ya. Doakan dan rindu suarane ka. Ora apa tadi wis mancing ora bisa mancing ya. Alah, kalah karo Bunda Mary kana ya.
1: Prewe kono wis mancing ora bisa mancing.
0: Iya, wis mancing to. Wis mancing ora bisa mancing. Prewe kono ya.
1: Iya, prewe kono.
0: Nah, kowe bukan salah HP ne ku, salah sinyale.
1: Kemungkinan juga Raya.
0: Raya, priwe kabare Wak Ganden? Sehat selalu ya.
1: Kabare lagi kemarin itu duka. Kurang lebih jam 10 adikku yang bontot meninggal dunia.
0: Innalillahi, turut berduka Wak Ganden.
1: Makanya dari kemarin, dari kemarinnya itu saya sibuk. Pas kemarin pagi dibawa ke rumah sakit Mitra Patrol, sampai sana tuh menembuskan napas di sana kurang lebih jam 10-an.
0: Berarti nggak tertolong lah gitu ya.
1: Pada Jumat kemarin dimakamkan di TPU, tempat pemakaman umum desa Bongas. Sidamulya.
0: Ya wis. Ya wis pakai wis perangkat ya anunya ya. Apa namanya? Acarane.
1: Iya, alhamdulillah semalam itu malam Sabtu itu kita kirim doa bersama. Oh,
0: kirim doa bersama.
1: Yang pertama.
0: Oke, iya orang ya, Wak Ganden. Oke, Wak Ganden, matur kesuwun sudah hadir. Mau request lagu apa, Wak Ganden? Mangga.
1: Mau ke Bunda Merah?
0: Iya, Bunda Merah, terus Mary.
1: Oh, Bunda Merah, sini di Bunda Merah. Kau terima kasih atas senggolan ya, Raya.
0: Iya, Raya.
1: Telitago Teisa. Terima kasih banget, Raya. Senggolan ya, Raya.
0: Karo kae ibu E dipanggil ibu E.
1: Iya, ibu E lagi ninggal, lagi majeng kan Raya.
0: Iya, ibu Sukina kuno kan dolan tadi.
1: Ibu Sukina. Ibu Sukina sing suarane kemrenceng
0: nah, kan iya, kuno.
1: Coba Raya.
0: Oke.
1: Teh umpetan, Iya, kanggo Mama Indah,
0: Mama Indah.
1: Mimi Rini, Bunda Emma, sing duwe Banjar Negara.
0: Oh, betul.
1: Iya, kanggo Mimi Ratmina,
0: Mister Ratmina.
1: Bono, Mama Oda, Kang Salim Reja.
0: Iya.
1: Kanggo Kang Pancawala, kanggo Mimi Soleha Reja.
0: Iya.
1: Kanggo Nang Rastin, Kang Wanta. Kanggo ya, mau kasih nembe Mudun Bunda Merah ya.
0: Iya, Bunda Merah. Tuh Mimi Epi dipanggil lu Mimi Epi, Kak.
1: Iya, Mimi Epi ya. Iya.
0: Ajak lalen kono ketinggalan kono ya.
1: Lagune apa kono lagune?
0: Ana lagune Kembang
1: apa?
0: Kembang war.
1: Lagune apa Teisa?
0: Teisa kono lagune Jangan Bayem.
1: Oh, ya wis Teisa Jangan Bayem. Okay. Kita jangan kracane. Ora ya.
0: Oke. Nanti diputarin.
1: Awas aja kelingan, jangan kracar ya.
0: Oke.
1: Bari jangan keracak kok, bari dicocorop sampai monyong-monyong aja.
0: Oh, kono iya, aja pedes-pedes kok bokatan anu ka. Utange mules.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, salam kenal kanggo kabeh bae sing awit sampe jeter ya.
0: Iya.
1: Iya, tali kanggo kanggo mau ka ora Bunda Merah iya.
0: Iya, Bunda Merah, Bunda Mary. Oke. Okay.
1: Iya. Wis mengkonon bare ya.
0: Iya.
1: Iya, lagunya wah saja kelingan. Jangan keraca.
0: Oke.
1: Ucapane. Iya, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wang Kanden di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-23 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan ya, ada kembang warna pitu dan juga nanti ada nahan kangen lanjut jangan bayam dan jangan keracak. Oke, masih di 95,8 Prima FM. Fenstura neng kiniki neng Prima FM. Oke, kita dengarkan bersama-sama kembang warna pitu ya. Asik.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa aku bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi terus? Di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut kok.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Mm-mm. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan nah. Deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya? Tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak
1: Teh? Aduh enak.
2: Bila 5,8 yang terima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 43 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi ada lagu Jangan Bayem, Kembang Warna Pitu, dan juga Nahan Kangen kita sudah hadirkan buat rekan Prima. Dan mudah-mudahan lagu tersebut menambah kebahagiaan ya buat rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-44 ya, kita terima kembali ada siapa nih yang sudah gabung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura neng Prima FM. Kang Rian, pripun kabare?
1: Alhamdulillah apik ya.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi rebahan.
0: Lagi rebahan. Lagi ngedakom ya. Oke.
1: Menghindari cuaca panas.
0: Menghindari cuaca panas. Kalau menghindari cuaca panas harus nyari yang tempat yang dingin, kan begitu. Dingin paling enak ya di kentong ya.
1: Mancing kulkas.
0: Iya, kalau mancing kulkas aku masih ramuat ya, kentong lah yang gede. Zaman sekarang. Iya.
1: Kayak kue ya.
0: Oke, sehat selalu ya Kang Rian ya.
1: Berkat doa,
0: oke. Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Non.
1: Tokatan ki kentokan kuota.
0: Mandek tengah dalan kono ya. Iya, wis ora apa-apa. Mudah-mudahan apa cukup sampai penutup lah. Iya, berarti singkat padat singkat padat terus rapat gitu ya.
1: Iya, kayak mau nyetak batas.
0: Oke, mangga boleh salam-salamnya. Lagu ini wes akeh iki ana lagu Jangan Keracak, ada Nelangsa, ada Eretan. Lah, kuno akeh banget ya. Lagu ini randa 2026 belum di ini coba. Takutnya nanti lagu panggung ya, Kang Rian ya. Kita coba dulu nanti ya. Oke.
1: Janti bilah karo Bongas sing Desi Paraswati.
0: Apa tuh? Bongas.
1: Bongas.
0: Oh iya wes. Mangga salam.
1: Ambil wagandele terwakili gue.
0: Iya, ora ya. Iya, oke.
1: Temunya wagandel Kak.
0: Iya, ha. Kayak anu Kak, apa namanya kayak sing ngopi Kak.
1: Kayak jasena.
0: Iya. Oke.
1: Bokatan kita yang merosot ya, salam-salam dikit ya.
0: Yo mangga, ora ya. Ayo mangga.
1: Okay. Pertama karo gandir ya.
0: Oke.
1: Karo gandir sing kopi urung.
0: Wes baik, bokatan wes ya.
1: Terus juga Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat yang di atas ngampar.
0: Oke. Oke.
1: Selamatnya. Terus yang ada di TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Ada Irini juga.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Romananya juga.
0: Ibu Romana. Oke. Okay.
1: Ibu Roman itu siapa sih Kang?
0: Romana kali. Iya Romana ta?
1: Romana.
0: Iya, Romana itu Mama Titan dah. Mama Titan lagi dalam perjalanan kan, pan kondangan jare nek.
1: Pan wis bali kae. Hey.
0: Lagi mau kan? Berkate
1: ora-ora. Iya, ditunggu berkate ora dibuka-buka kae.
0: Iya ta. Iya wis ah.
1: Wis aja kaya kue kan ngambi. Iya ora.
0: Apa ngono ora ya? Ora ya. Iya ora lah ya.
1: Ora ya.
0: Iya oke.
1: Dilanjut.
0: Oke, okay, mangga.
1: Ada Kang Salim.
0: Oke. Okay.
1: Semoga terlindungi dari cuaca panas ya.
0: Oke.
1: Dalam mengais rupiah. Selalu
0: oke
1: okay. Buat yang di kawasan Kertanegara okay. Pendengar setia di Blok Rongbulu.
0: Oke okay.
1: Ada Ibu Sasi juga sekeluarga ya. Semoga okay. Sehat ya. Terus juga buat Mr. Bono ya.
0: Mr. Bono
1: ya. Buat Kang Rastib ya.
0: Oke okay, ya.
1: Terus buat Mimi Ratmina, kalau Ibu Ratmina ya.
0: Ya. Iya, masa orang gitu ya. Ya iyalah. Oke.
1: Terus Kang Gorang Rastim ya.
0: Ya.
1: Terus karo buat buat Bunda Rini ya.
0: Bunda Rini ya.
1: Terus yang buat Burani ya. Buat Ibu Tuti ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Indah ya.
0: Iya.
1: Terus karo Papa semoga sehat ya.
0: Iya. Ya iya baiklah ya. Oke.
1: Karo Papa Kicondol ya.
0: Oke.
1: Buat si Taning pedang siapa ya?
0: Si pedang Capur ta.
1: Capur ya, atau siapa maning kayak
0: siapa kak? Mimi Epi ku, ya. Mimi Epi urung disapa kak.
1: Mimi Epi ya.
0: Iya Mimi Epi ya. Sing duwe ponasem. Iya. Ajak lalen ku.
1: Mimi Epi ya. Mimi Epi.
0: Ora dipai asem manis enggak.
1: Dusi kayak kang duwe kayak apa rumah mewah.
0: Rumah mewah. Iya, rumah mewah sing duwe ponasem enggak.
1: Oh, kan duwe ponasem ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terus buat Kang Ipeng ya.
0: Kang Ipeng ya. Oke.
1: Okay. Terus Bunda apa Mama Billy ya.
0: Mama Billy. Oke. Okay.
1: Buat siapa maning ya Kang Wantan jadi ya.
0: Kang Wantan. Aduh pada nongol kabeh ngene ya. Aduh.
1: Terus Kang Wantan ya.
0: Oke, ya. Oke dah.
1: Kang Wantan ya. Nyak lalen Kang Wantan ya.
0: Oke.
1: Kang Tunut be ku siapa ku ya?
0: Iya, kuno Kang Mama Mega. Aduh pada nongol kabeh ya. Alah. Iya harus itu disalami kabeh ngono.
1: Pun ku salami kape ya.
0: Iya.
1: Lampung nih. Kang Rian orang gak wah pringgone ya.
0: Oke, Kang Rian.
1: Apa maning ya buat Pak Bambang ya.
0: Nah. Tapi pada nongol. Tadut-tadut bye Mr. Ponoko ya. Lagi mau meneng bye. Oke.
1: Kang Rian naik pada tadut bye.
0: Iya, oke.
1: Buat Mr. Bondo, Mr. apa? Mr. Bono ya. Kang duwe stasiun ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu anak beli ya.
0: Ya lagune ana tapi mbo waktu ning kok cukup beli ya. Ya wes, mangga.
1: Mohon bae ya.
0: Iya.
1: Salame Kang Dulu, salami Kang Rian, mohon maaf ya. Bisa lek karo Bang Andi ya.
0: Oke.
1: Bisa karo Mas Metal ya. Ya wes matur suwun ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke rekan Prima, Kang Rian ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya, Jangan Keracak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Masih di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM, yuk kita dengarkan bersama-sama. Jangan Keracak. Awan-awan mamangan jangan keracak, enak kali ya. Disrup.

Oke, rekan Prima, rupanya waktu juga yang yang memisahkan kita di perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya menemani rekan Prima, dan juga Pak rekan Prima menemani Bang Andre ya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mohon maaf ya lagunya yang belum diputar karena waktu yang terbatas ya. Insya Allah bisa ketemu lagi besok ya. Sampai ketemu di acara yang sama, ketemu Bang Andre di acara Ngopi Say besok pagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Masih bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: FM Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima, hari ini Sabtu 5 September 2026. Kita kembali untuk program acara Sepanjang Jalan Kenangan yang hadir setiap pekan sekali, ya, hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan untuk rekan Prima yang hari ini masih berada di gelombang kami di 95,8 Prima FM, selamat siang dan selamat melanjutkan acara berikutnya. Ini acara Sepanjang Jalan Kenangan adalah acara-acara yang memutarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Dihadirkan 3 jam ya rekan Prima, untuk rekan Prima yang ingin kembali ke masa-masa lalu, masa di mana masih putih biru dan putih abu-abu ya. Ya, tahun 80 hingga 90, Gen Z, Gen X ya. Kalau Gen Z ya sekarang ini Gen Z ya. Nah, ini lagu-lagunya ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita ya. Ada September Ceria. Karena bulan September ya rekan Prima, jadi kita terbawa nada-nadanya September Ceria, apalagi ini tanggal muda ya. Tanggal muda, tanggal keceriaan tentunya. Ya. Baik rekan Prima, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prabowo, Rektor Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia beserta umi dan keluarga. Juga beliau-beliau diberikan kesehatannya yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, juga untuk rekan Prima semuanya ini, semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Tak lupa juga Arya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di acara Prima dari pagi hingga siang hari ini. Yang nanti juga acara ini kita langsung sampai jam 5 sore. Ya, lagu-lagu pembuka ada Vina. Untuk rekan Prima ini,

0: Ya, juga untuk yang hari ini sedang dalam perjalanan, ya. Selamat siang dan hati-hati di jalan, ya. Selalu ini terus ya di Prima FM. Jangan lupa, apalagi yang dilewatin jarak KM 130 Tol Cipali, ya. Selamat siang yang sedang berada di sana, yang bertugas di rest area 130, ya. Selamat bertugas untuk rekan-rekan kita, ya. Juga yang ada di kampus Mahata Zaitun, ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Ya, kita buka saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya, betul merdeka. Sekali merdeka.
1: Betul enggak banyak?
0: Ya, betul 100 untuk mungkin ini langsung ini.
1: Langsung dong. Anak ini seminar, belajar ngomong deh. Coba mengenali dong, Bang Anya. Ngomong, beri pelajaran, Kak Mama.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini?
2: Ini Bang Anya, ada Mimi Samina lagi main.
0: Oh. Oh begitu, aduh. Mimi Samina gimana ini? Biasanya di TikTok Prima kan ya? Betul?
2: Ya, salam sehat BKB.
0: Oh iya, terima kasih kembali.
2: Iya. Ngaca baik Bang Arya. Orang jangan ngomong aja. Dibelajar jangan.
0: Iya, gak apa-apa ya. Nanti kita ini ya.
2: Gak apa-apa ya. Gemeter deh.
0: Gemeter. Gemeter.
2: Gemeter. Gemeter.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Syukur sehat ya Bang. Ya, tentu sehat lah.
0: Iya, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ada.
2: Ya, putihin lagu dong.
0: Ya, lagunya apa ini?
2: Apa ya? Benci tapi rindu.
0: Waduh, iya.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Kamu ingin belang apa mancing lah penen kita cinta nenek-nenek bisa kita itu maning.
0: Oke, siap Bu Sukina nih ya.
2: Ayo, salam-salam ya.
0: Nge ya.
2: Allah sih apa Endro udah masuk Endro.
0: Endro belum ya, Endro nih belum. Ntar lagi
2: oh, paling. Oh, berarti Bu Sukina nyupir ya.
0: Iya, Bu Sukina nyupir nomor siji pokoknya.
2: Iya,
0: tetar membahana pokoknya.
2: Enggak bono eho.
0: Yo.
2: Ayo, semangat-semangat. Si, sambilan ini kan ya bono. Kangen bajaran yang radio baru gelem baik. Gemeter dah ngomong sepisan pindo gemeter. Orang pesah baik kuno.
0: Aduh, ya.
2: Bono eho. Ada ketinggalan. Enggak cing duit tikungan maut. Uang manggungan. Pakai anggar. Mereka apa ada kedengeran baik kayaknya. Ini kupingku ya. Duh, kelingan bayang sampai adem suaranya. Sampai kayak apa pokoknya mah. Sehat selalu ya Bapak Angga sama Bunda Rita. Semangat. Angga Mama Indah. Kan Bapak Amirnya gede. Moga pada sehat-sehat selalu. Yo, semangat-semangat. Ibu Tuti. Mama Odang. Orang mancing-mancing mendikannya ya. Ayo, Mama Odang. Isa teh, semangat teh. Enggak Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Enggak Mimi Epi. Mimi Epi, dalam gak Samina lagi nyengir bandang. Nah kita ngoseng Mimi Epi. Udah baik, ini ada pelajaran ya dah. Enggak mancing bayang kok. Enggak Mama Rati, tangi bengkang. Ayo semangat taruh karaibannya gede. Bapak Ze, Ibu Billy, Mama Aldin. Cakur, orang naik-naik. Bapak Sapur, okay. Bapak Salim, Bapak Salim, Samina lagi kena Bapak Salim di pan bajaran on air di depanku gemeter baik kok juga ada ngomong di telepon ngomong di mong je gemeter mau kok ngomong sadelat baik. Eh, oh kalian, Pak Ganden, kita ku kalian baik sange Pak Ganden ku ya, kok nonor aja.
0: Iya iya.
2: Makanya Pak Ganden tuh bilang tuh ada kayak gitunya. Konon-kononku.
0: Iya iya iya.
2: Ini orang kalian sange ya, Pak Ganden kore ya.
0: Iya iya.
2: Sehat selalu Pak Ganden. Bang Wanta.
0: Bang Wanta.
2: Ayo mang, semangat mang. Sakie mang orang kalian mang Wanta, ini mang Ganden kore ya. Nyengir baik nih Ganden, nyengir baik.

0: Enggak. Bapak ayah pamungkas. Cakin mari jadi dengar kalingan bae bakal ora suarane wong jarang ning ape. Jarang mancing ora kalingan sam. Saya selalu bapak pamungkas ya. Ayah pamungkas bapak pamungkas. Angga sama mening. Aduh, enggak sama mana aja lah yang kau ya Bang Reza.
1: Boleh ya. Siap. Bu Subina, baik, terima kasih.
0: Enggak sama mana aja dah ya. Angko ya. Mama yang mega. Karo kange gese gedeng. Ya udah, pokoknya mah yang belum kesenggol, maaf aja ya. Ibu Sukina mah enggak bakal tulisan lagi nih, tahu di Sanina juga di sini nih. Pokoknya kamu juga baik. Pokoknya mah semua-muanya aja. Okay. Maafin ya yang belum kesenggol. Ucapan nih.
1: Yo.
0: Ibu Sukina pamit. Kopi pahit. Kopinya di atas meja. Ya. Ibu Sukina pamit. Ada Ibu Saminah lagi belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badisti Al-Aziz. Ya, salam kembali. Ya. Terima kasih ada Ibu Sukina ya yang sudah hadir di jam yang pertama juga sebagai penelpon pertama. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Banyak nyalin kenangan.
2: Menyalin kisah mengulang memori.
1: Oke, siapa? Betul sekali. Ada. Taisa.
2: Halo Kak Arya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu, Taisa.
2: Iya, syukur kalau ya. Sehat. Lagunya malam minggu, ah Kang.
1: Malam minggu, mau kemana? Wakuncar, kalau dulu ada istilah Wakuncar. Iya. Malam minggu, tanggal muda. Ya, tanggal muda. Udah, ini ya lagunya pas
2: malam
1: nih.
2: Malam minggu, malam yang panjang kita.
1: Oh, malam minggu, bukan. Oh, yang itu ini ya. Kalau ini adanya malam minggu tanggal muda yang dari Hetikus Endang.
2: Ya itu aja lah, Bang.
1: Oke.
2: Jadi itu aja.
1: Siap.
2: Ya, pokoknya malam minggu.
1: Iya.
2: Barangkali ada yang apel.
1: Wakuncar. Kalau dulu namanya zaman saya muda itu Wakuncar namanya.
2: Kunjung pasar ya.
1: Iya, betul kan?
2: Salamnya buat ibuku sayang Ibu Sukina ya.
1: Oke.
2: Ya. Buat Mimi Saminanya ada di sana ya, yang ada di Ibu Sukina.
1: Iya.
2: Iya, buat mama orang sayang.
1: Iya.
2: Buat Bapak Salim sayang.
1: Oke, siap.
2: Iya, pokoknya buat temannya sayang lah ya.
1: Oh iya,
2: Arya.
1: Siap.
2: Pesan buat Kang Arya sayang ya.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Ya, ucapannya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisa ya sebagai penelpon kedua. Ada malam minggu tanggal muda ya, benar Taisa ini ya lagunya cocok nih. Ada Rudy Vivo ya, terima kasih nih sudah bergabung di. Juga adalah Ahmad ya, salam buat istri di Al Aziz katanya di TikTok Prima ini ya hadir. Siapa lagi ada Kokong Bram, mat siang menjelang sore Prima, Bang Arya nih mau request lagu Patah Jadi Dua dari Al dari Semarang. Oh siap, lagunya nih sudah saya susun ya di playlist. Ada nanti requestnya dari Ibu Sukina, juga ada dari Taisa, juga ini ada Kokong Bram ya. Ya kita lanjut, siapakah ada penelpon ataupun masih menunggu? Ya, sambil menunggu di menit ke-21 ini kita dengarkan dulu ya, ada lagu yang sudah dia putarkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang mendengarkan siaran kami di Prima, ya selamat menikmati dan selamat mendengarkan saja nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan kenangan.
1: Jalan
0: itu memori. Wah, iya betul sekali, ini udah hafal kayaknya.
1: Mulang memori.
0: Iya betul nih. Gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ini dengan siapa ya? Belum kenalan ini dengan siapa?
1: Karena seminggu sekali, jadi suaranya agak-agak berbeda. Hendro.
0: Oh iya, Hendro. Wah, aduh, Hendro ini kena. Ini gak kerja nih, Hendro.
1: Barusan pulang.
0: Oh, barusan pulang ya. Wah.
1: Jasa keliling-keliling lokasi. Wah, yang mau dikerjakan.
0: Wah, iya betul itu.
1: Saya panas ini.
0: Wah, lagi di mana ini proyeknya ini kayak yang kontrolnya sedang di mana nih kontrolnya?
1: Kontrolnya wilayah Argelis.
0: Oh, Argelis ya.
1: Patrol.
0: Waduh, ini mantep ini pasti ini.
1: Oke, dan yang cocok itu di Pak Darmat.
0: Salam Darmat. Iya. Aduh, oke, ini lagunya apa ini?
1: Lagunya ini aja. Masuk enggak ya?
0: Apa itu?
1: Kapan-kapan.
0: Oh, kapan-kapan boleh. Iya. Oke, siap.
1: Mana kabarnya Kang Arya?
0: Ya, alhamdulillah baik.
1: Syukur kita. Hari ini sehat selalu dan seterusnya.
0: Oke, siap.
1: Siap-siap di udara.
0: Oke.
1: Salamnya ya.
0: Boleh.
1: Yang
0: siap.
1: Udah masuk. Saya dengerin sambil makan, sambil ngopi.
0: Wah, ada ini dia.
1: Ibu Sukinah.
0: Sukinah, ya.
1: Siapa lagi sih?
0: Ibu Saminah tadi itu katanya yang di tempatnya Bu Sukinah. Iya, Mimi Saminah tadi katanya.
1: Mimi Saminah ya.
0: Iya.
1: Salam kenal dari Hendro.
0: Ari Hendro katanya.
1: En awas. Bukan Hendro, Hendro Lesmono. Bukan Mr. Bono, bukan. Hendro.
0: Oke, ya Hendro Lesmono ini yang sudah hadir ini.
1: Batang Sondol. Ibu Putri, Amalin, Mama Billy,
0: ya.
1: Dan Kang Salim, Bukunya dan semuanya.
0: Ya.
1: Semoga dan istirahat.
0: Iya betul.
1: Selamat menikmati istirahat aja.
0: Iya. Oke.
1: Awak Bomes ya.
0: Oh iya Bomes.
1: Bomes kemana tuh belum?
0: Bang Bomes belum nongol ini. Iya. Sebentar lagi paling. Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wadah Hendro. Ya, lanjut kembali silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Panjang jalan kenangan.
2: Halo.
0: Halo juga. Ya.
2: Ya.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Ya. Jalin.
0: Menjalin kisah mengulang kembali. Ayo, silakan.
2: Menjalin kisah.
0: Ya. Ulang. Mengulang. Menjalin kisah mengulang memori.
2: Mengulang memori.
0: Iya.
2: Sudah ada miss call lagi.
0: Siapa itu Hendro itu?
2: Rastin ya, Hendro Rastin.
0: Hendro
2: Rastin. Nama palsu.
0: Rastin
2: ya. Iya.
0: Aduh, palsu.
2: Iya, Hendro.
0: Hendro itu namanya.
2: Hendro Lesmono.
0: Hendro Lesmono, iya itu. Aduh, iya. Okay. Lagunya apa ini?
2: Lagu itu jelas Syair Kehidupan.
0: Wah, Syair Kehidupan. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Syair Kehidupan. Wah, ding.
2: Kehidupan. Buat Hendro tadi ya.
0: Iya, Hendro semua itu.
2: Mono, no palsu itu. Nah, pelanggaran itu.
0: Iya. Pelanggaran jelas itu.
2: Pelanggaran apa? Hendro mono.
0: Iya, nanti.
2: Oke. Okay.
0: Ibu Sugina. Yang
2: lagi ada tamu. Sugina, Sumina, adalah lebih sama.
0: Namanya. Iya, ada Sumina ya tadi. Musibin.
2: Sumina,
0: Sumina.
2: Lebih sama namanya tu. Iya. Masuk lagi aja.
0: Siapa itu?
2: Pelanggaran. Rasim.
0: Pasti. Wah.
2: Iya.
0: Bukan oh, Sandi. Iya nih.
2: Iya.
0: Ya.
2: Terus buat Bu Mary. Bu Tuti. Bu Nyepi. Wah, bingung suaranya. Mirat Nina.
0: Iya.
2: Ya pesawat namanya ya.
0: Iya.
2: Suaranya ya. Ya Kepriati sama Albin. Sama Indah pada waktunya. Sama Billy.
0: Iya.
2: Sama Rindi. Sama Udang. Sama Mermet. Sama Rati. Bapak Salim.
0: Iya. Purwakarta.
2: Purwakarta.
0: Oke, siap.
2: Isa,
0: Isa, ya.
2: Isa, terupet. Nyonyo,
0: nyonyo,
2: apa nyonyo ke mana nyonyo?
0: Ya,
2: yang pertama apa tu? Sondol,
0: Sondol, iya.
2: Apa Angga? Mameni.
0: Iya, Mameni. Ya, Purwakarta hadir di Iman Sengkir. Iya, dari kopi ya.
2: Jadi boleh ikut ikutan suara ikut itu kan?
0: Bang Omes itu ada tu, Omes, yang Bang Omes.
2: Abah.
0: Abah.
2: Abah, iya.
0: Abah Omes nih,
2: Abah
0: ya sudah.
2: Abah Omes yang punya suka jadi.
0: Bodoh gue patah hati, wah katanya patah hati katanya. Iya, Gus Ombang, iya. Abah Omes katanya lagunya patah hati katanya.
2: Gampang patah hati, cari ganti. Iya, gampang kita aja kalau pada hari saya ganti, saya gantinya. Kita tahu, yang bingung ini. Iya, sudah aja pada hati.
0: Iya, Isru Skandar ya,
2: Nanda. Sudah aja pada hati. Pada hari gampang saya ganti.
0: Iya. Kakak apa bisa request lagu Pop Indo ya, lagunya Pop Indo lama ya. Terima kasih dalam mata Bang Arya Merdeka ya.
2: Sore ha, pegadai Merdeka. Oke, bersama saya saja.
0: Iya.
2: Misalnya mungkin siaran. Oke, tunggu lagunya. Ya, saya berkatu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono ya. Ya, ada siapa lagi nih? Ada Bibi Sambinah nih yang ada di TikTok Prima ya. Ada siapa? Hendro ya, Hendro. Hendro juga. Terima kasih Kang Iman Singklek. Ya, wah, Kang Iman Singklek ini minum kopi terus nih, kopi gorengan apalagi nih. Waduh, ya sampai ini belum ini nih, sampai belum keminum ini kopinya. Ya, kita dengarkan dulu ya rekam Prima. Nanti setelah itu baru kita sampaikan ada beberapa berita ini ya yang masih berkaitan tadi dengan erupsi ya, erupsi dari Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau ya. Di Selat Sunda kembali mengalami erupsi sejak Sabtu pagi tanggal 5 September 2026 ya. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus dan memunculkan fenomena lava fontaine atau semburan lava pijar dari kawah. Dan level ada di level 3 ya, siaga ya rekan Prima. Dan BMKG menghimbau masyarakat, wisatawan, nelayan dan pendaki untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Dan aktivitas erupsi yang masih tinggi terus dipantau secara intensif oleh petugas dan masyarakat diminta tetap waspada serta mengikuti informasi resmi dari PFMBG dan Badan Geologi terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Ada Regina dan Jackie Chung ya. Wah, lagunya ini mantep ini kayaknya rekan rumah ya, apalagi di malam minggu seperti ini. Ya, kita terbawa juga ya masa-masa lalu ya, masa-masa muda tentunya. In Love With You. Waduh. Apa ini judulnya, yuk, siapa yang tahu? Dari Regina dan Jackie Chung ya, lagu ini dirilis tahun 80-an ya, untuk rekan pribadi yang tahun tersebut sedang apa ini kira-kira ya, boleh masuk di 0853-218-9958-22. Oh iya, rekan prima ya, juga Anda ingin nyanyi nih ya, ini ada spesial nih, spesial nih, pokoknya untuk spesial ya, di SJKN nanti ada karaoke juga loh ya ini. Tapi karaoke-nya bukan dangdut ya, karaoke-nya pop. Siapa ya yang pingin nyanyi karaoke tapi pop? Boleh masuk ya, ayo siapa? Sekarang pukul 15.522 ya, boleh silahkan, nanti boleh telepon dan nyanyi ya, karaoke tapi lagunya pop ya. Silahkan yang pingin nyanyi dengan karaoke lagu pop boleh ya, kita buka teleponnya di 0853-218-9582. Nah, kita lihat suhu sekarang ya, hari Sabtu ini tanggal 5 September 2026, untuk suhu masih di kisaran angka 32 sampai 34 derajat Celsius ya rekan prima. Bisa sampai dengan hari Senin nanti 35 derajat Celsius ya rekan prima ya, di kisaran itu 32, 34, 35 ya. Dan untuk wilayahnya yang berdampak nih, Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipanco, Mekarjati, Sidadari, dan Sumber Mulia. Nah, ini untuk rekan prima yang membutuhkan cuaca ya. Siapa tahu ada agenda acara ya, acara untuk malam mingguan ya, mungkin ingin berkunjung ke saudara ya yang ya sudah yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, paling ke saudara ya. Kalau yang masih muda-muda paling ngumpul ya, ngumpul-ngumpul aja itu di mana, di alun-alun ya, Haurgelis ya, yang di kota-kota besar yang merapat paling di keramaian-keramaian saja ya rekan prima. Yuk kita buka, silakan yang ingin nyanyi boleh, syaratnya ya lagunya pop. Lagunya pop ya, boleh ya, silakan ya. Ini ada pengecualian ya. Nah, tadi mungkin kita coba ya nyanyi ya, nyanyi ini ya, lagu pop ya, pop tapi karaoke ya. Nah, karaoke boleh ya, nanti bergabung. Dan jangan lupa yang hari ini sedang kurang fit, nah ini dia, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Sehari cukup satu kapsul ya, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Yuk silakan yang ingin nyanyi boleh ya, kita tunggu di 0853-218-9958-22 ya, monggo silakan. Kita ada istimewanya nyanyi pop ya. Ayo siapa yang bisa boleh ya, nanti kita tunggu di acara sepanjang jalan kenangan ini ya. Kita juga ingin nyanyi, saya juga ingin nyanyi ya. Kita coba ya.

0: sayang. Ya. Ya, rekan Prima, silakan ya ingin berkaraoke. Ya, di menit ke-29 juga tak terasa ya, rekan. Monggo, silakan yang ingin lagu pop. Ini lagunya pop nih ya, rekan Prima, yang mungkin pernah nyanyi lagu pop boleh masuk ya. Spesial ini sekarang nih ya untuk lagu-lagunya, jadi masih bersama dia tentunya ya. Di halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan. Panjang jalan kenangan, menjalin kisah ulang memori.
1: Ya,
0: kok
1: empop ya, orang bisa.
0: Ya bisa ya. Waduh. Iya ya.
1: Oh, terkecuali orang ya.
0: Ya ya.
1: Oh. Warim pop mah biasa dangdut biasa.
0: Aduh, iya ya.
1: Semanggen ora ya.
0: Iya.
1: Kalau godok lompong di.
0: Iya.
1: Tawanin pop, dia bisa pop mora.
0: Oh iya, pasti ya. Oke.
1: Okay. Iya, ya rim pop mah tangan dia ora ya.
0: Aduh, iya.
1: Oh, wih, sejenis baiklah kita mah orang bisa pop.
0: Oh iya, berarti request aja ya lagu baya.
1: Oke, request saja lagunya yang apa judulnya ya, yang pertamanya pribadi kan ya. Pertamanya kan sing jangan ku tanamkan. Sing kaya konon apa kan
0: itu? Loh, itu malah dangdut ya.
1: Ah, aku mah dangdut ya.
0: Iya.
1: Ya, ya wis rekus anu bae, rekus kunan no, pop konon.
0: Iya.
1: Pop manu bae ka, aku ingin pulang kan pop ora kan.
0: Iya, pop itu aku ingin pulang ya, boleh. Ya,
1: rekus lagu bae lari nembang ora bisa ora ya.
0: Iya, was ya. Ya
1: kun bae lagune lagu pop kun bae sing aku ingin pulang. Jadi siapa kan arahnya ke Niko?
0: Ah iya benar, 100 ya.
1: Iya, Niko Ardila ya.
0: Ya iya ya benar.
1: Aku ingin pulang. Kayak konon kar ya.
0: Iya iya.
1: Ya saya konon baik kok kita mah yang orang bisa lagu popper ya. Request baik lagunya kayak konon aku jangan pul aku jangan pulang. Aku ingin pulang orang kan ya.
0: Ya, pasti.
1: Oh, salamnya kan gue kabe bayar ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, wagandin mah bisa. Oh, lagunya pop gue ya.
0: Oh iya, siap.
1: Oh. Kanggo anu be salamna kanggo pen radio Prima FM di mana saja nane ora ya. Oh, kanggo Teisa ancang bisa beli pop.
0: Bisa ngene.
1: Oh. Teisa biasane godong lompong ora diantem empop. Ya ora bisa empop mah ora ya teh. Tapi bisa tete mate. Oh, karo Ibu Sutina kuncang empop bisa beli empop.
0: Oke.
1: Okay. Juga kanggo teh umpetan,
0: yeah.
1: Kanggo Mama Indah, salame Mimirini, Bunda Emma, sing ana ning Banjarnegara. Ku Bunda Emma ko, kan mau wong sada kota ya, bokate bisa nyanyi pop. Manjing bun nyanyi nempop je. Yeah. Kanggo Kang Dasmo toli Mimirat Miner ya. Mister
0: ya.
1: Bono, Mister Bono ko bisa beli pop.
0: Oh iya, dangdut pop ya, tidak dangdut pop ya.
1: Iya. Toli Kanggo Mama Odang, Kang Salim ya, Kang Pancawala, Mimi Soleha. Nang Rastim ko sing kembenceng ko mau ngancang di paim pop bisa beli pop ku abisan suaranya ku biasa nyantai aja kembenceng. Ayo
0: Nang
1: Rastim sok ngancang orang pop.
0: Ayo
1: tulis Kang Wanta orang ya, Kanggo Benda Ma Bunda Merah, Kanggo Kang Rian mau kesing lagi awan mancing ya. Iya, wis kayak konon banyak kan ya. Pokoknya masih ngalir asap itu deh. Salam Ria. Salam siwa gandina Ria. Ucapannya aja Kang. Ya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Kak Waganden ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ada siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Salamnya buat semuanya ya. Ya, yang request lagu ada Waganden, jadi ini ada Mama Indah ya. Mama Indah ya lagunya siap nanti diputar. Ya. Ya, ini ya nanti silahkan yang ingin bergabung ya ataupun nyanyi boleh ya di 0853 2189 9582. Masih kita buka lagi, silakan line teleponnya. Ya, di hari ini yang mungkin masih dengan acara keluarga ya, ataupun memang waktunya untuk libur ya, awal bulan lagi ya, apalagi kiranya yang kita persiapkan, apalagi dalam perjalanan ini biasanya kan kunjungan nih, kalau malam minggu seperti ini ya, kunjungan nih yang biasanya untuk wali-wali santri yang ada di luar kota yang sedang bahkan berkunjung ke kampus Mahat Azzaitun untuk menengok santri ya, yang biasanya kan malam ini ya, malam minggu gitu kan, libur ya kan. Dan yang bareng perjalanan ya harus selalu hati-hati, cuaca di luar panas sekali ya, jadi tetap kita cari aman ya, hari aman ya, seperti jika menggunakan kendaraan bermotor ya, motor ya roda dua, jangan sampai lupa lengkapi perlengkapannya ya, helm, jaket itu penting ya, ternyata rekam prima yo ya. Mungkin orang kelihatannya namanya apa ya, menyepelekan istilahnya ya, menyepelekan, oh udah nggak apa-apa pakai, orang saya lihat orang pakai apa baju doang gitu, pakai motor kenceng lagi barber ya sudah, nanti itu terjadinya itu nanti kalau sudah berapa tahun gitu loh ya. Kalau udah berapa tahun ya, tak terasa itu, memang enak sih sebenarnya asis ya, bawa motor kenceng ya kan, wurs pakainya kaos sama aja itu bang ya. Ya hari itu sih gak apa-apa, nanti udah kalau sudah umur berapa gitu kan, kan tiap hari begitu kan, wah udah nanti terasa itu ya, gerak-geraknya itu, gerak-geraknya itu ya. Makanya rekan prima ya, tetap kita harus menjaga diri, terus tetap olahraga ya, makan-makanan yang bergizi ya, nutrisi yang penting ini ya, untuk kita sih, untuk kita sendiri, siapa yang akan merawat tubuh kita kalau bukan kita sendiri ya kan, dan kalau takdiran Allah. Dan untuk kesehatan ya, kita tetap yang punya hak ya, kita. Kalau takdir Allah memang yang menentukan, takdir ya kan, mati dan lain sebagainya dengan Allah. Tapi kalau untuk kesehatan ya kita sendiri yang menjaganya. Nah, salah satu bukti bahwa kita ini selalu bersyukur ya. Ya, menjaga kesehatan itu salah satunya itu ya. Menjaga kesehatan juga termasuk bersyukur ya, rekan prima. Yuk kita dengarkan, ada Aku Ingin Pulang dari Nikardila, dan pastinya jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara Panjang Jalan Kenangan.

Halo Rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama aku tidak mencium apa-apa. Bahkan aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup Rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi Rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya Rekan Prima.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ada siapa ini? Sindang nih, AR Trans Indramayu. Sindang hadir ya. Juga ada Kang Sudarsono ya. Selamat siang menjelang sore Kang Aryani, petugas request gong 2000 mencari kejujuran ya. Kita coba dulu ya lagunya. Mencari kejujuran ya, sebenarnya semoga ada nih lagunya ya, tenang aja lah. Oke, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima, siapakah ya, Gong 2000 ya, ini Gong 2000 ada nggak nih, Gong 2000 ya. Kalau enggak belum di ini ya, mencari kejujuran ya, tapi kita coba cari yang di sini ya. Mencari kejujuran. Kang Dali, ada Kang Dali. Mencari kejujurannya belum ada nih. Jadi mencari, waduh. Ya ini belum nih. Menanti kejujuran kali, bukan mencari ya. Salah itu. Menanti kejujuran kali ya, makanya salah judul itu. Menanti kejujuran bukan mencari. Wah, saya sampai kaget ini. Kang Sudarsono mencari kejujuran ya. Yuk, kita nanti ada siapa lagi, ada Kangen lagu Kangen yang requestnya siapa, Waida tadi ya. Ya nanti cari nih Kangen lagunya. Oh ya, lagunya Kangen ya. Mana ini lagunya? Kangen. Oh ya, ini Lydia Natalia nih. Yo ya, udah saya siapkan nih lagunya. Dia ini lagunya ya. Yuk. Oke, Sudarsono ya. Tapi jangan kemana-mana ya. Wah, ini mencari kejujuran. Menanti kejujuran ya. Oh iya sah. Makanya saya juga, waduh, mencari ada. Oh iya, dengan Prima, informasi tadi ya masih berkaitan dengan yang kejadian kemarin ya, di mana? Di Serang ya. Jadi anak Gunung Krakatau erupsi ya. Jadi yang ini yang berdampak nih. Ada biasanya ada Kang Asep Rolan ini. Kang Asep Rolan ini enggak kelihatan-kelihatan nih Kang Asep Rolan ini, biasanya sering hadir nih Kang Asep Rolan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Kang Asep Rolan ya, yang ada di sana Pandeglang ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: ada Dayana Rusya untuk rekan Prima yang hari ini sedang mendengarkan. Ya, lagunya asik sekali ya, bisa kita dengarkan tadi selesai ya. Dan untuk yang ada di TikTok Prima ini, Agus Epen, Bang Omes, halo apa kabar Bang Omes ya. Juga ada Faizah Lutfi nih, radio penuh kenangan katanya di Prima FM ini. Juga yang di Pantai Losari Makassar ya, Sulawesi Selatan, untuk Nur Aisyah. Ya, selamat sore dan selamat mendengarkan radionya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Loh, idem lah, lewat.
0: Ayo, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, ya. Ada
0: teduh-teduh sedikit. Teduh-teduh sedikit ya. Sedang ngopi apa gimana ini jam segini ini?
1: Ya, lagi ngopi.
0: Kopinya belum sampai sini ini, aduh. Sini, aduh.
1: Oh itu, parcelnya gak mau nganterin gimana itu?
0: Iya, wiser bodoh. Wiser bodoh nih kayaknya.
1: Iya, disuruh nganterin gak mau.
0: Iya, ada. Katanya besok bisa kerja lah sekalian dari Minggu katanya jam 10 katanya ya. Aduh, iya ini. Gimana kabarnya ini Bang Omes ini? Bang Omes sehat?
1: Alhamdulillah, agak sibuk sedikit.
0: Oh, widih, iya mantul nih.
1: Kayak eselon 1 aja sibuk.
0: Widih, eselon 1. Aduh, iya bisa. Oke, ya. Regas lagunya apa ini? Ayo ditunggu ini.
1: Power metal boleh enggak?
0: Power metal masuk enggak? Nah, kita cari dulu lagu, judulnya. Masalahnya bukan ini ya, judulnya oh, ya. Ada.
1: Jangan yang kencang-kencang, yang pelan aja. Aduh. Pengakuan.
0: Oh, pengakuan ya.
1: Iya. Harus mengakui.
0: Pengakuan power metal ya, kita cek dulu. Tenang aja, ada
1: lah, Prima komplit.
0: Wah, power metal adanya, aduh ini dengerin ya, power metal ini kita ada Timur Tragedi, Sirna, Sang Pendusta, Malapetaka, Cita Yang Tersisa, dan Bidadari. Udah pilih yang mana ini, power metal ada ini.
1: Aduh, lagi rame di sini ya bang.
0: Ya, ini ada yang judulnya ini power metal ya, dengan Bidadari. Cita yang
1: pengakuan nggak ada,
0: terus Malapetaka ada, Sang Pendusta.
1: Kenceng semua itu mah.
0: Sirna Timur Tragedi malam ini ya, malam ini Power Sleep ya.
1: Power sleep malam ini mah.
0: Rip ada nih, Rip. Yang lainnya apa?
1: Timur Tragedi aja lah.
0: Timur Tragedi. Oke, siap ya, kita langsung
1: di sini nih ada Wa Gamblok, Mas Ali. Iya, paket komplit di sini.
0: Paket komplit bisa bodohnya ada enggak, bisa bodoh itu?
1: Belum di sini, belum cukup.
0: Ya udah ngumpul lah, disuruh kumpul-kumpul pokoknya yang jauh. Ya. Mendekat untuk yang dekat merapat.
1: Ya untuk semua aja.
0: Oke, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Baumes ya, terima kasih yang sudah bergabung ya di menit-menit ke-27 ternyata rekan Prima. 32 menit lagi kita ini ya selesai rekan Prima. Ayo masih ada waktu, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya ini ada power metal dari Timur Tragedi, setelah itu juga ada lagu berikutnya. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan. Mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini punya inspirasi apa? Ya, silakan boleh bergabung di 0853218995. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi menuju pukul 17 siang rekan Prima. Ada siapa ini? Gelas es teh manis tawar anget. Waduh, mantap ini kalau minum es teh manis tawar anget. Wah, iya ini pasti ya. PKBM Azzaitun hadirkan pembelajaran holistik dari senam hingga ruang kelas. PKBM Azzaitun menghadirkan pembelajaran holistik yang menggabungkan kebugaran, pendidikan karakter, dan pembelajaran akademik bagi warga belajar. Kegiatan diawali dengan senam bersama pembukaan penuh semangat hingga proses pembelajaran di ruang kelas yang diikuti warga belajar dan tutor. Melalui sistem tatap muka dan daring, PKBM Azzaitun terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dari berbagai daerah. Selain materi akademik, warga belajar juga dibekali keterampilan praktis ya, seperti membatik dan berkebun untuk membangun kemandirian. Dengan dukungan para tutor, PKBM Azzaitun berupaya menciptakan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk pribadi yang terampil, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Ya, rekan Prima, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ini ada salam kanggo wong tandrem kabeh sing pada sehat ya. Kang Iman Sanglek ya, matur suwun ya. Sudah hadir lagi ya di menit-menit terakhir ini. Ya. Oke, rekan Prima, ya kenapa sih kita harus mencari ilmu lagi ya? Di PKBM Azzaitun, pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat ya. Nah, untuk itu silakan jika ingin melanjutkan kembali ataupun yang tadinya itu belum menyelesaikan ya pendidikannya, semuanya baru lulus SMP, SMA, tapi ada keinginan untuk ya untuk melanjutkan kembali, boleh bergabung di PKBM Azzaitun ya. Siapa saja boleh terbuka ya, dan silakan. Dan mereka memang enggak warga belajarnya itu dari mana-mana rekan Prima ya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Timur, Jakarta, jadi banyak sekali rekan Prima untuk bisa kembali belajar ya dengan sistem daring online gitu ya. Nah untuk itu kebetulan saya akan mengajar sosiologi. Nah nanti bertemu dengan saya paket C, kalau saya paket C ya, SMA ya, setara dengan SMA ya. Ini yang saya ajar itu. Jadi apel saya kebetulan sosiologi. Menarik ya sekali untuk kita ketahui bahwa di sosiologi itu kita belajar karena dari kalimatnya itu juga sosiologi yaitu bagaimana belajar di masyarakat ya, belajar bermasyarakat, belajar berteman ya, sama ini semua ya, ada ilmunya ternyata rekan-rekan. Jadi kita tidak asal-asalan ya. Pengembangannya kan nanti juga di situ ya, terbentuknya sebuah perkumpulan ataupun komunitas, juga ada yang lain sebagainya lah, pokoknya banyaknya lah ya. Karena dengan sosiologi itu kita bisa mengerti aturan ataupun tatanan dalam berkehidupan bermasyarakat. Ya kan? Kenapa sih kita harus belajar lagi? Nah, siapa yang tahu ini? Rekan Prima, silakan boleh bergabung ya, boleh menulis tuh di kolom komentar TikTok. Kenapa sih? Kita kan udah tua ya. Kenapa sih kita harus belajar lagi? Ayo jawab, siapa yang tahu jawabannya boleh ya di 0853218995582. Silakan ya, ditunggu jawabannya.

ada Hero ya dari Mariah Carey ya, lagunya sangat ini ya, membawa kita ke masa-masa lalu. Yang masih teringat dengan lagu Hero ini siapa ya? Untuk rekan Prima boleh nanti berkomentar di TikTok Prima ya tentunya. Karena waktunya sudah hampir selesai ya rekan Prima. Adi ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya dari jam 2 tadi hingga jam 5 sore ini ya. Terima kasih sekali lagi Arya ucapkan. Juga ada yang baru bergabung, ini ada Brambra Jamustian, terima kasih yang di Lilia Indramayu. Juga ada Kang Iman Sengklek. Nah, terima kasih Kang Iman Sengklek, katanya salamnya buat sesama nakes ya. Salam buat teman seprofesi tenaga kesehatan di mana saja berada, semangat ajak lalin sarapan. Wah iya, harus tuh utamakan sarapan. Utamakan sarapan ya Kang Iman Sengklek. Ya, rekan Prima, kiranya kita hanya sampai di sini dulu bersama rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir tiap pekan dari pukul 14 hingga 17, 3 jam ya rekan Prima. Dan untuk yang ingin nyanyi karaoke tadi ya, jam-jam kedua itu bisa ya, boleh nanti silakan. Nah, ini kan kita baru pertama kali ya, untuk yang ingin berkaraoke lagu pop, mungkin ada beberapa yang pingin nyanyi lagu pop, boleh nanti ya jam 3 sampai jam 5 deh, kita kasih waktu 2 jam ya kan. Lagu-lagu pop pokoknya ya, ini ada, ini hadir ya pokoknya ya. Oke, ya rekan Prima, Arya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagu penutup ya Arya persembahkan untuk rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Ya, kita dengarkan dari Krisye ya, Selamat Tinggal Saya.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Selamat sore Wong Reang semua. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini?
1: Ya, waktu siang ini, siang tadi ya, Im, itu cerah. Saya suka banget cerah-cerah kayak tadi siang tuh. Kayak gimana ya? Enggak terlalu panas kayak hari Jumat, Rabu dan Kamis.
0: Iya sih. Kelihatannya hari ini lebih cerah ya daripada hari-hari kemarin.
1: Karena oh,
0: hari ini
1: nggak tahu
0: siang,
1: kenapa ya,
0: siang ini tuh malah nggak ada awan ya sama sekali sih.
1: iya kan, dan ini tuh nggak terlalu menyengat gitu, karena kemarin aja waktu pas siaran sama Adisti hari Kamis itu panasnya panas banget, bikin sakit kulit. Ini nggak terlalu sih, apa apa beda aja gitu ya hari ini ya.
0: Ya apa karena yuk pakai jaket kali tadi siang?
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Iya
1: ya, tadi siang Ais pakai jaket sih keluar.
0: Nah, buat orang-orang semua nih ya yang akhir-akhir ini emang lagi ngerasa panas gitu kan. Kalian bisa nanti keluar tuh pakai jaket atau pakai yang apapun itulah yang buat nutup badan gitu ya. Nanti buat kalian semua yang hari ini mungkin ngerasa kayak beda banget cuacanya ya, karena emang hari ini tuh ada erupsi ya.
1: Erupsi?
0: Iya, erupsi anak Gunung Krakatau. Tadi malam sih, lebih tepatnya jam 12:30 sih. Nah, buat kalian semua yang mungkin tinggal di daerah-daerah Banten dan Jawa Barat, katanya kerasa sih, cuma
1: Jawa Barat kerasa kayaknya
0: getarannya katanya gitu ya. Tapi buat kalian semua yang mungkin ngerasa, boleh nih share di 0853
1: 2189
0: 9582.

0: Nah, buat orang semua ya, Baim juga kaget nih tadi pagi ya buka medsos dan beritanya itu katanya terasa dentuman keras di daerah Bandung katanya. Tapi di daerah Bandung sendiri ngerasa, tapi di daerah-daerah Banten, Tangerang itu nggak ada yang ngerasa gitu. Padahal kan lebih deket ya.
1: Iya.
0: Dan Bandung itu kan jauh gitu ya.
1: Apa mungkin ini getarannya itu nggak ngarah ke Banten langsung? Jadi di sisi lain yang ke arah Bandung.
0: Mungkin gitu ya,
1: bisa
0: ada
1: jadi kan
0: sesar
1: ya?
0: Yang karena
1: agak geser ya.
0: Iya, agak geser gitu ya karena apa namanya?
1: Erupsi.
0: Karena erupsi, terus juga mungkin sesarnya juga atau lempengannya mungkin ke distraksi jadinya dia ikutan geter gitu ya. Tapi belum ada kepastian sih dari BMKG sendiri buat apa getaran yang terjadi di Bandung gitu ya. Terus juga kalau untuk Gunung Anak Rakatau, tadi Baim baca berita itu udah di siaga level 3. Artinya itu udah bahaya banget sih.
1: Bahaya, dan ini juga ada ini ya, statement dari BPBD Provinsi Banten. Katanya, oh ternyata ada lava cair juga yang keluar ya.
0: Oh,
1: jadi kalau
0: okay.
1: ada lava cair ya kan, nanti getarannya bisa berjalan sekitar 12 jam. Nah, kalau yang agak padat lavanya, itu bisa 3-4 jam, itu udah, maksudnya udah beku gitu ya, di
0: okay,
1: jalan. Kalau misalkan cair, dia bakal terus, mungkin ke kaki-kaki gunung gitu. Dan di sini juga bilang kalau misalkan erupsi itu diakibatkan dari Krakatau itu sendiri, bukan berasal dari gempa bumi.
0: Oke, berarti memang sudah saatnya si anak Krakatau ini menunjukkan dirinya gitu ya. Kalau katanya sejarah Gunung Krakatau aja udah bisa bikin setengah bumi jadi gelap, apalagi anaknya nih ya nanti ya. Ya harap-harap anaknya bisa inilah, bisa tenang, nggak
1: Calm down
0: erupsi
1: ya.
0: yang nggak bisa erupsi yang kayak
1: Kayak orang
0: apa
1: tuanya ya.
0: Krakatau-nya gitu ya. Jadi karena bahaya juga kalau misalkan ngebayangin zaman dulu ada apa namanya dalam penulisan-penulisan buku bahwa saat erupsi Gunung Krakatau itu ya
1: Hampir setengah bumi itu
0: setengah bumi
1: gelap.
0: itu gelap dan juga hampir merubah iklim dunia gitu ya. Wow, keren banget sih.
1: Sampai langitnya aja merah gitu. Karena emang matahari tuh gak bisa nembus asapnya itu ya.
0: Nah iya bener banget.
1: Erupsinya.
0: Ini Indonesia emang sekali ada gebrakan ngeri juga dunia nih ya.
1: Ya gebrakannya sekalinya itu bencana dan melibatkan banyak nyawa ya.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.

Sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Syahrul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Tadi masih ngomongin Krakatau ya Im. Katanya Krakatau tuh harus ini ya, maksudnya gunung-gunung tuh harus erupsi gitu ya.
1: Iya, sebenarnya gunung-gunung itu tuh harus erupsi ya. Kayak contoh Merapi, Semeru, Krakatau ini, mereka tuh sebenarnya tipe-tipe gunung yang aktif, dan aktifnya aktif banget kan. Dan kalau misalkan mereka justru diem lama, nggak muntah-muntahin gitu ya, itu justru bahaya. Bahayanya kenapa? Karena Baim pernah baca, ketika mereka nahan-nahan terus nanti bisa jadi sebuah erupsi yang besar gitu ya.
0: Karena tekanan dari dalamnya itu udah besar, sehingga yang di luar nggak bisa apa ya, nahan gitu ya. Akhirnya dia malah munculnya dari kaki-kaki, itu bisa jadi kan ya?
1: Iya, lubernya tuh bakal lubernya bahaya banget lah. Mungkin kayak contohnya gunung yang pernah mengeluluh lantahkan satu kota di Italia, itu gunung Vesuvius ya, di kota Pompei gitu kan. Itu kan kebayang bagaimana si gunung Vesuvius ini sudah berapa ribu tahun gak erupsi, akhirnya tahun berapa itu erupsi, dan akhirnya bisa sampai menghilangkan satu kota gitu kan. Nah jadi lebih baik nih ya, kayak contoh gunung Merapi, Semeru, mereka tuh lebih baik muntah-muntah-muntah dan muntah terus gitu. Karena kan mineralnya juga bermanfaat buat masyarakat pada umumnya gitu ya, ada pasir yang mau diambil terus dan segala macamnya lah pokoknya.
0: Nah, batu-batu. Jadi ingat gak sih yang kalau misalkan ke Gunung Kidul tuh suka ada batu-batu hasil erupsi gitu?
1: Itu
0: melihat gak
1: batu-batu karang gitu maksudnya?
0: Bukan, kayak dia tuh batu-batu hasil erupsi di gunung itu. Jadi kayak batu itu masih gede-gede gitu loh. Oh, bukan batu-batu karang. Kalau batu karang kan emang Gunung Kidul kan katanya ini ya, dulunya di bawah laut ya?
1: Iya, katanya gitu ya.
0: Katanya begitu ya.
1: Tapi intinya Bung Reang. Jadi erupsi gunung itu adalah menunjukkan bahwa dunia ini masih stabil dan seimbang. Jadi
0: masih baik-baik saja.
1: Sebenarnya kita harus bersyukur kalau erupsi gunung. Di sisi lain gitu ya, kita bersyukur karena dunia ini masih seimbang. Karena Baim pernah baca, kalau misalkan gunung udah nggak erupsi lagi dan gempa dan udah nggak terjadi gempa lagi, justru di situ adalah salah satu masalah bagi kita sebagai manusia. Karena tandanya bumi sudah berhenti untuk berotasi, terus juga berhenti untuk mengelola tubuhnya dia lah gitu lah intinya. Jadi mati gitu buminya. Dan itu bisa bahaya banget karena nantinya iklim dan juga yang lainnya itu bisa terganggu lah. Maksud Baim sejauh ini gitu ya. Tuhan menciptakannya sampai jauh banget gitu. Kita enggak kepikiran.
0: Begitu ya, kompleks ya.
1: Walaupun terkadang kita ngerasa kayak jangan sampai gempa gitu ya. Tapi ternyata
0: dibalik itu semua ada hikmahnya.
1: Iya, ada hikmahnya dan itu penting ya, Wong Reng semua. Yang penting itu adalah mitigasinya, bagaimana caranya kita untuk menanggulangi bencana tersebut.
0: Yes, betul banget.

0: Oke, nih Kim, ya tau kan sekarang tuh kan masih bergejolak ya kan, perang-perang ya kan, Iran lawan Amerika ya kan, terus Ukraina sama Rusia. Ini ternyata Rusia tuh lagi ngerekrut warga negara asing untuk jadi tentaranya ini.
1: Rusia.
0: Rusia, gak cuma Rusia sih sebenarnya, Ukraina juga ini apa namanya ngerekrut. Dan itu nggak kenapa mereka tuh ngerekrut warga asing gitu ya buat jadi tentaranya gitu. Karena Rusia nggak mau warga negaranya itu ikut ini apa namanya kebuang sia-sia duluan
1: Oh,
0: sebelum
1: oke.
0: perang besarnya gitu.
1: Okay.
0: Nah gitu.
1: Oke. Okay. Oh, serem juga ya maksudnya.
0: Serem.
1: Ada impian mau ada perang besar-besaran gitu ya.
0: Jadi Rusia tuh udah apa ya, udah bisa dibilang dia udah persiapkan gitu ya. Makanya tuh kita lihat kan ada warga Indonesia yang jadi
1: Tentara
0: tentara
1: Rusia.
0: Rusia gitu, TNI Rusia kalau kalau
1: TNI
0: kata
1: Rusia.
0: netizen.
1: TNI Rusia ya. Aneh-aneh deh netizen.
0: Itu katanya sih kalau jadi ini tentara Rusia itu gajinya gede banget ya,
1: Oh gitu.
0: gajinya gede
1: Tapi nyawanya pun juga
0: gede
1: rentan gitu
0: sih.
1: ya.
0: Iya betul ya, ada harga, ada harus dibayar ya.
1: Betul lah ya pasti. Karena emang apalagi Rusia dan Ukraina ini perang udah pakai teknologi, pakai drone segala macem gitu kan. Karena aku lihat beberapa kali rekaman-rekaman peperangan mereka yang dari drone, terus dari drone itu jatuhin bom gitu
0: Iya
1: kan.
0: ke tank terus ke manusia juga
1: Iya
0: udah
1: makanya
0: sedah.
1: itu ya. Ya gitulah pokoknya ada harga dan nyawa juga yang harus dibayar.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: FM. Nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Alhamdulillah, akhirnya nih Im ya.
1: Buka puasa?
0: Bukan dong, kan udah tadi.
1: Oh, udah ya.
0: Udah.
1: Hari Sabtu puasa apaan emang?
0: Puasa bisa bisa
1: Senin,
0: tahu?
1: Kamis.
0: Puasa ganti.
1: Sabtu puasa Senin Kamis.
0: Puasa apa yang selang-seling itu? Daud ya?
1: Senin Kamis.
0: Bukan Daud. Nah ini Im, alhamdulillah nih ada kabar gembira nih untuk kita semua nih, kulit manggis.
1: Ini ada ekstrak.
0: Nih di Kalimantan itu akhirnya udah turun hujan. Alhamdulillahnya udah turun hujan ya kan. Ya meskipun ya, ini ada salah satu postingan, dia ini merekam suasana hujan di Kalimantan, tapi airnya itu
1: warna hitam,
0: warna hitam.
1: Ya?
0: Karena memang debu-debu, asap-asap, apa namanya, asap-asap sisa kebakaran tuh kan masih pada di atas. Terus hujannya tuh di atas asap kebakaran, makanya dia turun sekaligus bawa asapnya ke bawah gitu.
1: Iya, karena kemarin Kak Viko juga cerita sih, waktu Baim siaran hari Rabu itu, kata Kak Viko emang yang berharap turun hujan, terus juga supaya ini bisa terbantu lah oleh alam gitu ya, oleh hujan ya. Tapi kata Kak Viko memperingatkan juga, jangan ditampung dulu nih hujan pertama, karena nanti itu bisa bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya itu nanti airnya itu masih ke bawah sama abu-abu yang atau asap yang terbang ke udara kan. Jadi itu sangat berbahaya. Airnya itu mengandung karbon dioksida yang sangat tinggi.
0: Betul, karena itu isinya asap semua.
1: Asap semua isinya.
0: Asap.
1: Oh iya, asap semua.
0: Isinya asap semua. Asap sama asap cuma beda di cara ngomong doang ya. Tulisannya sama ya. Nah itu ya, ya semoga aja terus hujan ya kan. Terus nanti kebakaran-kebakaran tidak meluas gitu. Tapi anehnya nih Im ya, ada satu fenomena yang direkam oleh salah satu pengendara. Jadi dia tuh melewati yang benar-benar kayak perbatasan negara gitu lah. Tapi ini bukan perbatasan negara ya.
1: Bukan Indonesia Malaysia.
0: Bukan, bukan. Ini perbatasan kebon.
1: Perbatasan kebon.
0: Kebon, okay.
1: Kebon sawit.
0: Kebon sawit.
1: Okay.
0: Ini yang sebelah kanan sawit, yang sebelah kiri hutan biasa yang habis terbakar. Anehnya ya Im ya, itu tuh yang lahan biasa tuh, yang hutan-hutan biasa gitu ya. Itu kebakar habis, ludes gitu. Plus berhenti di jalan. Jadi apinya tuh gak bisa nyebrang.
1: Oke.
0: Padahal itu jaraknya tuh gak ada lah, gak seluas. Kayaknya cuma jalanan Prima depan itu deh. Harusnya kan nyebrang ya, bisa nyebrang ya. Cuman ini enggak ya.
1: Jadinya
0: keren banget ya.
1: Wih, pemerintah Indonesia demi sawit apapun akan kulakukan. Jadinya ini ya, apa namanya, ketahuan ya. Kalau misalkan gak tahu sih, Baim gak mau berspekulasi, cuman bisa dilihat kalau dari kejadian yang tadi orang ngontenin itu, kalau ya benar-benar memang dilindungi gitu ya. Jangan-jangan nanti kedepannya flora fauna yang dilindungi itu bukan kayak bekantan ataupun
0: kayak tapir, atau kayak bunga-bunga langka, Rabies Arnoldi
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi sawit bunga gitu.
0: Sawit
1: Arnoldi gitu nanti ya.
0: Siapa tahu Rafflesia
1: nanti. Sawit nanti.
0: Nanti ini, jangan-jangan ada ini lagi, Nobel atau penghargaan kita menjadi negara produksi sawit, ini punya pohon sawit terbanyak di dunia.

0: Oke, katanya ada sesuatu yang sedikit menggelitik nih.
1: Ini bikin kita hah gitu ya. Kayak bikin bertanya-tanya. Ini Ketum MUI dan Ketua Basnas luncurkan buku berjudul Islam ala Prabowo.
0: Asik. Asik. Ada lagi nih masa baru ya, masa Prabowo.
1: Wah, yang sebelumnya juga sempat viral. Cuman ya gitu. Ini ada lagi nih. Ini mungkin gak mau kalah saing.
0: Enggak mau kalah saing.
1: Gak mau kalah saing dengan presiden pertama kita.
0: Emang NPD banget.
1: NPD, orangnya. Makanya pengen dinotis. Akhirnya bikinlah. Gue mau yang mau jadi yang pertama.
0: Kalau dulu Presiden Soekarno di bawah bendera Revolusi itu bernegara dengan cara kayak Pak Soekarno ya. Kalau sekarang Islam ala Prabowo.
1: Asli. Ini Islam ala Prabowo tuh kayak bahasa diksinya tuh kayak kurang tepat gitu. Kayak ini si Prabowo punya Islam sendiri, terus kayak pengikutnya ini nih yang ngikutin Prabowo. Karena memang di buku tersebut sebanyak 400 halaman.
0: 400 halaman?
1: 400 halaman.
0: Bentar, ngomongin agama 400 halaman ya. Apa ya, ngapain Prabowo sholat tahajud, bangun sholat tahajud, wudunya, tata caranya sangat khusyuk sekali. Sampai tangan-tangannya dipegang, kayak
1: dibasuh.
0: Ada kayak percakapannya kayak, wow, tanganku halus sekali gitu kali ya.
1: Dan isinya tau gak sih, membahas sisi keislaman Prabowo, mulai dari kehidupan pribadinya, perjalanan karir di dunia militer, hingga kiprahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Curiga, ini adalah rangkuman sholat selama Prabowo berjabat jadi presiden dan di militer.
0: Benar ya, bisa jadi.
1: Benar,
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Jadi.
0: Kayak
1: jadi
0: ada udah berapa zakatnya gitu ya, udah berapa kasih terus, anak yatim.
1: Astaga ya Allah, ya Allah. Jadi katanya nih di buku ini tuh diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai Islam diterapkan dalam kepemimpinan serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masyaallah.
0: It's okay lah kalau misalkan buku ini mencerminkan untuk bagaimana cara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah lah gitulah ya. Realitanya iya, tidak seperti itu.
1: Oh.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kurasa hadirmu entah

0: Korean SKBHN, jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan juga media sosial lain. Ada X nggak sih kita?
1: Dulu ada ya? Ada ya, cuma ntar belum dimainin lagi sih.
0: Oke, jangan lupa nih follow dulu TikToknya, karena di situ ada video baru ya kan. Kan wajib tonton aja, sampai udah viral sih video barunya ya.
1: Iya, yang Pak RT itu ya.
0: Yang Pak RT udah viral. Saya aja di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga di Instagramnya di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga di Facebook juga ada kita, di Facebook, YouTube, namanya ketik Radio Prima FM Indramayu. So, buat orang Prima yang mau dengerin kita juga bisa banget lewatin streaming, jadi kalian nggak perlu bawa radio ya kan. Kalau misalkan kalian ada di sekitar Indramayu, radio juga itu bisa ya kan, 95,8, kalau di mobil juga 95,8. Dan kalau misalkan di streaming, kalian bisa ketik aja di Google, ketik primafmindramayu.com. Dari situ kalian bisa dengerin kita kapanpun, dari pagi sampai malam, sampai acaranya Bang Abe ya, sampai pagi lagi nanti ada Mbak Putri juga dan Pak RT. So, buat Ram Prima semuanya, jangan lupa dengerin kita di streaming.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Nah, orang semua mungkin kalian semua tahu ya kemarin itu
1: sampai ada keracunan,
0: keracunan
1: massal di salah satu pesantren yang ada di Sidoarjo.
0: Hampir 1.500 orang ya?
1: Iya.
0: 1.000 orang sih.
1: Lebih lah, 1.000-an lebih ya. Ya 1.000-an lebih deh. Itu sampai buset, itu mobil ambulans semua itu ke rumah sakit. Itu yang di rumah sakit juga kebingungan itu, langsung 1.000 gitu.
0: Dan itu udah ada klarifikasinya langsung sama petugas
1: SPPG. Atau,
0: iya, petugas SPPG-nya itu. Kalau misalkan dia ceritain kalau harusnya dimasaknya keburu dingin. Dan ternyata saat dingin itu malah jadi basi gitu ya.
1: Ya, namanya juga, dia tuh tau gak sih, SPPG itu masaknya malam. Bukan malam sih, subuh. Ya, malam ke subuh lah.
0: Pertanyaannya gitu. Gini sih, kalau menurut Baim ya. Pernah sih kan ngebayangin kayak masakan ibu atau mungkin kalian yang udah nikah, masakan istri kalian nih ya. Terus, itu tuh bertahan sampai sore. Dan itu masih tetap enak gitu ya. Kok bisa beda gitu? Dan dulu waktu Baim masih di Al-Zaitun pun, kalau misalkan mau jujur, dulu emang dimasaknya itu tuh ya pas subuh-subuh. Dan bener, pas paginya kita makan masih enak dan gak dingin dan masih panas gitu.
1: Itu tau gak kenapa basi gitu ya, maksudnya beracun, karena dia tuh tau gak sih
0: langsung
1: ditutup sama besi, jadi kan dia ngerangkep tuh panasnya, jadi, terus airnya ngembun, airnya netes ke nasi, ke ini yang bikin
0: ya,
1: basi.
0: Itulah mungkin bisa jadi salah satu evaluasi buat petugas SPPG, karena menurut Baim ya, kalau makan masih panas tuh kan katanya jangan ditutup ya, karena nanti dia bakal nguap dan uapnya itu yang akan membuat jadi basi ya.
1: Iya, makanya nasi-nasi itu kadang suka basi cepat ya karena itu.

kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

0: Nah, Wong Reng semua ya, sangat akhirnya ya ada apa namanya, bukan klarifikasi, penjelasan dari pimpinan pondok pesantren ya yang di Sidoarjo itu ya?
1: Bukan, itu sebenarnya bukan, kayak pesantren lain deh.
0: Oh, pesantren lain. Pesantren bukan lain. Pesantren yang keracunan itu.
1: Bukan kayaknya.
0: Oke.
1: Okay, soalnya dia bilang gini, salah satu pesantren ya kan yang ada di Indonesia, dia bilang karena semenjak ada kejadian kemarin yang mengenai 1000 santri mabok ya, keracunan.
0: Itu mabok enggak tuh?
1: Keracunan gitu ya. Dia ini apa namanya? Memutus kerjasama dengan SPPG setempat untuk tidak memberikan MBG lagi ke para pelajar santrinya. Karena dinilai takut membahayakan seperti kejadian sebelumnya, Im. Makanya pimpinan pondok pesantren itu memutus kerjasama plus mengharamkan MBG.
0: Memfatwakan haram ya?
1: Iya, memfatwakan
0: haram, coba MBG.
1: MBG haram dari pimpinan pesantren itu.
0: Ya, bersyukur sih dulu Baim waktu masih jadi pelajar Al-Zaitun. Memang sih kita sangat diperhatikan tentang kesehatan ya, bukan rasa gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin kesehatan, apapun yang kita makan pasti akan sehat. Tapi kalau misalkan kita udah menyiapkannya, semuanya itu pasti siapin. Kenapa Pak RT?
2: Mas Babang Ganteng.
1: Mas Babang Ganteng kenapa tuh? Pak RT ini malam-malam nih masih di sini. Oh iya, MBG Mas Babang Ganteng.
0: Okay, so gitu ya Wong Reng semua ya. Ini bisa jadi salah satu sorotan gimana pondok pesantren bisa mengharamkan gitu ya, memfatwakan haram MBG, coba lucu banget sih.

Buat orang yang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu di semua media sosialnya. Dan jangan lupa untuk dengerin Prima FM dimanapun dan kapanpun, pastinya di primafmindramayu.com. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu gabung di live TikTok Prima FM di Prima FM Indramayu ya. Karena kalau misalkan Wong Reang semua lagi bosen atau lagi pengen request lagu dan ngobrol langsung sama penyiarnya, itu bisa langsung ke live TikTok Prima FM Indramayu. Jadi buat Wong Reang semua, gak ada alasan lagi buat kalian ya, kalau keluar kota atau tugas kemanapun gak dengerin Prima FM. Karena dengerin Prima FM bisa dimanapun dan kapanpun.

0: landing.
1: Prepare for landing.
0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima dimanapun berada yang senantiasa berbahagia. Kali ini live report dari Juni Cavalera. Saya melaporkan dari Surabaya. Ini sedang ada trip ke Surabaya, Prima Go to Surabaya. Tentu saja jalan-jalan tidak lengkap kalau tidak ngomong masalah kuliner ya. Nah, maka kita akan mengulas sedikit tentang kuliner khas Surabaya itu apa. Satu di antaranya adalah tahu campur Lamongan. Ya, tahu campur Lamongan tentu berbeda dengan tahu campur di tempat-tempat lain karena juga ada menu yang namanya sama ya, tahu campur. Nah, ini saya sudah bersama Bro Amar. Selamat malam Bro Amar.
2: Selamat malam Bro Juni.
1: Ini Bro Amar baru pertama kali ke Surabaya ya?
2: Iya betul sekali, pertama kali.
1: Pertama kali ke Surabaya bersama Prima Go to Surabaya. Dan malam ini menyantap kuliner tahu campur ya?
2: Iya betul sekali, tahu campur Lamongan.
1: Lamongan, apa saja tuh isi tahu campur tuh?
2: Wah tadi unik banget isi dari tahu campur Lamongan itu. Yang pertama itu tadi tuh ada tetelan. Terus oh yang paling penting tuh ini bumbu rujaknya, bumbu rujak.
1: Bukan bumbu rujak itu namanya.
2: Oh, apa tuh namanya? Bumbu petis. Oh iya, bumbu petis. Ya. Baru pertama kali soalnya ini, Bro. Bumbu petis, ada tetelan, ada tahu, ada mie, ada
1: lento. Istilahnya lento itu dari singkong.
2: Oh, singkong
1: yang dibikin seperti
2: perkedel. Iya, itu
1: terus,
2: lento.
1: Apalagi
2: ada mie, terus
1: kuning ya.
2: Mie kuning. Lalu sayurannya sayur ini, sayur kol. Sawi.
1: Cesim
2: ya, seperti itu.
1: Dengan apa namanya?
2: Dengan
1: selada ya.
2: Selada ada dan kuahnya yang unik banget.
1: Iya. Itu. Terus ada lagi yang belum disebut.
2: Kerupuk.
1: Dagingnya tuh.
2: Oh iya, dagingnya, tetelannya. Itu koyor ya, kalau dari koyornya empuk banget, legit banget kalau digigit itu lumer sekali di dalam lidah itu, Bro.
1: Yang dirasakan apa tadi?
2: Yang dirasakan itu tadi? Wow, pertama kali itu ini karena saya juga aslinya dari Sunda ya. Ini masa ketika mencoba itu wow, rasa manis, gurih, kenyal. Tentunya ada rasa asin nih, yang cita rasanya ada banget.
1: Yeah.
2: Wah, dan lebur sekali ketika digigit tuh dagingnya, wow. Itu
1: pengalaman pertama
2: yang
1: sangat
2: cocok banget ini.
1: Okay.
2: Tahu campur Lamongan
1: tahu
2: ini.
1: Campur iya. Lamongan.
2: Walaupun lidah Sunda tapi cocok dengan lidah Jawa.
1: Tahu campur Lamongan.
2: Tahu campur Lamongan.
1: Pantas dicoba untuk rekan Prima yang ke Surabaya ya.
2: Iya, betul sekali. Pantas banget.
1: Oke. Terima kasih Bro Amar.
2: Iya, sama-sama, Bro.
1: Demikian rekan Prima semuanya. Ikuti terus perjalanan kami di Surabaya untuk mengulik kuliner-kuliner khas Surabaya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum Merdeka. Kembali kepada reporter di Radio Prima.

0: Lagi-lagi mengenai kebakaran hutan ya. Ini kebakaran hutan ini masih belum reda nih, Im.
1: Malah katanya tambah lebar ya.
0: Nambah lebar, nambah luas gitu ya. Dan ini ditemuin nih, ya kan? Buset, ini parah banget sih. Aku sampai sakit hati ngeliatnya itu. Kenapa ini tuh? Ada seekor landak, ya kan? Itu mati terpanggang.
1: Wow.
0: Ini dalam keadaan mati nih. Jadi kepalanya itu udah
1: hitam ya?
0: Hitam, kebakar. Terus cucuk-cucuknya itu yang
1: udah hilang.
0: Itu masih ada. Cuman dia ngerengkep gitu loh, kayak jadi satu kan biasanya ke atas kan buat ngelindungin diri. Ini dia ngerengkep ke badannya buat perlindungan gitu loh, kayak
1: panas
0: gitu. Akhirnya hitam-hitam juga landaknya, apa namanya? Ujung-ujungnya itu kebakar, ada yang patah tuh. Terus ada lagi yang terenggiling. Itu terenggiling masih hidup. Kakinya udah putus satu.
1: Astagfirullah.
0: Sisa tulangnya, tapi itu masih hidup. Kebakar, badannya setengah kebakar.
1: Terus ya aku juga nemu kemarin kucing hutan ya, sampai
0: kucing hutan kehilangan
1: induknya, kebakar semua, tinggal dia yang hidup. Terus juga ada ular yang ngelindungin telurnya, kebakar juga. Maksud aku, kalian manusia tuh gak pernah puas ya. Kayak kalian berpikir gak sih kalau apa yang kalian lakukan itu sangat merugikan bagi orang-orang, bagi hewan-hewan juga, dan bagi fauna-fauna juga gitu. Flora dan fauna gitu lah intinya ya. Kan cuma memikirkan gimana caranya saya bisa hidup enak, bisa hidup kaya, bisa menguasai negara. Tapi kan gak berpikir di balik itu tuh ada hewan-hewan yang tidak pernah menuntut ke kalian untuk dibuatkan rumah atau dibayar upahnya gitu ya, udah menjaga alam gitu ya. Aduh, gimana nanti
0: kasian ya? Gitu ya, anak-anak cucu kita nanti bukan tanaman langka lagi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: yang semua, terima kasih yang sudah dengerin siaran kita sampai jam 9 malam ini ya, yes. Yang semua.
1: Meskipun hari ini kita bacain beritanya itu yang sad-sad semua ya, sedih-sedih.
0: Sedih semua, emang gak ada berita yang bahagia dari Indonesia emang.
1: Enggak, kita fun fact aja nih ya. Setiap hari Sabtu kayaknya kita gak pernah baca berita bahagia gitu. Iya gak sih?
0: Gak pernah ada.
1: Gak pernah ada.
0: Indonesia emang gak pernah ada berita bahagia emang.
1: Ya Allah. Saking susahnya kali ya nemu kebahagiaan di Indonesia gitu ya.
0: Mungkin gitulah ya. Yeah. Dan buat Wong Reng semua, terima kasih udah dengerin siaran kita sampai jam 9 malam. Dan buat kalian semua yang lagi malam mingguan keluar, jangan lupa malam hari ini ada Bang AB yang akan menemani kalian di Prima Rock Vision. Jadi buat kalian semua yang pengen request lagu rock, bisa langsung gabung di 0853-2189-9582 atau langsung aja ke live TikTok di Prima FM Indramayu.
1: Oke, aku Zahil.
0: Dan aku Baim.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Tetap Radio di Prima. Radio Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanyut.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB di program Prima Rock Session Sabtu 5 September 2026. Apa kabar rekan Prima semua? AB menyapa rekan Prima yang dengerin dari frekuensi analog 95,8 FM, yang dari web streaming ya di primafmindramayu.com, dan yang udah join di live TikTok Prima. Welcome semuanya, malam minggu nih. Apa kabar rekan Prima semua? Baik ya pasti ya, sehat-sehat selalu ya dimanapun rekan Prima berada. Prima Rock Session malam hari ini kita buka dengan Helena dari My Chemical Romance. Wah, halo semua. Malam Bang, ya malam. Malam Teh Siti, Teh Siti absen dulu, dari mana Teh Siti? Ya, ayo join sini, join bareng. Dan pastinya ya di 2 jam ini juga nggak cuman lagu rock Indo dan rock barat. Pastinya juga ada berita-berita teraktual seputar Indramayu buat rekan Prima semua ya, buat update info. Wah, ada Sahil, halo Sahil. Bicarin tahu Sahil. Teh Siti dari Cilegon, alhamdulillah Cilegon. Sehat ya Teh Siti di Cirebon, di Cilegon. Udah hujan belum nih di Cilegon Teh? Oke deh. Ya, abe ada beberapa berita menarik nih untuk rekan Prima pada malam hari ini. Tapi nanti ya, santai-santai dulu aja sambil menikmati Sabtu malam ini ya di 5 September 2026. Kita dengerin lagu berikutnya aja dulu. Ini dari Queen, sebuah lagu yang suasananya tuh weekend banget gitu loh, gak sih? Suasananya weekend. Lagu berikut ini suasana yang sangat weekend sekali, kayak pengen melepas semua aktivitas rutinitas. And I want to break free. Stay tune on Prima Rock Session.

0: Masih banyak lagu rock, tapi setelah yang mau lewat ini.
1: Prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: This is 3, 2, 1 and go. Bidadari dari netral.

udah usaha ya nembak nih ceritanya, tapi ditolak. Ya biasanya sih sedih, tapi gak semua orang gitu. Kayak lagu berikut ini nih, request dari Zona Indromay Barbar dengan Kobe, Cinta Ditolak. Jangan sedih, cinta ditolak, dukun beranak.

Masih di Prima Rock Session sama aku Abe. Buat menemani Sabtu malam rekan Prima pada hari ini ya, di Sabtu 5 September 2026. By the way, ada heboh nih rekan Prima ya. Nih, hot banget nih. Heboh ikan raksasa di kolam warga. Warga Indramayu sempat dihebohkan oleh penangkapan seekor ikan berukuran jumbo yang menyerupai kakap putih di sebuah kolam setempat. Penyusutan volume air kolam akibat musim kemarau membuat ikan besar ini terlihat di tepian sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga menggunakan serokan seser. Aduh, sebenarnya nggak ada lagi. Ya, muncul ya di defisit-defisit air tuh kolam akhirnya keluar. Kalau di Waduk Cipancu kan ini kemarin tuh ini banyak sapu-sapu. Gak sapu-sapu. Ini heboh nih ikan raksasa. Menyerupai kakap putih. Wih, dapet kakap. Ya yang dapet tuh mancing mania. Uhuy. Itu. Ya sekelas info ya. Bentar. Dan tadi udah kita dengerin Cinta Ditolak dari Kobe. Ya masih zaman gak sih dukun bertindak? Kayaknya udah enggak ya. Udah enggak. Gak usah main dukun ya, kalau cinta ditolak kita fokus membangun diri aja. Be a man gitu kan. Kita fokus membangun diri. Kita buktikan gitu kan. Terus yang nolak ntar menyesal aja. Alpha ya, apa Sigma. Oke deh, kita dengerin lagu berikutnya. Ini dari Red Hot Chili Peppers. Ya, untuk suasana yang semakin mengambang ini dengan Other Side. So stay tune terus on Prima Rock Session.

Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengunjang frekuensi menghajar sunyi. Rekan Prima semua ya. Ya, itu dia tadi Van Halen dengan You Really Got Me. By the way, banyak obrolan tadi terjadi di TikTok ya, bicara tentang karhutla, kebakaran hutan. Di info-info dari Wulan, katanya Malaysia sampai turun tangan. Sampai demo, maaf, Malaysia sampai demo, ngedemo Indonesia gara-gara kebakaran yang terus meluas. Bahkan sampai beberapa negara yang tadinya berniat lagi perang nih, tuh akhirnya meng-cancel perang. Turun bahu-membahu sampai 36 kapal untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di berbagai wilayah. Ya, somehow sih sebenarnya ada hikmahnya ya, jadinya gak jadi perang. Cuman gitu dia. Siapa nih teratasi nih. Dan kabarnya juga terungkap perusahaan-perusahaan dalang di balik kebakaran hutan kemarin, kalau nggak salah ambil baca berita itu, sampai dapat 14 perusahaan yang menjadi pelaku pembakaran. Waduh, ini harus ditindak tegas, karena gimana ya, Borneo itu, Pulau Kalimantan, adalah hutan tropis kedua terbesar di dunia setelah hutan Amazon. Jadi itu paru-paru dunia banget ya. Jadi kalau ya kita bayangin aja, seluas itu, hektar itu isinya hutan terus kebakar, itu gimana ya? Suplai oksigen dunia yang merasakan itu nggak hanya warga Kalimantan, tapi seluruh dunia. Kalau suplai oksigen menipis, turun, banyak asap gitu kan, itu kan jadi kayak penerbangan terhambat, terancam terkena infeksi saluran pernapasan atas, ya apalagi juga sampai mana-mana gitu. Aduh, ini ayolah gitu, bapak-bapak pemerintah dan mafia-mafianya nih, ya ada perasaan, coba tolong perasaannya nih sama ya, sama, jangan-jangan kita berbeda perasaan, coba sama gitu, gak mengeruk-ngeruk keuntungan terus. Ya itu kan hutan ya, soalnya ada masyarakat adat yang menjaga gitu kan. Ya oksigen itu, sayang-sayang oksigen kan buat kalian-kalian juga gitu kan. Jadi ya janganlah ya gitu. Dan by the way juga sekilas info, tadi malam sekitar jam 00.15 waktu dini hari, itu terjadi dentuman anak gunung Krakatau ya rekan Prima. Anak gunung Krakatau meletup, kalau kata Sahil tadi batuk Bang Abe. Iya batuk. Dan guncangannya itu ternyata menyebar luas sampai ke Lampung dan hampir seluruh Jawa Barat merasakan ya. Sampai ternyata di Indramayu juga Orgelis gitu, ada yang dindingnya bergetar. Bandung, Subang, Ciamis kena semua ya. Banten, Cilegon, tadi ada TT City juga info, Cilegon bergetar. Wah, masih merasakan. Ya semoga warga-warga sehat semua, aman ya. Mitigasinya dipersiapkan gitu, kita tidak tahu ya, bisa statusnya akan bereskalasi seperti apa atau menurun. Jadi persiapkan saja barang-barang berharga gitu ya, jalur-jalur evakuasi gitu. Takutnya ada, karena kalau vulkanik ya, vulkanik kan berarti bisa gempa gitu, bisa. Kalau tadi info dari BMKG sih anginnya tuh mengarah ke barat daya, jadi menuju kutub selatan. Ya tidak ke Jawa dan tidak ke Lampung. Alhamdulillahnya begitu ya. Anginnya ke barat daya. Ya kalau sampai ke Sumatera atau ke Jawa, wah lumayan tuh. Kena tuh asapnya anak Krakatau. Emaknya kan dulu segitu dahsyatnya ya, sampai nyungsep ke laut. Nah ini anaknya nggak kalah dahsyat ini, dan beberapa kali kan batuk gitu ya. Ya semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita berada. Nah lagu berikut ini request dari DBGT012 ini, dengan American Idiot, Green Day. Katanya moodnya lagi ini, suasana negara banget tuh. Oke, semuanya stay tune ya on Prima Rock Session.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Prima Radio 95,8 FM.
1: Here we go. Ini end dari Linkin Park, request dari Zona Indramayu Barbar untuk menemani Sabtu malam kita hari ini.

itu dia Indian dari Linkin Park. Biasanya itu kayak backsound-backsound kayak apa, kalau ada ledakan-ledakan latar di belakang ya, aksi-aksi gitu, action-action. Wih, enak banget sih ini backsound-nya tuh Indie and Linkin Park. Sebuah misi gitu, berbahaya gitu. By the way, Rekan Prima, aku punya berita baik nih buat Rekan Prima semua. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, dalam timeline beberapa bulan kemarin, Indramayu itu kan menggelar Nok Nang Indramayu. Nah, udah terpilih pemenangnya nih, aku bacain. Jadi Nok Dini dan Nang Ravenza berhasil raih gelar Pinunjul Pasanggiri Nok Nang Dermayu 2026. Aku bacain beritanya. Dilansir dari indramayucup.go.id. Ya, malam grand final Pasanggiri Nok Nang Dermayu ke-39 tahun 2026 berlangsung meriah di Aula Nyi Endang Dermayu Universitas Wiralodra Indramayu pada Senin malam 31 Agustus 2026. Nok Dini dari Kecamatan Pasekan dan Nang Ravenza dari Kecamatan Balongan berhasil terpilih sebagai pinunjul atau juara satu Pasanggiri Nok Nang Dermayu ke-39 tahun 2026 setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan penilaian. Sebelumnya ajang tersebut diikuti 120 peserta yang terdiri dari 77 Nok dan 43 Nang. Setelah melalui proses seleksi, terpilih 30 finalis terbaik yang kemudian mengikuti karantina untuk mendapatkan pembekalan mengenai budaya, kepariwisataan, ekonomi kreatif, serta pengembangan kepribadian. Selain gelar utama, wakil satu diraih Nok Agita dari Kecamatan Indramayu dan Nang Waki dari Kecamatan Indramayu. Sementara wakil dua diraih Nok Rindu dari Kecamatan Anjatan dan Nang Aji Sauki dari Kecamatan Widasari. Mewakili Bupati Indramayu, Luki Hakim, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ahmad Syadali mengatakan, Pasanggiri Nok Nang Dermayu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menggali potensi, mengembangkan bakat dan kreativitas, serta meningkatkan rasa percaya diri. Beliau mengatakan Pasanggiri Nok Nang Dermayu bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi ruang untuk menggali potensi, mengembangkan bakat dan kreativitas, serta membangun kepercayaan diri generasi muda Indramayu, ujarnya. Ia berharap para Nok Nang yang terpilih mampu menjalankan peran sebagai duta budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kabupaten Indramayu serta membawa nama baik daerah di tingkat nasional maupun internasional. Saya yakin kalian adalah generasi muda yang cerdas, smart, berbakat, dan memiliki potensi luar biasa, ucap beliau. Menurutnya, keberadaan Pasanggiri Nok Nang Dermayu juga menjadi bukti konsistensi paguyuban Nok Nang Dermayu dalam mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, mampu menjadi representasi daerah, sekaligus menjadi panutan bagi generasi muda lainnya. Beliau mengatakan ajang Pasanggiri Nok Nang Dermayu ini bukan sekedar kompetisi mencari siapa yang paling glowing dan jago di catwalk. Lebih dari itu, ajang ini menjadi wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki wawasan, karakter, dan kepedulian terhadap daerahnya, ujar beliau. Ahmad Syadali juga mengajak seluruh finalis dan generasi muda untuk bersama-sama membangun Indramayu melalui pengembangan sektor pariwisata. Kedepan, mari bersama-sama kita bangun Indramayu melalui sektor pariwisata yang saya harap akan semakin berkembang, katanya. Untuk kategori harapan, harapan satu diraih Nok Gita Lestari dari Kecamatan Tukdana dan Nang Izan dari Kecamatan Indramayu. Sedangkan harapan 2 diraih oleh Nok Filda dari Kecamatan Jatibarang dan Nang Ilham dari Kecamatan Indramayu. Wah, borong nih ya Kecamatan Indramayu nih. Harapan 3 diraih oleh Nok Putri Tiara dari Kecamatan Indramayu dan Nang Syarif Tohir dari Kecamatan Arahan. Sementara harapan 4 diraih Nok Cantika dari Kecamatan Gantar dan Nang Arjuna dari Kecamatan Indramayu. Sejumlah kategori khusus juga diberikan kepada para finalis. Nok Nang Menduluran, atau artinya persahabatan ya. Oh, bahasa itu udah Indramayu banget nih. Diraih Nok Nadia dari Kecamatan Loh Bener dan Nang Naufal dari Kecamatan Sindang. Nok Nang Kebisaan atau Bakat nih, diraih oleh Nok Karmilah dari Kecamatan Indramayu dan Nang Guntur dari Kecamatan Jatibarang. Selanjutnya, gelar Nok Nang Prigem dan Garang diraih Nok Lidia dari Kecamatan Kerangkeng dan Nang Bima dari Kecamatan Indramayu.
Noknang Digital, ada. Noknang Digital diraih Nok Cika dari Kecamatan Balongan dan Nang Kelvin dari Kecamatan Sliok. Sedangkan Noknang Favorit dianugerahkan kepada Nok Cantika dari Kecamatan Gantar dan Nang Arjuna dari Kecamatan Indramayu. Gelaran pasang giri Noknang Dermayu ke-39 tahun 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan generasi muda yang percaya diri dan berprestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Indramayu kepada masyarakat luas. Ya, kita beri apresiasi dan selamat ya kepada para pemenang nih, banyak banget nih kategorinya. Abe ulang ini, ada Noknang Prigom, Noknang Garang, Noknang apa lagi tadi? Noknang Digital. Ada loh Noknang Digital. Noknang apa lagi nih tadi? Meduluran. Noknang apa nih? Oh, harapan-harapan. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Wah, macam-macam ya. Ya, selamat sekali lagi diucapkan kepada seluruh pemenang ya dari berbagai kecamatan di Indramayu. Semua bisa tadi ya, harapannya membawa budaya pariwisata dan ekonomi kreatif mewartakan Indramayu di tataran daerah nasional dan internasional. Kita lanjut lagu berikut aja. Ini request dari Tete Indah, Smells Like Teen Spirit dari Nirvana. Stay tune on Prima Rock Session.

Lagu berikut ini diangkat dari puisi karya Khalil Gibran, menceritakan tentang gimana rasanya ditinggal oleh belahan jiwa sampai hati itu sangat kosong, tapi kita tetap melanjutkan hidup. Hidup segan mati tak mau, tapi juga enggak juga sih, tetap bangkit mencari sayap-sayap baru ya, biar bisa terbang lagi meskipun setelah patah. Ini dia Dewa, sayap-sayap patah. Stay tune on Prima Rock Session.

0: Saya patah dari Dewa. Gitu ya, Andra tuh gitu gayanya ya. Ngamuknya tuh cool gitu sambil pakai kacamata hitam gitu. Cuman ngamuk, cuman cool, guys. Keren banget ya. Kalau yang lagu berikut ini ikonnya ini sih. Ikonnya popang banget ya. Kalau lagu berikut ini nih, sebuah band dengan yang pernah menjadi ikon popang. Wow. Perlawanan lah ya, wes berisi lirik-lirik yang banyak sekali nuansa perlawanan dan kritik sosial, atau juga sekedar menyalurkan apa ya, gairah pemberontakan, wes bye. Ini dia, ya pasti tahu nih, Superman is Dead, ya yang mana yo, iya betul, Sunset di Tanah Anarki.
1: Radio Revolusi Indonesia.

Enak-enak ketikannya Yan Tantono tuh ya. By the way, ini lagu yang sebuah lagu yang fenomenal ya, ditulis oleh Taufik Ismail, seorang penyair Indonesia yang udah terkenal banget karya-karyanya itu dipakai oleh banyak sekali musisi legenda. Krisye juga salah satunya, God Bless. Lirik-liriknya tuh gimana ya? Magic gitu Taufik Ismail itu. Dan lagu digarap oleh Yan Tantono. Jadi sebenarnya awalnya ini yang rilis pertama bukan God Bless ya. Kalau info-infonya itu dari 2000 pertamanya pada tahun 1978. Lalu digarap ulang ya oleh Yan Tantono untuk album God Bless Panggung Sandiwara. Ada lagi sih remake-nya di era 2000-an itu oleh Ceylon Seven. Versi ya itu lengkingannya Duta juga enggak kalah keren sih. Kayaknya belum ada lagi ya yang request lagi. Ya ada yang request lagi. Apa? Remake. Ya semoga sih yang penyanyi-penyanyi sekarang, musisi-musisi sekarang ada yang remake-remake lagi ya. Tiara Andini gitu, yes, Leodra ya kali aja. Atau siapa? Ardito gitu ya. Kalau di remake yang Genzi-Genzi pasti lebih kekinian sih. Ini lagu timeless. Tuh. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini Coklat. Ini ya nostalgia rock-rock era 2000-an nih. Ini sebuah cinta segitiga dari Coklat. Gimana Sabtu malam kamu?

Iya, itu ya segitiga dari coklat. Mengingatkan, wah ternyata aku banyak ini nih balanya nih, di banyak bolonya nih di TikTok. Iya, satu generasi kayaknya ini kita ya. Jadi Rekam Prima ya, seneng ya denger sebuah lagu ternyata banyak ininya, banyak temennya ya. Gitu. Ini zaman-zaman lagi heboh ringback tone. Eh, bener enggak? Ringback tone. Tune. Ringback tone. Wah. NSP. Ini banget nih iklannya dulu kan, coklat segitiga. Baiklah Rekam Prima semua, Sabtu malam ini semakin syahdu dengan lagu-lagu. Kita udah masuk waktu Indonesia slow rock ya. Jadi yang request grung, yang hard rock udah di awal tadi ya. Maaf, slot sudah ditutup ya yang hard rock. Kita sudah masuk dari gigi tadi, udah masuk di waktu Indonesia slow rock. Nah, lagu berikut ini semakin membuat Sabtu malam ini semakin syahdu. Kita beranjak bentar ke Inggris. Sebuah band rock fenomenal pada masanya, yang liriknya itu super duper romantis, tapi gimana ya? Dengerin aja deh sendiri. Ini dia Aerosmith, Hole in My Soul.

Jangan kosong-kosong lah hatinya ya. Hanya sementara kok, Rekam Prima ya. Suatu saat nanti bakal ada warna-warninya lagi. Sedalam apapun lubangnya, waduh. Sedalam apapun, tenang aja. Nanti suatu saat akan tertambah lagi dan tumbuh bunga-bunga, bahkan pelangi di dalamnya. Akan ada warna-warna lagi dalam kehidupan, walaupun mungkin sekarang lagi kosong gitu, rasanya hambar. Gak apa-apa, hanya sebuah fase aja. Nanti akan berwarna lagi. Nah, biar persiapan menuju hidup yang lebih berwarna, kita dengerin lagu berikut ini dari Bumerang, Pelangi. Stay tune ya on Prima Rock Session.

By the way, info-info nih dari rekan Prima Didik, rekan Prima Didik. So, alun-alun, Hargili sedang ada pasar malam. Ngomong-ngomong, pasar malam. Biasanya tuh ada aja ya yang suka mencari wahana adrenalin. Kora-kora, ombak banyu, ya banyak tuh biasanya. Terus ada lagi nih tadi di TikTok yang ngomong, ada lagi bang wahana adrenalin apa? Mantan yang ngajak balikan, waduh, waduh, itu sama-sama adrenalin ya. Cuman begini nih masalahnya ya rekan Lima, tolong pilih dengan bijaksana ya, mana wahana adrenalin yang aman untuk jantung ya. Kalau habis kayak mending kora-kora aja sih. No, aku udah putus mah putus aja lah. Mantan ngajak balikan ini ogah. Ya. Oke deh. Nah, tadi udah kita puterin Pelangi dari Bumerang gitu kan rekan Prima. Kalau lagu berikut ini nih lagu yang bisa banget untuk membawa kita tuh mengawang-awang. Apalagi kalau lagi overthinking banget. Biasa ya jam menjelang jam 11 itu kan banyak banget overthinking. Nah, ini nih bisa plong atau malah semakin overthinking dengan lagu ini. Sebuah lagu yang gimana ya? Makin ngelihat langit-langit tuh makin jauh gitu. Tatapan kita ya makin dalam gitu. Nah, sambil selonjoran mari kita dengerin dari Slang Anyer 10 Maret. Stay tuned on Prima Rock Session.

Itu di Anyer 10 Maret dari Sleng. Bisa jadi ada ya fase-fase hidup dimana kita tuh ngerasa kayak semuanya itu beban banget, berat di pundak, di kepala, kayak serasa semua jalan tuh kayak ketutup gitu kan, kayak mustahil. Dan kayak kita gak tahu gimana jalan keluarnya ya. Tapi rekan prima, ada kata-kata masuk dari Dona Indra Mayu Barbar, bilang gini, setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Boleh mengeluh, tapi jangan menyerah. Soalnya ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Dan rekan prima semua, hanya 10 Maret dari Sleng sekaligus banget penanda bahwa Prima Rock Session sudah hampir sampai menuju penghujung acara. Ya, kita sebentar lagi jam 11. Thank you banget Abe ucapin buat rekan prima semua yang udah join dari jam 9 tadi. Semoga terhibur yang udah ngirim gift, baik di TikTok maupun yang langsung tadi, yang udah repost, yang like, yang kirim-kirim salam dan request lagu. Semoga semuanya terhibur dan menikmati malam hari ini ya, dengan lagu-lagu rock yang udah kita putar 2 jam tadi. Kita ketemu lagi itu Prima Rock Session minggu depan hari Jumat jam 9 sampai jam 11 malam. Dan pastinya Abi juga mau nginfoin bahwa Prima sekarang sebenarnya ya, kita ada 3 platform yang bisa rekan Prima pakai sesuai gaya kamu buat dengerin Prima. Yang pertama pasti radio analog di frekuensi 95,8 FM. Yang kedua lewat web streaming di website Prima yang baru ya. Belum tahu kan kita punya website Prima yang baru, udah ganti websitenya. Web streaming primafmindramayu.com. Bisa modal kuota aja, bisa berjalan latar belakang. Atau kalau kamu pengen sambil ngeliat dan chat-chat gitu, komen-komen, ngobrol bareng, chat-chat, bisa juga menikmati Prima di live TikToknya Prima, di TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu. Dan kita pasti punya banyak banget program buat nemenin rekan Prima semua dari pagi sampai menjelang tengah malam. Ya, pagi ada ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Prima Prime News jam 10 sampai jam 11 dengan narasumber-narasumber yang gokil. Kalau rekan Prima ketinggalan bisa lihat di feednya, berandanya TikTok kita ya. Nah, banyak banget itu, cari aja. Isu apa banyak, kemarin sih terakhir Karhutla ya, tentang Karhutla. Terus juga di siang hari ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, buat menemani siang rekan Prima dengan lagu-lagu Tarling Pantura. Kalau ngopi saya tadi dangdut. Terus sorenya ada karaoke berdendang. Di senja hari petang kita ada program unggulan MP3 muda dan menginspirasi setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Khusus weekday di setiap hari Senin dan Rabu untuk menemani lepas lelahnya rekan Prima, kita ada program lepas lelah bareng Aqua B juga jam 9 sampai jam 11 malam. Untuk yang suka lagu-lagu pop mancanegara. Dan di weekend nih kayak hari ini nih, ya kita punya beberapa program spesial. Yang pertama sepanjang jalan kenangan ya, siang sore, siang menjelang sore, sepanjang jalan kenangan, muterin lagu-lagu lawas nostalgia era 80-an Indonesia dan Barat di situ. Terus juga ada MP3 Salut dan Prima Rock Session buat kamu yang suka lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara gitu. Ya udah kalau gitu, karena udah di penghujung waktu, sayang sekali juga Abe, mohon izin harus pamit undur diri rekam Prima ya. Masih pengen panjang sih, cuman ya udah karena waktunya udah habis juga. Jadi kita ketemu lagi Prima Rock Session minggu depan. Tetap dengerin terus Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup buat kamu, Jamrud Jauh Andaikan. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya, atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, barang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan. Langit terbuka dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci.

program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan

dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.